0: hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
3: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
4: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan ini yang disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
3: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
3: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
5: Laporan khusus berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
7: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
6: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
7: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
6: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
8: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
6: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
6: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
6: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
10: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Gunung Kidul itu kita.
6: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
11: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
12: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
13: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, Fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
15: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
16: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
15: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
17: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
15: Duta Besar Boro Jordi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapung. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto,

0: yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persahabatan kalian, informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin Pagi di acara program Opini Publik. Nah, di kesempatan pagi hari ini pendengar di Opini Publik, dan juga nantinya akan kita perbincangkan ya di dialog Banjar Realita terkait tentang sekolah negeri yang saat ini mulai kehilangan daya tariknya ya, di mana penerimaan murid baru tahun ini pendengar kembali menghadirkan fenomena yang cukup mengundang perhatian berbagai pihak ya, bukan hanya di Kalimantan Selatan ya, tapi di berbagai daerah di Indonesia juga ya. Ini masih ada sekolah negeri yang sampai masa akhir penerimaan siswa baru belum mampu memenuhi kuota peserta didiknya. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu pendengar ya, sekolah negeri identik dengan kata rebutan. Orang tua rela ngantri, bahkan bersaing ketat agar anaknya bisa diterima. Kini, di beberapa titik lokasi justru terjadi sebaliknya. Ada ruang kelas yang masih kosong, bahkan ada sekolah yang terpaksa memperpanjang masa pendaftaran karena jumlah pendaftarnya yang masih belum mencukupi pendengar ya. Nah, jadi sepinya peminat di sejumlah sekolah negeri khususnya ya di Indonesia, dan secara umum di Indonesia khususnya di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya, pada sisi penerimaan murid baru tahun ini menjadi sinyal yang tidak boleh kita abaikan. Dimana selama ini sekolah negeri identik ya dengan kualitas yang baik seperti yang Aditya bilang tadi kan, biaya yang terjangkau ya menjadi pilihan utama orang tua, masyarakat ya. Tapi ketika kondisi ini mulai berubah, berarti ada sesuatu yang perlu dibenahi secara serius. Banyak sekolah swasta saat ini yang sudah mulai mampu menawarkan keunggulan yang mudah dilihat oleh para orang tua, para wali murid. Mulai dari fasilitas yang lebih modern, program pembelajaran yang inovatif, penguasaan bahasa asing, hingga pembinaan karakter yang lebih kuat. Nah, di tengah semakin banyaknya pilihan pendengar, masyarakat tentu akan memilih sekolah yang dianggap paling mampu menjawab kebutuhan anak mereka. Nah, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan alasan untuk saling menyalahkan. Sekolah negeri memiliki modal besar berupa tenaga pendidik yang kompeten, dukungan pemerintah, serta akses pendidikan yang lebih luas, di mana modal ini perlu diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, di mana kepercayaan orang tua tidak dibangun hanya melalui status sekolah negeri. Kepercayaan lahir dari mutu pembelajaran, kedisiplinan, lingkungan belajar yang aman, komunikasi yang baik dengan orang tua, hingga prestasi yang mampu dibuktikan. Nah, ketika kualitas layanan meningkat, tentunya hal itu akan meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak ada kesenjangan kualitas antar sekolah negeri. Nah, 3251562 ataupun di 0811511410 bagi Anda yang ingin menyampaikan opini atau tanggapan Anda terkait topik kita hari ini, sekolah negeri yang saat ini sudah mulai kehilangan daya tariknya, kami terima ya. Nah, di mana terkait tentang selama ini kan masih ada sekolah yang dianggap unggul, terus juga ada sekolah yang dianggap agak terpinggir ya, ada yang terus kehilangan peminat. Nah, di mana pemerataan mutu ini artinya belum sepenuhnya tercapai. Di mana pemerataan guru, fasilitas dan program pembelajaran ini sebenarnya harus menjadi agenda yang terus diperkuat, dan pada akhirnya pendidikan adalah investasi jangka panjang, di mana sepinya peminat bukan hanya persoalan jumlah siswa, melainkan cerminan bagaimana masyarakat menilai kualitas layanan pendidikan. Karena itu, momentum ini harus benar-benar dimanfaatkan untuk berbenah. Sekolah negeri harus kembali menjadi tempat yang menghadirkan rasa percaya dari para orang tua siswa, bukan karena labelnya, tapi karena memang benar-benar kualitasnya yang dirasakan oleh setiap peserta didik dan para orang tua tentunya. Nah, jadi apakah jumlah anak usia sekolah juga di sisi lain yang menyatakan semakin berkurang? Enggak juga. Ataukah masyarakat kini memiliki terlalu banyak pilihan? Ya, seperti yang Ditya sampaikan tadi, ada yang sekolah swasta, terus juga selain itu ada yang sekolah berbasis agama, sekolah yang memiliki asrama, bahkan homeschooling. Atau justru masyarakat saat ini sudah mulai menilai bahwa kualitas pendidikan tidak lagi ditentukan oleh status negeri atau swasta aja. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, boleh dicoba kembali 3251562 ataupun di 0811511410 bagi Anda yang menyampaikan opini Anda. Selamat pagi, assalamualaikum. Halo Ibu Rosita. Wah, terputus ya, bercoba kembali. Buat ini Rosita yang ada di kawasan Tunjung Maya, silakan kami terima kembali. Ah, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan, Bu Rosita, nggih.
1: Ya gini Mas Adit lah, sekolah negeri swasta sekarang banyak diminati orang, banyak lah. Jadi gini, pertama itu aku melihat ada ribet lah sekolah swasta nih. Kan cucuku kedua sekolah di swasta. Jadi masuk sekian, bayar uang pangkal sekian es bulanannya, termasuk sudah itu. Nah kan tiap di swasta nih ada tiap tahun tuh adbon kayak tuh kakanakan tuh. Katanya udah masuk situ, sudah masuk ekstra kulikuler sekian, jadi kan kita ikhlas sudah, jadi kada ada apa-apa lagi, kada ada lagi istilah sekian bayar, jadi selesai. Jadi di situ orang tua tuh menilainya lah. Di situ jadi sudah sama-sama ikhlas, ya lah, sudah tahu. Nah selesai dah, jadi kan swasta kan duluan, rasanya sudah habis lebaran kemarin sudah penerimaan. Nah jadi cucuku sekarang udah beres semuanya, sudah tinggal turun aja lagi, udah semua buku apa sekian, bayar buku sekian, misalnya pakai buku paketnya sekian, itu mungkin di situ penilaian orang tua tuh karena ribet ya lah. Nah betul pulang lah, sekarang kan kadang-kadang sekolah swasta ini kan banyak barak rumah. Kalau aku menilai gini Mas Adit ya, misalnya sekolah negeri kan gratis. Kalau punya motor satu aja di rumahnya, sekolah dua atau tiga dengan orang tua yang bekerja juga lah. Jadi ini misalnya di gratis, tapi ada sekolah swasta yang bayar misalnya kian 200 atau 300 ribu, mendingan milih yang bayar daripada sekolah jauh kalau bukan dari si motor.
0: Iya.
1: Nah lah kita hitung itu. Contohnya cucuku kan anak sekolah negeri salah satu. Pakai maksim kan kendaraan satu aja. Maksim kan 8.500.
0: Iya.
1: Nah, bulik lain lagi, jajan lain lagi. Nah, musim banjir tadi 20.000 ke sana. Musim banjir kan kelihatan banjir di sana.
0: Iya, nggih.
1: Nah, jadi kan mungkin di situ orang tua kadang-kadang menilai itu, bagi aku sebagai orang tua mendingan istilahnya kalau pakai sekolah negeri ke swasta parak rumah kan kalau berjalan lebih baik yang bayar. Ya kalau itu kalau kita perhitungan kita lah. Mungkin ada bagian orang tuh hakun sekolah jauh-jauh mencari yang negeri gitu. Karena ini macam-macam lah pendapat orang tua. Ini bagian aku. Jadi sekarang kan cucuku si Arsa sekarang sudah kelas 5 dan di situ kan ada prestasi, dilihat kalau prestasi kan meningkat kan. Jadi si Arsa ini kan kemarin diikutkan berapa kali lomba ASEAN apa. Sudah sekolah sama dia juara berapa kemarin tuh, jadi sudah dapat beasiswa sekolah satu di sekolah satu, nanti kalau sudah SMP-nya sudah ada sekolahnya ditunjukkan, dapat beasiswa sudah sebagi separuh. Sebenarnya juara 2 apa 3 kemarin tuh.
0: Iya.
1: Nah mungkin disitulah kelebihannya swasta seperti apa ya itu bang, sudah mau kan swasta ini bila sekian bayar sudah mau, sudah ikhlas sama ikhlas selesai.
0: Iya.
1: Kada ada lagi pungutan luar, itu mungkin itu pendapat aku Mas Aditya lah. Ya terima kasih banyak lah.
0: Sama-sama.
1: Waktunya, mohon maaf salah hilaf, sehat selalu untuk Mas Aditya. Amin. Assalamualaikum Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Rosita ya. Dan kami terima kembali satu penelpon. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bu Haji Rohina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini benar lah kalau menurut Bu Hajah Rosita tadi, nah itu di Banjarmasin. Ini kemungkinan nanti kita bisa sekalse yang negeri kalah ini. Karena kalau aku lihat ini peran guru juga banyak yang pintar bermain peran. Nah, bagaimana caranya bisa menjilat, bisa apa? Tetapi dia kadang-kadang tidak masuk kelas. Ada salah satu guru yang mengeluh. Itu kan guru bidang. Kalau guru kelas tetap di dalam kelas. Guru bidang kan cuma seminggu dua kali. Tidak masuk semingguan dua kali sudah.
0: Kosong lah.
2: Iya kosong. Jadi karena dia menjilat kepada kepala.
0: Ya, halo, Bu Rohina. Halo, Bu Rohina. Halo, Bu Rohina. Baik, tidak ada suaranya Bu Rohina, boleh dicoba kembali? 3251562 ataupun 0811511410 ya. Dan masih kami terima kembali 32 nomor telepon ya, telepon WhatsApp juga kami persilahkan di 0811511410 ataupun di 0811400976 juga kami terima. Ini masih ditunggu Ibu Rohina ya, lanjutannya tadi ya terputus, ini masih bikin penasaran ya. Kenapa sekolah negeri sudah mulai kekurangan ya daya tariknya, apa yang terjadi? Kalau menurut Ibu Hajah Rosita tadi kan swasta saat ini tidak ribet ya, kemudian ada kegiatan di luar sekolah, kemudian sekali biaya komplit, tidak ada pungutan lainnya, kemudian lokasinya yang dekat, pengembangan ada pengembangan bagi siswanya, terus ada beasiswanya. Sedangkan dari Ibu Rohina yang bisa Aditya tangkap ya, ini di mana peran guru cukup penting katanya ya, di mana negeri gurunya kalah saing dengan swasta, bahkan guru negeri ada yang jarang masuk. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan abang siapa di mana?
3: Ludia.
0: Ya, siap Bang Arul.
3: Oke.
0: Okay. Adang lo, pian-pian di mana Bang Arul?
3: Kawasan Astambul.
0: Ah, orang punya mbak terus Martapura tadi.
3: Martapura juga melewati.
0: Martapura lewati. Silakan Bang Sarul, silakan. Opininya gimana Bang Sarul?
3: Jadi gini kan, kalau menurut ibu-ibu beliau tadi ya.
0: Enggak.
3: Kalau di perkotaan aja beranggapan seperti itu kan, apalagi kalau kita di kampung.
0: Iya.
3: Nah, karena mana kan untuk sekolah negeri, kalau yang ujar orang kampung tuh. Misalkan kada kuah melanjutkan sampai tuntung lah itu nah.
0: Mm-hmm.
3: Sampai kuliah kan misalkan.
0: Yeah.
3: Kalau nya kan setengah-setengah aja nantinya terbangkalai.
0: Mm-hmm.
3: Ujung orang kampung itu terbangkalai. Artinya kalau memilih sekolah swasta, walaupun artinya
0: kada
3: sebatas
0: lanjut.
3: Itu mm-hmm. ya kita dapatnya itu kuah dipakai.
0: Mm.
3: Kalau nya sekolah negeri ini, kalau nya kada kuah begawi, kada jadi napa-napa ujar orang kampung tuh.
0: Hmm.
3: Nah, jadi kan kalau nya bukannya artinya apa-apa, membedakan bukan. Kalau nya kita sekolah agama, kalau mengambil di jurusan agama,
0: hmm.
3: walaupun artinya hanya sebatas 3 tahun aja kan sekolah tambahannya.
0: Iya.
3: Yeah. Itu cukup untuk diri pribadinya, untuk menjaga dirinya itu nah.
0: Hmm.
3: Kalau nya sekolah akhirnya kalau kata kawa begawi itu teh.
0: Iya, iya.
3: Emang kali yang ini kan dapat, yang ini kan dapat nantinya
0: mm-hmm.
3: untuk gawian sehari-hari ya, uyuk.
0: Iya.
3: Jadi itunya masalahnya. Jadi orang banyak memilih kalau nya perekonomiannya kan mampu, lebih baik memilih sekolah swasta aja orang untuk sekarang ini.
0: Mm-hmm. Jadi mbah lulusnya itu sih karena kalau melanjutkan masih ada skill dimiliki bang lah.
3: Nah, itu kalau nya di agama, kalau kata kau melanjutkan artinya cukup dapat apa yang ia peroleh untuk tahap pelajaran 3 tahun ini, cukup lah udah dulu. Tapi kalau nya negeri kemudian kada kuah begawi jadinya di agama kurang.
0: Maka
3: masalahnya kan untuk dia manusia ini kalau nya ambil jurusan negeri ya salah satunya di agama tuh kurang lah. Lebih banyak negeri jadi ilmu pengetahuannya gitu.
0: Ya.
3: Jadinya makanya kan kalau kada kuah begawi itu kada kuah sampai jurusan kuliah, kada kuah sampai begawi bah terbengkalai jadinya. Nah, itu bang masalahnya wayah ini di zaman wayah ini kan.
0: Oke, oke.
3: Jadi kalau para beliau-beliau tadi aja yang di perkotaan tempat tinggalnya memilih pendapat gitu, apalagi kita yang di kampung.
0: Iya, iya, nggih.
3: Kalau nang di perkampungan ini lebih mengutamakan sekolah swasta lah.
0: Mm-hmm.
3: Karena kan namun kada kuah begawi napa juannya gitu. Kada ada apa-apanya orang kampung tuh.
0: Iya.
3: Nah, jadi itulah pendapat-pendapat orang sekarang tuh memilih swasta. Karena kan kalau di swasta ada pendapatan ilmu walaupun hanya diperoleh dengan itu. Heeh. Kuasa setidaknya majar TK Al-Qur'an barang nah artinya
0: ya,
3: kan
0: ya.
3: Itu udah cukup. Iya. Ya itu aja deh komentarnya dulu ya.
0: Baik, siap. Terima kasih ya, Bang Sarul. Terima kasih
3: waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dan sekarang Aditya pengen mencoba melihat yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Ini sudah ada satu yang bergabung. komentarnya dari Ibu Rahmawati ya di Banjarmasin. Assalamualaikum Mas Adit, waalaikumsalam. Nah, kalau saya memilih sekolah bukan lagi karena negeri atau swasta. Yang saya lihat sekarang bagaimana gurunya, disiplin sekolahnya, dan apakah anak saya nyaman belajar di sana. Baik, terima kasih untuk komentarnya Ibu Rahmawati ya, yang ada di kawasan Banjarmasin. Kami terima satu penelpon kembali. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, nah ya. Silakan Bu Rohina, lanjutkan
4: ya. Jadi tadi kan artinya memang dari dulu kalau kepala itu harus kontrol setiap hari. Sudah jam pelajaran masuk, kepala kurang lebih 10-15 menit masuk ke kelas-kelas, menengok, melihat apakah gurunya ada atau tiada. Kalau tidak ada ya bagaimana misalnya caranya mengatasi supaya jangan kosong gitu. Nah, kalau ulun aja di SD dulu, kalau nya kosong, ulun yang keluar masuk di sana. Nah, iya. Ini kalau di SD lah, kalau SMP, SMA itu kita kurang tahu lah. Nah, jadi ini masalah ini kemungkinan. Karena kalau di Pulau Jawa itu kan sudah puluhan tahun yang swasta itu lebih maju dari negeri. Nah, itu kalau di Pulau Jawa. Kalau kita di Kalimantan, ini kedengarannya baru Banjarmasin ini kan. Nah, ini kalau di kampung mungkin tidak termonitor ya juga. Karena tadi anggapan Bapak Sahrul tadi, karena kan agama itu memang itu merasakan lebih penting seperti kita merasakan. Kita tamat SD, kemudian sekolah agama 6 tahun. Nah, seandainya tidak kerja kan, nah itu sudah mencukupi, sangat mencukupi. Nah, tapi kalau kita terus bisa sekolah, bisa kerja, bisa ke Majelis Taklim kan, nah itu menambah lagi untuk artinya akhiratnya sudah terjamin gitu. Ya, nah itu masalahnya. Jadi ini ya mudah-mudahan para bapak-bapak, ibu-ibu yang tersangkut di dalam bidang ini sebagai PR tadi betul ya, di dalam berita RRI jam 7 tadi kan. Ini sebagai PR besar, bukan PR kecil yang masalahnya ya, karena orang tua sekarang kan pintar, cerdas, ya. Anak-anaknya pun juga pintar, cerdas, ya bebas kan. Nah ya, jadi itu aja Bang Adit. Mohon maaf ya, dan semuanya yang mendengar, mudah-mudahan ini kita berhasil ya, untuk keberhasilan dari mandor.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk komentarnya buat Ibu Rohina. Dan ini ada dua lagi sudah bergabung melalui WhatsApp. Kita sapa dulu dari Pak M. Rijal Banjarbaru ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menurut saya fenomena belum terpenuhinya kuota siswa di beberapa sekolah negeri sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai penurunan kualitas pendidikan. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan seperti perubahan jumlah penduduk usia sekolah, pemerataan sistem penerimaan murid baru, hingga meningkatnya pilihan lembaga pendidikan. Namun demikian, sekolah negeri tetap harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari layanan, inovasi pembelajaran, penguatan karakter, hingga komunikasi dengan masyarakat. Kepercayaan publik harus terus dibangun melalui kualitas yang benar-benar dirasakan. Baik, terima kasih buat Pak M. Rizal di Banjarbaru. Kemudian terakhir satu lagi dari Ibu Siti Aminah di Gambut ya. Saya memilih sekolah yang memiliki lingkungan aman dan nyaman. Nilai akademik memang penting, tapi pembentukan karakter anak jauh lebih penting. Kami sebagai orang tua ingin anak berada di lingkungan yang disiplin, bebas dari perundungan, serta memiliki kegiatan positif. Kalau sekolah mampu memberikan rasa aman dan komunikasi yang baik dengan orang tua, saya yakin masyarakat akan lebih percaya. Jadi daya tarik sekolah tidak hanya soal gedung atau fasilitas, tapi juga budaya di sekolahnya. Baik, terima kasih Ibu Siti Aminah yang ada di Gambut ya. Baik, pendengar, hal ini juga nanti akan kita perbincangkan di dialog Banjar Realita, pendengar ya, yang akan mengangkat topik yang sama dengan topik kita hari ini, adalah sekolah negeri kehilangan daya tariknya. Dan insya Allah nanti kita akan berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin dan juga salah satu kepala sekolah, yaitu tepatnya dari Kepala Sekolah SMPN 23 Banjarmasin, yang insya Allah nantinya akan dipandu bersama dengan kami Juma Muhammad. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Cek fakta persatu RRI Banjarmasin. Pendengar KMB dari komdigi.co.id beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis atau MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya pendengar, klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax, dilansir dari kompas.com. MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG, di mana permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026, di mana agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai sanksi atau saksi oleh pemerintah. Demikian cek fakta persatu RRI Banjarmasin.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
3: Banjarmasin pagi ini.

Batu Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali kita menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi Rabu 8 Juli 2026. Dan kita ketahui proses SPMB tahun ajaran 2006 dan 2027 di Kota Banjarmasin telah berakhir. Namun faktanya masih ada sekolah negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin yang kuotanya belum terpenuhi untuk penerimaan siswa baru pada tahun ini. Nah, seperti apa untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu sekolah di Kota Banjarmasin, ada Ibu Sri Fatimah selaku Kepala SMP Negeri 23 Banjarmasin. Selamat pagi Ibu Sri Fatimah.
1: Selamat pagi Bang Juna.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri Fatimah sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Iya Pak, terima kasih juga.
0: Baik, Bu Sri Fatimah bisa dijelaskan seperti apa untuk proses kemarin seleksi atau SPMB di lingkungan SMP Negeri 23 Banjarmasin? Ada kuota yang tersedia ataupun masih ada kuota yang kosong saat ini di sekolah tersebut?
1: Iya, terima kasih sebelumnya. Izin kepada Bapak Rian selaku atasan kita, Kadis Pendidikan Kota Banjarmasin, Pak Rian, menyampaikan bahwa SMP 23 Banjarmasin yang berada di Banjarmasin Timur, pada tahun ini kami mengeluarkan 7 rombel berdasarkan permen. Satu rombel itu diisi oleh 32 siswa. Nah, untuk kali ini, SPMB kali ini kami sampai 8 Juli 2026 kami menerima sudah 212 siswa yang kami cadangkan untuk 7 rombel harusnya sebanyak 224 siswa. Jadi ada kekurangan 12 siswa yang masih belum ada di sekolah kita. Tetapi berdasarkan pengamatan tahun-tahun sebelumnya, orang tua siswa yang sudah melakukan SPMB secara online, itu biasanya mereka karena sudah merasa pilihan mereka di 23, harusnya mereka melakukan tahapan seleksi daftar ulang. Nah, ternyata tahapan pada seleksi daftar ulang itu tidak mereka lakukan. Itu memang ada kebiasaan seperti itu beberapa tahun yang lalu, sehingga pada saat kami MPLS itu ada murid yang datang dan mengaku mendaftar di SMP 23. Jadi untuk data resminya, total data terkunci itu belum bisa kami nyatakan 212 karena ini masih bergulir. Nah, setelah MPLS barulah kami mendapatkan data yang sebenarnya. Karena cut off data Dapodik itu 31 Agustus 2026.
0: Artinya saat demikian ini, Bang Guna. Artinya saat ini masih ada kekosongan untuk kuota Bu ya dari SMP pelaksanaan SMP SPMB kemarin.
1: Iya, 12 orang.
0: Itu apakah masih dibuka secara offline atau sudah cukup sampai di situ?
1: Kami akan terus melakukan sampai proses belajar mengajar kami berjalan normal sampai terpenuhinya rombel kami 7 rombel sebanyak 224 siswa.
0: Artinya ini masih bergulir, masih dibuka pendaftaran Bu ya secara offline ya bagi siswa baru yang ingin masuk ke SMP Negeri 23 Banjarmasin.
1: Ya, sudah. Dan kami pun sudah meminta kepada dinas untuk regulasi itu agar memperpanjang SMP 23 untuk melakukan secara offline.
0: Nah, terus nasib bagi siswa yang kemarin mendaftar tapi belum melakukan daftar ulang, itu seperti apa? Apakah diminta untuk melakukan daftar ulang atau otomatis gugur dari kelulusannya sebagai peserta didik baru di SMP Negeri 23?
1: Begini Bang Juna, karena jalur SPMB kemarin ada jalur domisili, afirmasi, mutasi dan prestasi ya. Dan ada secara online dan offline. Offline itu diperuntukkan bagi mutasi orang tua, mutasi pekerjaan. Nah, yang lain itu secara online. Nah, yang online ini yang offline kalau datanya ada di kami, kenapa mereka ada yang offline? Karena kebiasaan itu ada orang tuanya yang gaptek, sehingga datang ke sekolahan hanya menyampaikan berkas. Nah, itu kan datanya berkasnya ada di kita, jadi kita bisa membantu. Nah, yang kita tidak bisa membantu, kita tidak bisa menghubungi nomor WA-nya, HP-nya, adalah apabila mereka mendaftar secara online mandiri. Jadi kita tidak menemukan data anak itu. Nah, menemukan itu pun terkadang mereka apa namanya yang sudah dinyatakan ada di SMP kita, yang ada di SMP kita. Nah, yang tidak ada mereka itu merasa sudah, tetapi datanya kadang tidak ada di kita.
0: Artinya otomatis dianggap gugur, Bu, ya?
1: Kalau kami dianggap gugur, tetapi ada yang billing double. Double ini artinya seperti ini. Mereka terdata, misalnya kita berdekatan dengan SMP Negeri 3 Banjarmasin. Online pilihan harus 3. Pilihan pertama di 3, pilihan kedua di SMP 26, pilihan ketiga di 23. Tetapi mereka jatuh di 26 jatuh, di 3 jatuh, mereka harusnya ke 23. Ketika melihat pengumuman, tidak ada nama dia. Tetapi ketika mereka datang ke sini, dia tidak mau menyampaikan berkas itu. Malah mereka minta tolong tetap mau berkeinginan di 3. Kata kami, itu bukan area kami. Kalau kamu memang mau di 23, silahkan berkas bawa. Nah, itu kebanyakan seperti itu.
0: Baik. Nah, sekarang untuk selanjutnya, setelah proses SPMB ini selesai, apalagi Bu tahapan di sekolah sendiri?
1: Kalau kami sudah, tahapan kami sudah selesai, kami sudah merekap data sementara, otomatis kami melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan. Tetapi itu belum data cut off ya, belum data cut off untuk Dapodik, karena data cut off Dapodik itu 31 Agustus 2026. Nah, selama belum ada data cut off data dari Dapodik, maka kami akan terus melakukan penanamannya, pendataan, meskipun itu belum data yang valid.
0: Bu, ini bisa dijelaskan kan, Bu, dari SMP 23 sendiri, adakah langkah-langkah saat SPMB berlangsung untuk menggait generasi baru nih?
1: Maaf, Bang Juna bisa diulang ya.
0: Langkah dari SMP 23 sebelum melaksanakan SPMB untuk menggait siswa baru seperti apa? Apakah sosialisasi atau menggelar kegiatan di luar untuk menarik simpati para siswa baru agar mereka daftar seperti apa?
1: Bang Junjun, kenapa ya?
0: Baik.
1: Namanya double, suaranya itu banyak yang masuk nih, kenapa ya?
0: Nah, baik, ini sudah terdengar jelas, Bu?
1: Ya, betul.
0: Baik.
1: Ya.
0: Bu, sebelum pelaksanaan SPMB kemarin berlangsung, seperti apa sih dari trik SMP 23 sendiri untuk menggait para siswa baru ini untuk berdaftar di sekolah Ibu? Adakah trik-trik khusus untuk meramaikannya?
1: Mungkin sama ya, sama seluruh Indonesia, sama. Yang pertama, kami melakukan promosi melalui media sosial, IG sekolah, IG sekolah maupun IG OSIS kami, lewat media sosial yang dimiliki oleh anak-anak ataupun TikTok. Kemudian kami melakukan membuat iklan tempel template maupun iklan yang berupa spanduk di zona-zona mana yang perlu kami pasang. Kemudian kami pun juga membuat spanduk dengan ukuran yang lebih minimalis untuk ditempel pada sekolah-sekolah. Kenapa kami bukan berupa kertas? Kalau spanduk itu kan lebih tahan lama, awet kena hujan maupun panas, itu pada SD-SD yang kami tuju. Di samping itu juga promosi kepada, minta kepada kelurahan, minta kepada Pak RT, dan menempel pamflet-pamflet di lokasi-lokasi tersebut.
0: Itu cara-caranya untuk menggait para peserta didik baru, Bu, ya, dari SMP Negeri 23 Banjarmasin sendiri.
1: Iya.
0: Baik, Bu, untuk pelaksanaan MPLS sendiri terakhir, seperti apa ini nantinya? Dilaksanakan dari kapan hingga kapan, dan apa yang akan diberikan kepada peserta didik baru yang masuk?
1: tentunya kita tahapan berikutnya setelah kita melakukan pelaporan, meskipun pelaporan itu belum final, karena SPMB untuk 224 siswa terpenuhi agar 7 rombel sesuai Permen Dikdasmen 1 rombel 32 terpenuhi, dengan kekurangan 12 kami tentunya akan terus menerima, terus membuka. Maka bertahapan berikutnya nanti tanggal 13 ini adalah MPLS. MPLS itu pun juknisnya sudah ditentukan oleh kementerian dengan MPLS ramah, aman dan nyaman bagi anak. Nah, itu sudah lama kami buat SK kepanitiaan, kemudian siapa saja yang terlibat, bagaimana promosinya, bagaimana apa saja yang harus dilakukan, penjadwalan kegiatan dan keterlibatan orang tua, juga ada yang namanya cek kesehatan gratis dari instansi kesehatan puskesmas. Kebetulan kita sudah ber MOU lama dengan puskesmas, sehingga untuk cek kesehatan itu kita mengikuti jadwal puskesmas. Karena mereka padat jadwalnya, jadi kita menunggu kapan mereka bisa melakukan cek kesehatan bagi siswa baru. Demikian, dengan adanya juknis MPLS yang dikeluarkan oleh kementerian, kita mengikuti alur itu, kita mengikuti materi terbaru di situ, dan kita mengubah mindset kita bahwa MPLS itu bukan perpeloncoan, tapi MPLS itu adalah pengenalan proses pembelajaran di sekolah lanjutan. Demikian Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri Fatimah sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
1: Sama-sama, terima kasih Bang Juna. Salam kembali dari kami keluarga besar SMP 23 Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Ibu Sri Fatimah. Itu di perbincangan kita, pendengar dan pemirsa, terkait dengan pelaksanaan SPMB di wilayah Kota Banjarmasin dan salah satunya di SMP Negeri 23 Banjarmasin. Dan selanjutnya kita akan mencoba terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Rian Utama. Namun sebelumnya kita harus rehat sejenak, dan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi.
2: Gol tim Indonesia mencetak gol.
3: Siaran Piala Dunia di Radio.
2: Gol.
4: Bu, boleh main bola sekarang?
5: Boleh, Nak. Hati-hati ya.
4: Siap, Bu. Makasih.
2: Ayo kita main bola. Gajar bolanya, kawan-kawan. Ayo, maju terus. Indonesia.
6: Aku selalu yakin Indonesia pasti ke Piala Dunia.

0: Kembali lagi dalam dialog Banjar Elita edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan sebelum tadi kita sudah bersambung dengan Kepala SMP Negeri 23 Banjarmasin, ada Ibu Sri Fatimah. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Bang Rian Utama, terkait dengan seperti apa sih pelaksanaan SPMB di Kota Banjarmasin. Dan dikabarkan bahwa masih banyak sekolah di Kota Banjarmasin yang belum terpenuhi kuota siswa barunya. Kita langsung saja sapa, ada Bang Rian. Selamat pagi Bang Rian.
1: Halo, selamat pagi Bang Juma.
0: Baik, terima kasih Bang Rian sudah bergabung bersama kami, meluangkan waktunya.
1: Iya.
0: Baik, Bang Rian, bisa dijelaskan terkait dengan pelaksanaan SPMB selama bulan kemarin ya, sampai Juli ini, untuk tahun ajaran 2026-2027, seperti apa untuk pelaksanaannya secara keseluruhan?
1: Oke, jadi untuk SPMB, sistem penerimaan murid baru, baik untuk jenjang sekolah dasar maupun jenjang SMP, kita sudah melaksanakan dan sudah selesai dengan juknis yang kita tetapkan berdasarkan juknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, dengan jalur-jalur penerimaan sesuai dengan juknis, kemudian full online untuk kedua jenjang tersebut, SPMB-nya dilaksanakan secara online. Dan alhamdulillah secara teknis pelaksanaan berjalan lancar.
0: Yeah. Untuk sekarang
1: begitu.
0: Untuk sekarang seperti apa? Apakah masih banyak sekolah yang belum terpenuhi kuotanya, atau ada beberapa sekolah yang sudah terpenuhi juga kuotanya?
1: Baik, untuk kuota murid berdasarkan daya tampung di sekolah, memang masih ada sekolah-sekolah yang daya tampungnya tidak terisi penuh atau belum terisi penuh gitu. Nah, untuk SMP sendiri sampai kemarin itu data yang saya terima ada 15 sekolah yang daya tampungnya tidak terpenuhi 100%. Nah, sedangkan untuk negeri ya, dari 35 SMP negeri itu ada 15 SMP negeri yang kuotanya tidak terisi 100%. Kemudian untuk yang SD, ini datanya masih berjalan dan ulun masih menunggu dari tim SPMB di jenjang sekolah dasar, karena jumlah sekolah cukup banyak, ada 208 sekolah negeri. Nah, kalau kita lihat dari yang SMP ini memang variatif daya tampung yang masih tersedia atau yang tidak terpenuhi di masing-masing sekolah, ada yang kisaran 4-9, tapi ada juga yang sampai satu sekolah itu yang belum terpenuhi sampai seratusan gitu.
0: Nah, sekolah-sekolah yang kuotanya ini belum terpenuhi, apakah masih diberikan kesempatan untuk membuka pendaftaran secara offline bagi siswa baru kembali masuk, atau seperti apa?
1: Sebenarnya kan kemarin kita melaksanakan dua tahap sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian pada sistem terakhir, ketika sudah semua jalur terpenuhi, kemudian ketika masih ada sisa kuota, lalu kita buka secara offline sebenarnya. Nah, secara sistem, secara tanggal sebenarnya sudah tertutup, tapi kami masih masih memberikan, menerima informasi-informasi terhadap murid-murid yang belum belum tertampung di sekolah yang ingin ke sekolah negeri begitu.
0: Artinya masih bisa diberikan kesempatan ya untuk mendaftar, untuk melakukan pendaftaran di sekolah-sekolah tertentu.
1: Iya, artinya masih coba kami bantu, masih coba kami fasilitasi, walaupun secara sistem itu sebenarnya sudah tutup begitu.
0: Nah, Bang, fenomena kekurangan kuota ini kan sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu, Bang ya. Apa sih mungkin penyebab dari sekolah negeri ini sekarang mungkin kurang peminat kayaknya, ataupun sekarang akhirnya bergeser para anak-anak peserta didik ini beralih ke sekolah lain. Seperti apa, Bang, sebenarnya?
1: Betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat analisa sederhana, mungkin banyak hal atau ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya kuota di sekolah negeri secara

0: 10% gitu. Yeah. Yang pertama mungkin yang kita lihat yang apa yang paling apa ya yang paling dominan itu mungkin adalah faktor demografi, perubahan demografi, perubahan perubahan
1: penduduk ya.
0: Penduduk gitu, pola pemukiman penduduk saat ini begitu, khususnya untuk yang usia sekolah gitu. Nah, sekarang banyak bergeser ke utara, kemudian ke daerah selatan untuk perumahan-perumahan baru yang isinya memang mungkin pasangan-pasangan muda yang sekarang anaknya sudah di usia sekolah, SD ya, atau bahkan di SMP. Sedangkan di yang dulu yang kita anggap padat dengan usia-usia pelajar seperti daerah Banjarmasin Barat dan lain-lain, sementara daerah industrinya sudah bergeser, sudah tidak ada lagi sekarang itu. Sepertinya sudah untuk usia penduduk usia pelajarnya sudah kurang begitu, sudah bergeser. Nah, sementara masih banyak yang banyak itu mungkin usia yang tidak produktif, usia yang sudah apa tinggal orang-orang tuanya saja yang tinggal di situ, sedangkan anak dan cucunya yang sudah usia sekolah itu bergeser ke daerah utara dan selatan. Karena kalau kita lihat untuk SD itu di daerah selatan itu justru sangat ada di beberapa kawasan yang dekat dengan perumahan baru, itu daya tampungnya terpenuhi, bahkan tidak tercukupi dan harus ke sekolah lain. Nah, kemudian yang kedua adalah alternatif pilihan sekolah selain negeri kan sekarang semakin banyak.
1: Iya.
0: Sekolah swasta yang berbasis agama, sekolah terpadu, ya. Kemudian kita tahu madrasah saja, misalnya madrasah sanawiyah saja yang swasta itu ada sekitar 30-an. Ya. Nah, kemudian juga belum lagi pesantren-pesantren yang baik yang boarding maupun yang sifatnya harian, ya. tidak menginap, itu kan sangat banyak sekarang. Jadi pilihan-pilihan sekolah itu sekarang memang sudah banyak selain yang SMP negeri. Artinya kita tidak bisa memaksakan pilihan orang tua atau pilihan murid untuk tetap bersekolah ke negeri, tetapi kita tetap menyiapkan daya tampungnya sesuai dengan kelulusan dari jenjang di bawahnya begitu. Nah, selain itu juga faktor lokasi, faktor lingkungan, kemudian juga faktor sarana dan prasarana itu mungkin sangat berpengaruh begitu. Ada yang orang tuanya tidak mau menyekolahkan yang dekat rumah karena mungkin faktor lingkungannya yang kurang kondusif, kemudian juga sarana prasarananya kurang mendukung. Ini yang coba kita perbaiki. Kemudian sekolah-sekolah yang lokasinya berdekatan itu rata-rata memang akhirnya akan tersedot ke salah satu sekolah yang mungkin menurut referensi orang tua atau murid yang paling paling layak begitu, secara lingkungan, secara sarana dan prasarana. Kira-kira mungkin hal-hal seperti itu yang menjadi faktor-faktor kenapa ada pola pergeseran nih, terkait dengan pilihan sekolah.
1: Satu sekolah juga kami catat ini Bang Rian ada cuman satu pendaftar di SDN Negeri Teluk Dalam 10 kalau nggak salah Bang ya.
0: Iya.
1: Nah, betul. Itu seperti apa sih sebenarnya kondisinya? Apakah memang itu berdekatan dengan sekolah lain atau seperti apa kondisi wilayah di sana?
0: Jadi untuk Teluk Dalam 10 dan Teluk Dalam 9 itu memang lokasinya persis bersebelahan dan dalam satu lahan sebenarnya. Dan itu sebenarnya sudah masuk di dalam prioritas untuk grouping baik secara kelembagaan maupun secara fisiknya. Tetapi juga secara sarana prasarana dan lokasi memang kurang mendukung, lokasinya ada masuk ke dalam agak ke dalam dan lain. Nah, ini juga yang menjadi makanya artinya harus kita segera prioritaskan untuk di grouping sepertinya, karena tren murid di sekolah tersebut di lokasi tersebut memang semakin menurun. Memang kami belum melakukan kajian secara kajian ilmiah, kajian formal terkait dengan relevansi antara usia pelajar di satu lokasi dengan kuota jumlah murid di sekolah-sekolah di lokasi tersebut gitu. Tetapi yang jelas memang kondisinya bersebelahan dan dalam satu lahan.
1: Bang Rin, untuk evaluasi ke depan SPMB nantinya seperti apa agar ini kuota-kuota siswa ini bisa terpenuhi, dan apakah akan berbenah juga nih dari Dinas Pendidikan dalam hal juga sarana-prasarana yang tersedia di sekolah-sekolah di Banjarmasin?
0: Ya, pasti banyak hal yang harus kita evaluasi secara bertahap tentunya ya. Nah, karena artinya secara juknis kan kita harus mempedomani dari kementerian, misalnya jalur domisili ya, dan apa zonasi, dan itu sangat sangat berpengaruh sebenarnya terhadap terhadap pilihan sekolah. Sementara kadang orang tua atau muridnya sendiri masih memaksakan untuk sekolah di luar zonasi. Jadi kadang tujuan utama zonasi itu untuk pemerataan pemerataan sekolah, pemerataan murid itu agak kurang optimal untuk pencapaiannya begitu. Nah, kemudian sarana prasarana terus kami bertahap untuk kami perbaiki. Nah, tetapi juga artinya supaya jangan mubazir, tetap efektif, makanya itu kita harus benar-benar menentukan sekolah mana yang harus kita kita perbaiki yang memang memiliki potensi untuk penerimaan murid barunya begitu. Nah, kemudian juga tadi yang potensi-potensi grouping itu yang masih kita petakan berharapnya di perubahan ini atau di 2027 itu ada kajian ilmiah terkait tadi relevansi antara usia pelajar dan kebaran sekolah gitu. Jadi menjadi dasar kita untuk jangka menengah dan jangka panjang terkait dengan pembangunan sekolah gitu.
1: Baik, ini Bang Rian juga saya bacakan ada pesan yang masuk dari M. Rijal. Katanya fenomena belum terpenuhinya kuota siswa di beberapa sekolah negeri ini sebaiknya tidak langsung disimpulkan sebagai penurunan kualitas pendidikan katanya. Namun sekolah negeri juga tetap harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, mulai dari pelayanan, inovasi, pembelajaran, penguatan karakter, hingga komunikasi dengan masyarakat. Seperti apa sih Bang sebelum pelaksanaan SPMB itu dilakukan dari Dinas Pendidikan sendiri, apakah memang diberikan kesempatan untuk mempromosikan atau memang ada trik-trik khusus diminta untuk sekolah berinovasi agar menggait para pendidik peserta didik baru ini?
0: Betul. Jadi dengan jalur-jalur penerimaan yang sudah ditentukan sebenarnya secara tertulis itu sudah bisa memetak sekolah-sekolah ini sudah bisa memetakan calon-calon sumber murid barunya sebenarnya ya, terutama dari sekolah-sekolah di jenjang di bawahnya yang berdekatan begitu. Nah, artinya kemarin juga sebenarnya untuk yang kepala sekolah SMP itu sudah kami bekali dengan BIMTEK branding sekolah sebenarnya. Bagaimana mereka membranding sekolah, kemudian mempromosikan sekolah untuk bisa menarik calon murid baru gitu. Nah, saat ini itu yang sudah kita lakukan, bagaimana mereka mempromosikan, mensosialisasikan ke sekolah-sekolah di jenjang bawahnya begitu. Ibaratnya SMP itu kan harus mempromosikan ke SD, kemudian SD juga harus merekrut ke PAUD gitu. Ya, itu yang kita lakukan, bagaimana memperkuat branding sekolah di media sosial dan lain-lain. Nah, kemudian juga bagaimana mereka bisa jemput bola sebenarnya ke sekolah-sekolah yang terdekat untuk menarik calon murid baru tersebut. Tapi yang paling utama adalah juga bagaimana sekolah bisa membuat program-program baik yang kokurikuler kemudian ekstrakurikuler yang aktif yang bisa menarik juga murid baru, calon-calon murid baru.
1: Ini juga
0: kemudian ulun sepakat tadi apa yang dikatakan Pak Jan, ini tidak bisa kita simpulkan sebagai penurunan kualitas pendidikan, justru salah satunya tadi karena memang alternatif sekolah itu sekarang
1: lebih banyak
0: semakin banyak. Nah, tetapi ini menjadi evaluasi bagi kami, artinya kami juga harus menyiapkan yang lebih baik untuk tetap menjadi alternatif pilihan utama bagi masyarakat Banjarmasin gitu.
1: Baik Bang, ini juga ada dari Siti Aminah yang katanya yang terpenting dari pendidikan ataupun pendidikan sekolah itu bukan hanya terkait dengan karakter anak tapi juga lingkungan yang aman dan nyaman katanya. Nah, untuk sekolah di Banjarmasin seperti apa sih kondisi sekolahnya? Apakah sudah memberikan rasa aman dan nyaman untuk diberikan kepada para peserta didik ini?
0: Oke, secara formal kita sudah melaunching program budaya sekolah aman dan nyaman pada saat hari peringatan Hari Pendidikan dan kemarin Hari Pendidikan di SMP Negeri 4 kemarin. Artinya ada beberapa rencana aksi yang kita lakukan di sekolah-sekolah terkait dengan budaya sekolah aman dan nyaman tadi. Tetapi lingkungan eksternal dari sekolah juga sangat
1: berpengaruh ya. Kan?
0: Nah, maka dari itu waktu kemarin beberapa waktu yang lalu waktu ada rapat koordinasi dengan Forkopimda, dengan kecamatan, dengan kelurahan, ulun di situ menyampaikan bahwa pembentukan karakter sekolah ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan saja gitu. Artinya bagaimana pembinaan lingkungan di sekitar sekolah itu sangat berpengaruh terhadap terhadap minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lokasi tersebut. Kemudian kedua terkait dengan anak-anak yang sudah sekolah di situ juga bagaimana mereka melihat lingkungan di situ. Nah, contoh satu hal saja, ketika terjadi perkelahian pelajar atau pengeroyokan dan lain-lain di dalam di dekat lingkungan sekolah di dalam, tidak ada satu orang tua pun yang melerai misalnya terkait kejadian tersebut. Ini kan artinya ada ketidakpedulian masyarakat terhadap hal tersebut. Nah, ini bagaimana juga kami minta tolong kecamatan, kelurahan dan RT untuk bisa menumbuhkan kepedulian terhadap hal-hal tersebut. Lalu bagaimana RT dan RW bisa mengamankan lingkungan di sekitar sekolah. Mohon maaf, misalnya di dekat sekolah ada sekumpulan
1: kumpulan
0: orang-orang yang melakukan hal-hal negatif, misalnya minum-minuman keras dan lain-lain, sehingga orang jadi takut untuk menuju ke sekolah tersebut. Gitu. Nah, sedangkan sekolah tidak ada daya dan upaya untuk menertibkan hal tersebut, misalnya seperti karena itu di luar lingkungan sekolah. Artinya kan perlu peran RT, RW, kelurahan, dan babinsa di sekitar tersebut. Gitu. Itu yang mungkin yang nanti akan kita terus sinergikan, kita koordinasikan.
1: Baik, Bang Rian, terakhir mungkin selanjutnya setelah SPMB ini selesai, apa yang akan dilakukan menuju MPLS dan seperti apa untuk evaluasi juga terakhir?
0: Baik, yang jelas kita tetap masih memantau sekolah-sekolah mana yang memang dominan kuotanya tidak terpenuhi 100%. Ini menjadi evaluasi bagi kita mencari terus apa sebenarnya akar permasalahannya. Tetapi yang paling penting adalah bagi kami apabila tidak terpenuhi di negeri, harapannya adalah memang murid-murid itu memang tetap bersekolah ke sekolah lain, alternatif yang lain, bukan menjadi tidak sekolah gitu. Itu yang akan kami cari gitu. Itu. Nah, kemudian untuk MPLS ini menjadi catatan, sudah ada panduan-panduan kemarin untuk pelaksanaan MPLS dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar semua kepala sekolah bisa mempedomani hal tersebut, dan kita akan melakukan monitoring, dan kita tetap dengan program yang kemarin untuk memperbaiki sarana prasarana sekolah. Dan satu tambahan lagi yang mungkin yang akan kita coba benahi adalah bagaimana pemenuhan kita terhadap kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Dinas hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk bisa memberikan kegiatan-kegiatan positif bagi murid di sekolah.
1: Baik, terima kasih Bang Rian sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami.
0: Sama-sama Bang Juma.
1: Baik, terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, ada Bang Rian Utama, terkait dengan pelaksanaan SPMB di lingkungan sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk tahun ajaran baru 2026-2027. Dan kita harapkan dari kondisi SPMB tahun ini yang hampir rata-rata banyak sekolah yang tidak terpenuhi kuota 100%, Dinas Pendidikan juga terus berbenah dalam hal meningkatkan sarana-prasarana yang ada di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin untuk menarik simpatik ataupun minat para peserta didik baru menjalani proses belajar mengajar di sekolah negeri di wilayah Kota Banjarmasin. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Persetujukanlah informasi dan inspirasi 57 menit lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin Pagi. Dan setelah ini pendengar, ada rekan Faizah yang akan menemani Anda di Banjarmasin Siang. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Halo RRI.
1: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semangat pagi, senang sekali. Kita sudah menjelang siang ya, saat ini di edisi 8 Juli 2026. Kita jumpa lagi di Halo RRI sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya sudah bersama dengan Rahma. Rahma, apa kabar?
3: Yeah.
2: Rahma yang di mana? Rahma yang di sini, baik.
3: Halo.
2: Yeah. Kita juga sudah, insya Allah sudah siap ya untuk mendengarkan dan juga menampung ya pertanyaan,
3: betul,
2: ataupun keluhan dari para pendengar kita yang sudah mungkin siap-siap juga untuk memberikan informasi atau menyampaikan keluhannya. Tapi yang kemarin yang paling terbanyak adalah masalah pemadaman listrik,
3: betul
2: ya. Pemadaman listrik ini juga masih berproses. Dan saya sempat baca kemarin hanya judul headline-nya aja, untuk Bapak Wali Kota juga akan mengajak PLN untuk menanyakan begitu, untuk bertanya kenapa jadi ada pemadaman listrik bergilir ini begitu ya, penyebabnya apa. Ya baik, silahkan pendengar, mungkin Anda juga punya peristiwa lain yang ingin Anda sampaikan di sini, silahkan di 0811-5111-410-0511-325-1562 dan juga 0811-40976. Ya, kita sampai pukul 11. Silakan Anda bersama kami, mudah-mudahan kita dalam kondisi yang baik ya, sehat semuanya, bahagia, walaupun yang namanya kehidupan ini tidak pernah luput dari segala masalah ya Rahma ya. Baik, senang sekali kalau bisa mendengarkan Anda, bisa bergabung di sini di Halo RRI, dan kami punya porsi 3 kali dalam sepekan untuk Anda. Kami sediakan waktunya untuk Anda di hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Baik, pendengar, untuk hari ini apa yang pernah Rahma saat ini mungkin pernah dengar begitu, hal-hal yang harus kita kemukakan di sini mungkin belum pernah dikemukakan oleh pendengar kita, mungkin luput dari pendengar kita begitu, yang menyangkut masalah pelayanan publik atau apa.
3: Kalau Rama sendiri mungkin karena ini aja sih, jalanan ya, lebih ke jalan.
2: Jalan ini masih terus ya.
3: Karena kan setiap hari kita lalui yeah. kan.
2: Jalan di mana tuh kira-kira? Kalo di seputaran?
3: Seputaran Jalan Pangeran.
2: Jalan Pangeran ya.
3: Iya, sebelum kalau dari Hasan Basri itu sebelumnya, sebelum naik jembatan itu ada jalan, pas di tengahnya itu sudah mulai apa ya, kayak retak dan menurun. Jadi kalau bagi pengendara itu sangat-sangat kerasa ketika berada di posisi tengah, itu seperti kayak menurun gitu loh.
2: Kayak mau masuk gitu, kayak
3: seperti oleng ya gitu. Untuk
2: tapi itu tidak di bawah jembatan begitu, tidak ya?
3: Sebelum naik jembatan.
2: Mau naik jembatan itu berbahaya sebenarnya ya. Karena apalagi yang mau orang yang dari jembatan, yang mungkin dalam suasana malam gitu ya.
3: Iya.
2: Itu pasti, itu daerah sebelah mana, sebelah kanan atau kiri?
3: Kalau
2: misalnya dari
3: kita ngambilnya dari arah Jalan Hasan Basri, itu di sebelah kiri.
2: Jadi sudah berapa lama sih seperti itu kondisinya?
3: Sepertinya sudah lama ya, karena itu sudah sampai saat ini belum ada perbaikan lebih lanjutnya untuk itu, masih dengan kerusakan yang sama gitu.
2: Padahal sudah ada laporan begitu ya dari warga setempat begitu, yang di sekitar situ. Atau ini sekarang dari Rahma ini pertama atau?
3: Kalaunya untuk laporan yang lain mungkin belum ada mungkin.
2: Nah, ini
3: ya,
2: dari Rahma yang pertama ya.
3: Iya.
2: Oke, mungkin bisa lebih detail lagi disebutkan begitu letaknya tuh di sini. Mudah-mudahan nanti kita mudah-mudahan didengar begitu ya, dan
3: ini
2: akan diperbaiki.
3: Tempatnya pas di depan rumah makan Mesir ya, dulu sebelum rumah makan Mesir udah nggak beroperasi lagi di tempat itu.
2: Jadi sekitar itu ya. Mudah-mudahan nanti ini baru Rahma yang memberikan informasi ya.
3: Karena kan setiap hari memang lewat
2: walaupun
3: situ.
2: Banyak. Dan itu jalur lalu lintas ramai begitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul, padatnya itu.
2: Mungkin karena padat, apakah tidak sempat atau bagaimana ya?
3: Mungkin.
2: Padahal kalau misalnya itu diperbaiki masih tidak terlalu mengganggu begitu untuk pengguna jalan gitu sebenarnya ya. Mungkin tidak terlalu luas, tidak terlalu ini, hanya mungkin beberapa, nggak sampai 1 meter kondisi seperti itu. Untuk diameternya mungkin berapa kira-kira mungkin?
3: Rama kurang tahu ya untuk
2: mungkin
3: berapa.
2: 1 meter, kalau segitu kurang lebih 1 meter ya?
3: Iya kurang lebih ya seperti itu.
2: Diameternya, untuk kedalaman dan kurang lebih ada 10 atau 15 cm?
3: Terada menurun sekali ya.
2: Menurun
3: itu.
2: Sekali. Pokoknya cukuplah untuk
3: terasa.
2: Ya untuk, sangat terasa. Apalagi
3: situ.
2: Ya apalagi kalau ada hujan begitu ya.
3: Iya.
2: Ada hujan terus itu tertutup air hujan, kita tidak tahu ya apa yang ada di dalam itu ada mungkin kalau untuk sepeda motor ya kendaraan roda 2 sangat berasa, kalau mobil mungkin tidak ya. Baik, sudah ini bergabung dengan kita ya. Halo, selamat siang. Halo. Ada Mbak Dokter Deani dari Papua. Apa kabar Mbak Dokter?
0: Alhamdulillah kabar.
2: Alhamdulillah. Nih kalau di Papua bagaimana nih kondisi jalan di sana ya? Sekedar sharing kita berbagi di sini ya.
0: Di sini,
2: jalan ataupun apa?
0: Jalannya hari ini macet banget.
2: Jalan macet ya di Papua? Di seputaran mana itu? Kita juga belum pernah ya ke Papua.
0: Belum pernah ya Mbak.
2: Belum. Kalau di sana di mahal jalan, ya tiketnya.
0: Di Jalan Nugini.
2: Jalan Nugini?
0: Iya.
2: Oh ada Jalan Nugini ya namanya ya. Jadi ternyata macet juga di sana ya, tidak?
0: Macet banget. Pagi-pagi aja ke rumah sakit Mbak. Hampir 2 jam baru nyampe.
2: Oke. Kalau rumah sakitnya rumah sakit apa di sana Dok?
0: Rumah Sakit Anugerah.
2: Rumah Sakit Anugerah ya, itu swasta atau pemerintah?
0: Pemerintah Mbak.
2: Rumah sakit namanya Anugerah ya, oke.
0: Iya.
2: Oh ya.
0: Kalau rumah sakit swasta banyak Mbak, lebih dari 10 barangkali.
2: Lebih banyak swasta di sana ya daripada rumah sakit umum. Itu RSUD mungkin ya Anugerah itu ya.
0: Iya.
2: Oke. Tapi kalau di sana kan penyebutannya kan bukan kayak daerah, bukan kayak wilayah, tapi distrik begitu ya, kayak gimana di luar negeri ya, pakai distrik sebutnya.
0: Iya.
2: Oke. Jadi di sana juga macet. Tapi untuk petugas lantas itu juga apakah bertugas betul atau bagaimana?
0: Tugasnya banyak Mbak.
2: Oh, di sana juga banyak ya.
0: Hampir kewalahan juga Mbak. Ngurusi lalu-lalu kendaraan Mbak.
2: Oke, okay. Kalau jalan-jalannya bagaimana kondisinya di sana?
0: Apa tuh Mbak?
2: Jalannya, jalan, aspalnya begitu.
0: Oh, kayak aspalnya licin banget.
2: Oh, mulus begitu ya?
0: Iya, bersih.
2: Berarti kalah dong kita.
0: Iya.
2: Oke, kalah katanya.
0: Di Jogja aja kalah
2: ya. Oke. Enggak ada tambal sulam gitu ya kalau untuk aspalnya ya. Mulus licin ya.
0: Oke. Tambal sulam itu Mbak. Nanti dulu lagi. Tapi enggak sampai ya apa itu namanya? Raja orang banyak tuh berlubang-lubang tuh. Enggak. Belum sampai kayak gitu.
2: Kalau gambaran wajah tuh pori-porinya besar begitu ya, berlubang-lubang ya.
0: Aspalnya tebal.
2: Oke, di sana aspalnya tebal.
0: Kalau di Jogja, tipis.
2: Berarti di sana yang ngerjainnya jujur begitu ya?
0: Iya. Sebentar.
2: Materialnya benar-benar yang bagus. Oke. Kalau untuk keamanan bagaimana Dok?
0: Keamanan di mana tuh
2: di Mbak? Di tempatnya Dokter Dea di daerah di Papua. Dokter Dea tinggalnya di mana tuh di Papua?
0: Tinggalnya di dekat kantor BNI.
2: Kantor BNI?
0: Agenda.
2: Jalannya? Jalan apa tuh Dok?
0: Jalan Perapatan.
2: Jalan Perapatan, ada nama Jalan Perapatan ya di sana ya?
0: Iya.
2: Oke.
0: Kira-kira 2 kilo dari rumah
2: Dekat
0: ke rumah sakit.
2: BNI Bank Negara Indonesia ya?
0: Iya.
2: Oke. Jadi di sana aman-aman aja ya, walaupun yang kita dengar kan selalu yang apa-apa sebenarnya tidak seperti itu ya.
0: Iya. Oke ya, oke. Rasanya lagi baru di angka di apa di dipindah ke sini, Bang. Saya takut juga gimana ya kalau kayak gini. Dengar aja jarang kan Papua. Itu di Papua. Kalau dulu waktu dia masih sekolah Papua Nugini kan. Sekarang gak lagi Papua Timur, Papua Barat.
2: Baik ya. Terima kasih dok sudah bergabung di sini. Terima kasih sudah berbagi cerita di daerah Papua yang kita belum pernah ke sana lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa ke sana.
0: Mudah-mudahan kakak Ica kan sebelum dia pindah dari Papua, kalau dengar kakak Ica ada ke Papua, nanti dia jemput ya.
2: Waduh. Bisa berkunjung ya Rahma ya, sama Rahma nanti baru.
0: Iya. Sama Rahma.
2: Baik, terima kasih dok sudah bergabung di Halo RRI. Sehat selalu. Baik.
0: Sehat juga.
2: Amin ya robbal alamin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu tadi gambaran yang disampaikan oleh dokter Dea di sana, jalan rayanya betul-betul apa ya, nggak KW-KW gitu ya. Jadi di sana memang aspalnya itu memang aspalnya yang mungkin memang standarnya jalan seperti itu ya.
3: Betul.
2: Tidak seperti di daerah-daerah lain, dan Jogja pun tidak seperti itu kata dokter Dea. Karena dokter Dea juga udah kemana-mana. Dan kalau untuk Banjarmasin sendiri, kita bisa lihat dia kalau kita di pinggir aspal jalan, seberapa tebalnya aspal atau seberapa tipisnya aspalnya. Ya baik, silakan mendengar Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI. Silakan sampaikan. Ini juga ada Bapak Amrullah ya yang mau bergabung. Silakan Pak, boleh ditelepon kembali. Mungkin ada. Oke, baik, sebentar saya coba angkat dulu teleponnya Bapak Amrullah. Ya, halo, selamat siang Bapak.
4: Selamat siang, pagi menjelang siang Mbak Ica dan Rahma ya. Bentar saya biar dulu.
2: Ya, silakan Bapak.
4: Gini, dokter Dea tadi di Jogja kalau nggak salah kemarin ya.
2: Sekarang sudah pindah ke Papua.
4: Di Papua itu di mana? Jayapura, Manokwari atau apa gitu Papuanya? Kan sudah pemekaran nih banyak gitu. Beliaunya itu di kota mana gitu? Tadi nggak disebut itu. Kemudian ini kita nih masalah kita nih sebenarnya ada tiga, Mbak Ica, Rahma ya. Satu masalah listrik. Ya, kita memang terima kasih kepada PLN sebelumnya bahwa sekian lama panjang kita menikmati apa kenyamanan listrik lancar. Sekarang ada kendala. Nah, jadi diselesaikan aja gimana? Apa penyebabnya itu perlu diberitakan RRI ya? Apa sebabnya secara detailnya apa gitu? Dan mudah-mudahan aja pemain segera diatasi. Yang kedua nih masalah BBM Pertalite, terutama ya kalau pertama kan sudah naik. Ini memang saya biasa antri kalau paling banyak saya nomor 12 kalau ada. Sekarang sampai 20 ke orang ke 20. Tapi masih lancar. Kemarin tuh sore saya antri yang ke 20, biasanya kurang gitu. Jadi Pertalite juga agak-agak seret gitu. Itu apa sebabnya perlu juga kita apa namanya ketahui apa sebabnya, tapi ya masih lancar. Tapi kalau di luar Banjarmasin apalagi di Tabalong itu rekan Rahman pendengar itu cerita waduh antrinya lebih panjang lagi katanya. Itu Pertalite ya. Yang ketiga masalah gas ini. Gas tempat kami memang alhamdulillah masih lancar karena kami pegang kartu dari agen kita dapat jatuh, tapi nggak bisa dua, satu aja. Cuma di lain ada keluhan gitu, antri juga gitu. Itu aja, mudah-mudahan terpecahkan kita masalah listrik, masalah gas, masalah Pertalite nih. Kita sebagai orang masyarakat ya berharap lancar aja, dan kita tidak menyalahkan sebenarnya ya, minta apa namanya?
2: Sebenarnya itu bukan harapan ya, itu hal yang harus dipenuhi begitu ya oleh negara kepada rakyatnya begitu ya.
4: Ya betul, harus dipecahkan sebenarnya. Cuma ya kita orang ini apa mau dikata, tapi harus dipecahkan gitu.
2: Okay. Makasih banyak. Sama-sama, terima kasih Pak Amrullah ya.
4: Kita dulu menyempatkan diri. Baik. Lama nggak apa komunikasi gitu. Baik. Ya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak permasalahan sebenarnya ya yang sudah yang dihadapi oleh masyarakat kita.
3: Betul.
2: Seperti yang tadi disampaikan oleh, kayaknya semakin banyak masalah begitu ya. Gas juga sudah mulai agak sulit ya. Terus juga harganya kalau di tingkat ini sudah juga sudah mulai bermain mereka sampai ada yang 45 ya, sudah mulai pada di lingkup Kota Banjarmasin ya. Terus tadi masalah listrik ini sudah akan di mau akan dipertanyakan ya oleh Bapak Wali Kota, kenapa kok ada pemadaman bergilir listrik, ya. Atau ini masih pemadaman bergilir bukan menyala berganti begitu ya. Oke. Terus tadi juga masalah
3: BBM ya.
2: BBM ya, karena Pertalite mahal. Akhirnya mereka beralih ke beralihlah mereka ke Pertalite. Dan itu sudah sebenarnya sudah bisa diprediksi ya kan, kalau ini harganya akan naik, pasti mereka akan beralih. Nah, dan nanti dengan peralihan itu pasti kan akan ada hal-hal yang seperti ini. Kemacetan yang mengular begitu ya. Nah, terus juga ada yang mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi praktik yang kemarin alhamdulillah kita pemerintah kita bertindak tegas begitu ya, dari Pemko sendiri dengan betul-betul mengamati SPBU-SPBU ini supaya jangan ada yang bermain-main nakal begitu. Betul. Ya. Baik, silakan di 0811511410 dan 0511325162. Kalau tadi memang kalau untuk jatah gas 3 kg nanti katanya akan ada pergantian ya dengan tabung gas yang baru begitu. Mungkin apakah karena ini sebuah sebuah apa gitu ya, jadi mungkin ini akan ada pergantian bentuknya juga sudah kita lihat kalau Anda rajin membaca begitu ya, rajin melihat dengan bentuk warnanya juga merah putih ya. Kalau tidak salah dari China. Oke, dan katanya lebih murah dan itunya lebih aman katanya begitu, tapi ada juga yang mengatakan selentingan begitu ya. Tapi ini nggak tahu, belum bisa dipastikan apakah ini benar atau tidak ya. Katanya kalau untuk kualitas tabung memang jauh di bawah dari tabung gas kita yang saat ini melon ya, 3,5 kilo itu lebih tebal ya. Dan terbuat dari lempengan apa tembaga, bukan tembaga, kalau tembaga kan mahal ya. Oke. Lempengan seperti besi lah begitu. Tapi kalau yang ini lebih lebih ringan. Berarti tapi untuk keamanan, untuk safety katanya lebih kurang. Nah, kita tidak tahu nih bagaimana yang akan terjadi nanti begitu ya. Dan ada juga kan wacana untuk berganti ke kompor listrik lagi ya kan, kompor listrik induksi. Terus nanti kompor gasnya Rahma dibikin apa?
3: Kurang tahu nih nantinya seperti apa ini.
2: Kompor gasnya akan diapakan, akan diapirkah atau bagaimana, atau nanti dijual murah begitu ya, karena udah nggak kepake begitu ya. Aduh, jangan sampai. Dan nanti tabung-tabung yang 3,5 ini mau diapain begitu ya, kita tidak tahu nanti apa kedepannya ya. Nanti mungkin itu akan diselesaikan oleh Bapak Menteri ESDM ya, Bapak Bahlil Lahadalia. Ya, silakan mendengar di 0811511410 dan 0511325162. Dan tadi katanya jatahnya, kalau dulu kan ada beberapa memang mereka bisa mengambil beberapa tabung ya. Mungkin dengan menunjukkan KTP, tapi dengan KTP yang berbeda.
3: Betul.
2: Tapi sekarang tapi mungkin seperti itu praktiknya ya. Oke, jadi tidak boleh satu rumah menggunakan dua atau lebih begitu ya dari
3: cukup
2: tabung gas.
3: Satu aja.
2: Tapi kalau akang-akang gorengan begitu ya, bagaimana mereka bisa dengan hanya satu tabung? Ya kan, mereka masyarakat kecil dan nanti akan ada pergantian ke kompor listrik.
3: Bagaimana ya nanti?
2: Oke. Berarti mereka harus stay di satu tempat dong ya.
3: Iya.
2: Oke, saya pernah mendengar juga nih, saya pernah baca beberapa hari yang lalu ya, mengenai rumah rumah susun yang ada di seputaran Pekauman, kalau Pekapuran kalau tidak salah ya. Jadi mereka tuh sebenarnya Rahma sudah lama sekali ya mengalami masalah air yang mati, mungkin sampai satu minggu lebih mereka, apalagi yang sampai di tingkat atas begitu, mereka kesulitan dan mungkin harus menggunakan mesin penyedot begitu, mesin pompa begitu ya. Nah itu bayangkan ya, orang yang mungkin penghasilannya sekian, mereka tinggal di rusun, bagaimana mereka bisa untuk membeli ini ya,
3: membeli air.
2: Oke, itu satu dan itu tidak murah jadinya ya. Oke, dan itu hampir 10 hari atau ini mereka tidak mendapatkan air dari ini, dan mereka entah bagaimana caranya, mungkin mereka membelinya atau mungkin bagaimana. Nah, mereka di dalam kota.
3: Iya. Yeah.
2: Bukan di tempat 3T ya, daerah 3T apa terpencil, terapalagi itu Rahma. Tertinggal dan sebagainya ya. Oke, itu sebenarnya banyak sekali permasalahan-permasalahan ya, yang mungkin Anda juga, mungkin yang ada yang tinggal di rumah susun, mungkin Anda bisa berbagi langsung ya, silahkan di 0811-5111-410 dan 0511-325-1562. Nah, tadi masalah durasi jam untuk giliran kita mendapatkan pemadaman ya, 5 jam itu bukan waktu yang tidak berdampak ya. Bayangkan kalau misalnya, mungkin kalau untuk rumah tangga yang tidak, itu pun sangat menyusahkan sebenarnya. Betul. Ya, mungkin ada yang nanti busuk ya di dalam kulkas, iya, terus dalam mereka kulkas tidak bisa memasak. Kalau memasak mungkin masih bisa digunakan alat-alat yang lain,
3: iya,
2: ya. Tapi kalau misalnya mereka yang jualan ya,
3: iya, jualan yang frozen,
2: jualan yang
3: itu,
2: frozen seperti itu, es krim,
3: iya,
2: apa jadinya ya. Nah, itu sangat berdampak, dan bagaimana dengan kerugian-kerugian yang mereka,
3: betul,
2: terima begitu. Dan kalau masalah kompensasi ya, kompensasi itu memang sudah ada undang-undangnya, dan sebenarnya pelanggan itu dilindungi ya. Saya coba cari, mungkin Rahma bisa cari informasinya begitu ya. Tapi nantilah kita akan jeda sesaat dulu, pendengar tetap bersama kami, dan kami masih mengharapkan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Sampaikan saja apa yang ingin Anda sampaikan mengenai pelayanan publik, ataupun saat ini pelayanan publik yang sangat berdampak adalah pemadaman listrik.
3: Betul.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111 410. Insight.

0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
6: Hah, yang bener?
5: Iya, bener.
6: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
5: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
6: Ya ampun, dari media sosial.
5: Iya.
6: Emang kamu kenal siapa yang share?
5: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
6: Kamu juga ikutan share?
5: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
7: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
8: Saring sebelum sharing.
9: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Banjarmasin siang ini.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Halo RRI, masih bersama Rahma. Jadi tadi ada untuk hari ini oke, ada yang bergabung dengan kita. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kai Ajam, apa kabar nih?
3: Kabar baik aja, nah.
2: Andil Bakti, bagaimana pemadaman listrik?
3: Alhamdulillah, 5 hari ini kada ada lagi, nah.
2: Alhamdulillah, ya.
3: Apa orang baku ciak seberatan dari vaksinnya? Kayak apa? Orang memasak kada kawa.
2: Yeah.
3: Orang berjualan kada kawa. Sakit masyarakat. Tapi ini alhamdulillah mah kada ada lagi nang londangar jar. Ada no PLN di Jakarta, tapi saya gil orang ya.
2: Dan mereka malah memperjuangkan untuk ini kelancaran dari pasokan ini listrik ya.
3: Iya, betul.
2: Untuk Kalimantan dan Sumatera, mereka malah peduli dengan kondisi di daerah kita nih.
3: Alhamdulillah, ya itu diketahkan lah bentuk apa jermasin Kalimantan lah. Bapak Kalimantan kan banyak pedagang-pedagang jelek, nah mengeluh.
2: Iya.
3: Malam kalau lampu mati kada kau berjualan, orang pada koler keluar. Odonan martabak, odonan terambulan banyak terbuang.
2: Nah, itu sudah dijelaskan.
3: Ini berapa hari ini, nah 5 hari sudah daerah Kandil Bakti kada wajah lagi. Tapi malam tadi lo mendengar, aduh mengena wian lah, karena giliran kita mengena malam ini jam 8 sampai jam 9 karena mati-mati aja lo nih, huak aja tuh di WA tuh, men, jangan sampai percaya.
2: Dan kita tidak mendapatkan langsung dari ini ya, biasanya malah dari media lain ya kan, bukan dari PLN-nya langsung begitu ya.
3: Iya, seharusnya tuh PLN tuh kepada, nah kayak ini kan sudah normal tuh, pada enak, kan ada pemakian, kan senang, orang ketujuh, orang cilai.
2: Inginnya begitu ya, kayak Ajam ya.
3: Nggih,
2: tapi kan kita masih itu. Katanya masih ada sampai bulan September ya kan?
3: Dari mana tuh informasinya?
2: Nah, dari media nanti kita akan informasikan ya.
3: Jadi itu hoax nyulur jangan percaya, kita menunggu kabar PLN aja nah. Alhamdulillah kita hari ini kada dengar ketawaan ya, bukan kawan nol berjualan nah. Jaga-jaga parkir juga kada was-was jua nah tarang ya Allah.
2: Iya. Kalau keinginan Kai Ajam bagaimana nih kalau misalnya tetap ada pemadaman bergilir ini sampai yang dicanangkan sampai bulan September ya baru kelar, apa yang ingin diharapkan dari PLN, kompensasi seperti apa?
3: Awal ulun perlu pedagang jangan bang. Kayak tahun-tahun dulu kan berapa puluh tahun kan pernah ada pemadaman kok. Nah sekarang nih ada pemadaman, kalau bisa tuh ya diusahakan kayak apa supaya masyarakat nih kadang sakit kayak tuh nah. Ini sudah bagian nyebut cari sakit kan, lampu pulang mati jarah-arah dua kali dobol mengajar. Nah kalau bisa tuh bisa aja celai punya harus ada dari PLN langsung kayak tuh nah mau makan.
2: Selama ini ada, belum ada kejelasan ya.
3: Nah, ada mau jelasin pengsiur jelek. Ada kita datang udah nama nggak? Udah kita makanya malam ini kena pemadaman ya. Jolos tuh waktu jangan percaya jolos. Alhamdulillah jelek lah. Bangga 5 hari sudah kada ada pajak lagi jelek.
2: Alhamdulillah. Semoga udah tidak ada lagi ya. Harapannya seperti itu.
3: Mudah-mudahan aja kada ada lagi jelek kayak itu nah. Kayak tahun dulu kan berapa tahun tuh kan pernah mati-mati kalau udah kita nih. Nah, apalagi ini jelek malam-malam ramai orang buka kafe, orang buka apa kan mencari usaha kayak itu. Mati jadi lampu lalu abu teh orang jelek kepada ungut-ungutan teh duduk. Pasti pikiran jam berapa menyala
2: Baik, ada lagi Kai Ajam yang ingin disampaikan, silakan.
3: Enggak, lu disampaikan ke dana lagi aja. Hmm. Tapi lu mohon, lu PLN, kalau bisa orang PLN kita di Banjarmasin ini atau di Kalimantan ini diusahakan, jangan sampai mati lagi lampu di Kalimantan Selatan atau Borneo lah, daerah Borneo. Harus diperhatikan. Itu jual pesan bang.
2: Baik.
3: Soalnya ibarat lampu ini jelek sama kayak pinakan. Amunnya mati lalu game yang kadang kenuhin deh.
2: Iya.
3: Nah itu jauh lebih baik.
2: Terima kasih Kai Ajam.
3: Oke, mudah-mudahan jelek pada kita ini kada ada lagi pemadaman.
2: Amin.
3: Apa sebagai masyarakat. Nah,
2: amin, amin.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah itu salah satu suara dari warga kita ya. Jadi listrik ini betul-betul sangat semacam kebutuhan primer begitu sudah ya, yang tidak bisa diganggu gugat, jadi memang harus ada ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus, coba lagi. Silakan. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Herman, ada permasalahan apa, Her?
4: Kalau di sini anu kalau listrik ya? Masih aman kayaknya.
2: Jadi masih ini topiknya masih listrik ya. Masih aman di sana ya. Oke, tidak aman, ada tidak ada pemadaman ya. Dalam artian begitu tidak mendapatkan giliran.
4: Kenapa aja?
2: Aman begitu tidak ada pemadaman di situ ya, di tempat Herman ya.
4: Masih aman aja.
2: Sama sekali tidak ada pemadaman.
4: Belum.
2: Belum ya. Oke, baik. Di mana sih Herman di mana, di Banjarbaru di mana?
4: Masih larang.
2: Herman di mana, di Banjarbarunya?
4: Di Balikan 11.
2: Oke, jadi di sana tidak pernah mendapatkan ini ya, giliran pemadaman ya. Baik. Ya, oke, okay. Ada lagi Herman?
4: Paling gas yang melom yang sini masih larang aja.
2: Berapa di sana?
4: 45 aja.
2: 45.000 ya kan, sama di sini juga. Oke. Baik.
4: Ya, aja Mama ulun yang menukar tuh kasih.
2: 45.000 itu di ini ya, bukan kayak di mana tuh namanya, kalau yang biasa bukan agen ya, apa
5: pangkalan
2: ya? Bukan di pangkalan ya kalau 45.000 itu ya.
4: Pangkalan yang mana ini jarang ada pangkalan gitu
2: ya. Jarang sekarang di pangkalan, sudah selalu ludes begitu ya.
4: Di rumah pangkalan yang ada menukar apa namanya.
2: Padahal ada jatah di sebenarnya di sana ya, kalau di sekitar situ ya. Oke, jadi harap bersabar. Baik. Baik, terima kasih Herman, ada lagi Her?
4: Itu aja ya, nah, banyak baru juga anak panas.
2: Baik, terima kasih Herman sudah bergabung. Baik, ternyata di Banjarbaru juga sama ya harganya 45.000. Kalau dulu kan di Kota Baru yang harga segitu ya. Sekarang sudah di tempat kita sudah sangat mahal ya.
5: Iya.
2: Oke, ada lagi yang bergabung. Rahma, silakan. Halo, selamat siang. Halo. Terputus, coba lagi silakan ya di. Nah, kalau tadi ada mengenai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR yang turut menyoroti fenomena pemadaman listrik bergilir ini yang melanda sejumlah wilayah ya di Kota Banjarmasin dalam beberapa waktu terakhir. Jadi sebagaimana diberitakan sebelumnya, telah terjadi gangguan teknis ya pada unit pembangkit tenaga listrik gas dan uap PLTGU di sejumlah daerah regional Kalimantan. Nah itu ada gangguan ya. Oke. Silakan. Halo. Ya, dengan siapa di mana?
6: Dari Barukin, dari Tanjung.
2: Dari Tanjung, dengan Mbak siapa?
6: Dengan Mbak Megawati.
2: Mbak Mega, oke. Ada apa nih Mbak Mega, ada yang bisa disampaikan?
6: Bukan Mega, tapi lembaga.
2: Oh, lembaga? Lembaga apa?
6: Lembaga Wati.
2: Oh, namanya lembaga?
6: Iya, namanya Lembaga Wati.
2: Oh, Lembaga Wati. Mohon maaf, Mbak. Baik, silakan Mbak Lembaga Wati di Tanjung ya? Bukan? Iya. Oke, lembaga. Silakan, Mbak.
6: Satu minggu satu kali, Mbak. Kemarin jam 11, hidupnya jam 4, Mbak.
2: Jam 11 siang begitu ya?
6: Iya, jam 11 siang.
2: Jam 4 sore baru kembali menyala ya. Oke. Satu minggu satu kali padam begitu ya?
6: Iya, satu minggu sudah 3 kali pemadaman di sini.
2: Oh, sudah 3 kali pemadaman ya. Oke, iya. Dari pukul 11
6: sore. Kalau kemarin sampai 4 baru sore. Siang jam 11. Biasanya kan jam 2 sampai jam 7.
2: Oh, jadi beda-beda ya jamnya ya. Beda.
6: Iya, berbeda.
2: Oke. Sudah 3 kali. Kalau Mbak Lembagawati ini
6: jam 4. Okay. Hidupnya jam 7, Mbak.
2: Apa yang dirasakan Mbak Lembagawati ini dengan kondisi seperti ini?
6: Kenapa Mbak?
2: Apa yang Mbak Lembaga rasakan dengan kondisi seperti ini? Bahagiakah?
6: Iya, diam diri aja enggak.
2: Berdiam diri aja, sabar begitu ya.
6: Iya.
2: Oke. Mbak Lembaga tidak ada misalnya usaha atau apa begitu ya yang memang sangat memerlukan listrik begitu ya untuk.
6: Tidak ada, soalnya aku sendiri, Mbak.
2: Oh, sendiri. Tidak. Oke. Jadi aman aja. Apa yang disiapkan biasanya kalau ada pemadaman? Ada pemberitahuan ya biasanya, Mbak?
6: Bilang mereka ada, tapi aku dengar di Cibalong biasanya kan ada pengumuman, tapi kemarin nggak ada, pas jam 11 mati lampu.
2: Oke, nggak setiap waktu diberikan informasi begitu ya, iya. Ada pemadaman ya.
6: Apa kabarnya Mbak Ica?
2: Kabarnya baik Mbak, Alhamdulillah.
6: Iya.
2: Mudah-mudahan tetap sabar ya Mbak Lembaga ya.
6: Iya.
2: Itu saja, atau ada lagi yang ingin disampaikan Mbak Lembaga, silakan.
6: Ada, kalau aku mati lampu ya diam aja Mbak. Sepupu aku kenapa nggak nyalakan lilin? Nggak, aku bilang. Tunggu aja sampai nyala.
2: Oh, jadi kalau malam juga ada giliran malam begitu ya? Sempat ya dalam 3 kali itu ya, dalam 1 minggu itu? Oke, tapi tidak menggunakan lilin takut berbahaya ya?
6: Okay. Kalau malam nggak ada Mbak.
2: Oh, nggak ada. Yang nggak perlu lilin kan kalau nggak ini ya? Nggak perlu ada.
6: Kalau aku dengar kalau di Tanjungnya sana kan tiap malam anu mati lampu, tapi kalau di Desa Barukin 3 kali jadi 2 minggu Mbak.
2: Oh, di Desa Barukin ya. Oke.
6: Okay. Desa Warukin, Mbak.
2: Warukin ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Mbak Lembaga sudah bergabung.
6: Iya, makasih ya Mbak Ica.
2: Sama-sama.
6: Ya. Yuk, selamat siang, Mbak.
2: Iya, selamat siang. Tetap semangat ya, Mbak. Dari Tanjung ini rasanya ini baru ya, Mbak Lembaga baru bergabung. Terima kasih. Ternyata di sana juga lebih rajin ya pemadamannya.
7: Iya.
2: Satu kali padam dan sudah mendapatkan 3 kali, berarti sudah 3 minggu ya mengalami pemadaman ini ya. Oke, di Desa Warukin Mbak Lembagawati tadi dari pukul 11 sampai pukul 4 sore itu berarti durasinya berapa tuh? 11, 12, 1, 2, 3, 4, berarti 5 jam ya. Kadang ada yang lebih katanya dari 5 jam ya. Baik, terima kasih cukup ya untuk Halo RRI hari ini dan ada yang bisa dirangkum dari semuanya ini, silakan Rahma.
7: Ya, untuk rekapan keluhan Halo RRI hari ini yaitu ada dari Dr. Dea di Papua, ada Bapak Amrullah di Beruntung Jaya Banjarmasin, ada Kai Azam ya tadi di Hadil Bakti, terus ada Bapak Herman di Banjarbaru, dan terakhir dari Mbak Lembagawati di Tanjung Tabalong. Nah, terus untuk mengenai keluhan hari ini dari Bapak Amrullah mengenai pemadaman listrik, apa penyebab yang terjadinya pemadaman listrik bergilir ini, terus mengenai pengisian BBM Pertalite dengan antrian yang cukup panjang, dan apa juga untuk penyebab hal tersebut, dan mengenai gas LPG yang lumayan susah dicari dan hanya dapat satu saja ya. Terus ada Bapak Herman yang mengenai harga gas LPG yang sekarang masih mahal. Dan terakhir Mbak Lembagawati juga tentang pemadaman listrik yang cukup lama, sudah kena 3 kali ya, dari jam 11 siang sampai jam 4 sore, dan dari jam 4 sore pun ada yang sampai jam 7 malam, tepatnya di Desa Warukin.
2: Baik, terima kasih Rahma sudah merangkum semua apa yang disampaikan oleh pendengar kita, dan kami berharap tidak hanya sampai di sini, tapi untuk hari-hari selanjutnya Anda selalu ingin kami undang ya, untuk memberikan informasi-informasi, dan ini kita jadi tahu apa saja permasalahan dari masyarakat kita, warga kita, pendengar kita ya, terhadap apapun yang saat ini dialami mengenai pelayanan publik, terutama saat ini yang lagi gacor ya, adalah pemadaman listrik.
7: Betul.
2: Baik, jangan lupa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita jumpa di Halo RRI. Terima kasih Rahmat, terima kasih mendengar kami. Sampai jumpa.
8: Halo RRI.
1: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: pendengar, kami segera bergabung dengan teman-teman dari RRI Palangkaraya untuk inspirasi kita.
1: Pendengar dan pemirsa, kita jumpa kembali dalam acara inspirasi kita, inovasi program berjaringan, program 1 di Kornus 8 Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Dan siaran inspirasi kita diselenggarakan setiap hari Rabu di minggu kedua setiap bulannya, pendengar dan pemirsa. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya. Senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam obrolan yang penuh inspirasi di hari ini, yang mana kita mengangkat tema tentang sinergi lokal dampak global. Tema yang mengajak kita semua untuk melihat bahwa sebuah langkah kecil di lingkungan sekitar kita itu bisa dilakukan bersama-sama, ternyata mampu memberikan dampak jauh yang lebih besar, tentunya mulai dari membangun usaha bersama, memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan pekerjaan, hingga membawa produk lokal menembus pasar nasional bahkan internasional. Nah, pendengar, untuk membahas tema ini telah ada dua narasumber inspiratif kita. Namun kita sapa dulu yang dari Palangkaraya, telah bersama kita ada Muhammad Faisal selaku Ketua Divisi Fun and Hobby Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bang Muhammad Faisal.
2: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya Bang Faisal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Jadi didengar juga sama rekan-rekan kita dari RRI lainnya di Kornus 8 hari ini, Bang. Semoga siap, bisa menginspirasi banyak orang dan juga memberikan semangat bagi orang di luar sana di hari ini, begitu ya Bang Faisal ya. Siap. Dan tentunya juga ini adalah sebuah komunitas yang dikenal aktif membangun jejaring dan semangat kewirausahaan di Indonesia. Betul Bang?
2: Betul.
1: Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya juga pendengar, kita akan menyapa juga selain dari kota Palangkaraya, di sana ada rekan saya Bang Agus Maulana di RRI Tarakan. Halo Bang Agus.
3: Ya, apakah mendengar suara kami?
1: Ya, ada. Gimana Bang Agus kabarnya?
3: Kabar sehat dan cuaca di sini lagi mendung, amin.
1: Waduh.
3: Iya.
1: Palangkaraya nih, Palangkaraya cetar membahana Bang Agus.
3: Cetar membahana kebalikannya ya.
1: Bang Agus di sana
3: iya,
1: ada Nur Hikmah SPIM PSI MSI ya. Boleh?
3: Iya. Iya, di sini ada Ibu Nur Hikmah ya, SPI MSI, dan beliau dari founder UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan. Boleh disapa Bu Rahma?
4: Ya. Halo teman-teman RRI di Kota Tarakan dan Palangkaraya. Salam kenal semua.
3: Iya, itu dia, amin. Narasumber kita di siang hari ini dari perwakilan Kota Tarakan.
1: Baik, Ibu Nur Hikmah, siap untuk berbagi inspirasi Bu Nur Hikmah ya?
4: Ya, siap.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Agus Maulana dari RRI Tarakan. Selanjutnya kita
3: baik
1: dari RRI Samarinda, ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda. Iya, Ria Arda.
5: Iya. Iya, halo, selamat siang rekan Amin.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya Ria Arda?
5: Kabar saya dan kawan-kawan baik-baik saja dan cuaca sangat cerah dan panas sekali untuk Samarinda kali ini, rekan Amin.
1: Sama dengan Palangkaraya kali ini Ria Arda. Wah, luar biasa. Siap menyimak ya Ria Arda ya?
5: Pastinya rekan Amin.
1: Wah, terima kasih Ria Arda. Selanjutnya saya juga menyapa rekan saya dari RRI Nunukan, ada Rusdi Mursalim. Baik, Rusdi Mursalim, apakah mendengar kita?
6: Sini. Halo. Dengan Angel di sini.
1: Oh,
6: Amin.
1: Angel.
6: Iya.
1: Bang Rusdi, ada apa Bang Rusdi jadi diganti jadi Angel nih?
6: Bang Rusdinya nanti dinas sore.
1: Oh alah, gimana Angel kabarnya Angel?
6: Kabar baik, cuaca hari ini agak-agak mendung nih.
1: Wow, sama kayak Tarakan berarti ya?
6: Ya satu. Oh sama ya.
1: Oke, okay. Siap menyimak ya.
6: Baik
1: Angel.
6: Oke okay, oke okay.
1: Oke, terima kasih Angel. Selanjutnya saya menyapa rekan saya dari Banjarmasin, ada Faiza. Halo Faiza, selamat siang.
7: Halo Amin, selamat siang.
1: Wah, gimana kabarnya Banjarmasin nih?
7: Banjarmasin lagi mendung sekarang Amin.
1: Wah, sama berarti sama Tarakan ya, sama iya. Juga Nunuk. Baik Faiza, siap menyimak ya untuk inspirasi kita di hari ini.
7: Siap, Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Faiza. Pendengar dan pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan narasumber dan juga Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 untuk bertanya ya. Dan siaran inspirasi kita ini dapat Anda simak di FM 95,9 dan YouTube RRI Palangkaraya Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Iya baik pemirsa dan pendengar kita di program Inspirasi Kita. Tentunya di hari ini, tepatnya 8 Juli 2026, kita mengangkat tema sinergi lokal dampak global. Kita diskusi dulu dengan narasumber kita yang ada di Palangkaraya di hari ini, yaitu Bang Faisal. Biasanya dipanggil Bang Fai katanya ya.
1: Bang Fai.
0: Bang Fai. Yeah. Wah, gimana Bang Fai aktivitas baru-baru ini? Lancar?
1: Alhamdulillah, sangat lancar.
0: Wah, luar biasa sekali. Bang Fai, yeah. Ini terkait tema kita sinergi lokal dampak global. Kita pengen tahu dulu nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu komunitas tangan di atas dan bagaimana kiprahnya di Palangkaraya saat ini, Bang Fai?
1: Baik. Komunitas Tangan di Atas itu adalah komunitas pengusaha terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2006, 20 tahun dengan jumlah member 62.000 di 119 daerah dengan visi TDA menjadi komunitas pengusaha terkebuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Di mana anggota-anggotanya didorong untuk saling berbagi pengalaman bisnis, saling membuka jaringan, saling menjadi mentor juga, dan berkolaborasi menciptakan peluang usaha, membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
0: Oke, ini cukup menarik ya Bang Fe. Ya. Ya, kalau kita ngomongin tentang nama ya, ya, tangan di atas. Ini seakan kayak sodakoh gitu Bang. Gambaran saya ya. Ya, ya. Kenapa jadi namanya tangan di atas Bang? Atau mungkin ada inspirasi kah? Tapi bergelutnya malah di bidang wirausaha begitu Bang.
1: Oke, baik. Kemarin saya waktu di acara PWN di Jakarta, kebetulan ketemu foundernya langsung, dia ya, salah satu foundernya tangan di atas atau TDA. Beliau tujuannya membuat TDA atau tangan di atas ini seperti pengalaman beliau sendiri, punya usaha dulunya tapi sempat bangkrut, terus juga membentuk komunitas bisnis, komunitas usaha, dan di situ mereka belajar saling memberi pengetahuan tentang bisnis yang sudah mengalami gitu ya. Iya. Jangan sampai mengalami yang usahanya berhasil dan juga usahanya yang belum berhasil. Nah, okay. Di situ makanya mereka niatnya memberi. Makanya namanya tangan di atas.
0: Tangan di atas. Betul. Memang niatnya saling berbagi.
1: Saling gitu. Berbagi.
0: Berbagi enggak cuma dalam bentuk uang atau materi,
1: modal, betul.
0: Tapi bisa juga ilmu begitu ya,
1: pengalaman nah, bisnis gitu.
0: Nah, mengapa komunitas ini menjadi wadah yang penting bagi para pelaku usaha maupun calon wirausaha begitu, Bang?
1: Iya, seperti tadi yang saya bilang, banyak pengusaha gagal bukan karena produknya jelek gitu ya, tetapi karena merasa berjalan sendiri, kurang pengetahuan, minim jaringan atau kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. Nah, disinilah peran komunitas menjadi sangat berarti. Pertama, komunitas adalah tempat belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami semua kesalahan sendiri. Pengalaman para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu berhasil maupun pernah gagal menjadi pelajaran yang sangat berharga.
0: Oke, gitu, Bang. Baik, Bang. Ya. Kalau dilihat di sini ada nilai gotong royong dong Bang.
1: Betul.
0: Ya. Jadi saling bahu-membahu begitu ya. Nah, nilai gotong royong yang paling terasa dalam aktivitas komunitas TDA yang Abang rasakan saat ini itu gimana tuh Bang?
1: Nah, di sini kita gotong royong itu tadi pertama berbagi ilmu tentunya, terus juga pengalaman dan kesempatan, selalu menghitung keuntungan pribadi, justru ketika budaya saling membantu tumbuh seluruh ekosistem kita berkembang. Nah, di TDA kami juga sering mengatakan bahwa kompetitor bisa menjadi kolaborator ya. Misalnya dua pengusaha di bidang yang sama tidak harus saling menjatuhkan. Mereka bisa berbagi pengalaman, mengerjakan proyek bersama atau bahkan saling melengkapi ketika ada pesanan dan jumlah besar, dalam jumlah besar seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke, saling melengkapi ya. Kalau sama satu usahanya
1: bisnis, satu
0: makan
1: usaha,
0: gitu ya. Ya kurang ditambahi sama rekan lainnya ya.
1: Iya.
0: Apakah tidak ada kekhawatiran gitu Bang, kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu?
1: Iya.
0: Oh ini ideku dicomot nih di sini gitu kan, yang namanya juga komunitas toh, kita sharing atau segala macam. Nah ini bisa diambil begitu, terus klien to klien, persaingannya malah jadi semakin ketat di situ tuh, seperti apa tuh Bang iklimnya di TDA itu sendiri?
1: Nah, kalau kita sih bukan mengarahnya ke situ ya, karena di sini kita niatnya berbagi, otomatis mungkin nanti pasti kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Okay. Jadi dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan tadi di dunia bisnis, insya Allah itu pasti akan mendapatkan lebih malahan.
0: Oke, ini kan kita ngomongin tentang sinergi lokal dan dampak global. Dampaknya sendiri gitu dari komunitas ini apa tuh untuk wirausaha yang lain tuh, Bang Faisal?
1: Oke, bicara dampak ya, sebenarnya ya Kalimantan, Kalimantan lah ya, Kalimantan itu kan banyak sekali sumber daya yang luar biasa ya, termasuk kita ada mungkin pengrajin, terus juga dari apa namanya produk-produk yang luar biasa gitu, yang apa namanya yang diproduksi. Nah, dampaknya sendiri dari TDA ini tadi untuk teman-teman semua bisa memberikan pengetahuan, ya pengetahuan bisnis ya, yang seperti saya sampaikan tadi, pengalaman gitu ya. Pengalaman ini kan sebenarnya banyak ya Bang ya, risetnya kita sebuka usaha, caranya seperti ini ternyata gagal, caranya seperti ini ternyata gagal gitu ya. Nah, dari situ kita bisa sharing dan berbagi dan bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman yang lain.
0: Cukup menarik jadinya ya Bang ya, kalau kita ngebahas ini. Bang Faiz sendiri bergerak di bidang usaha apa nih Bang?
1: Kebetulan saya di bidang kuliner Bang.
0: Kuliner, ya, kuliner apa nih? Bisa di sharing.
1: Iya, kulinernya ada produksi kue, terus juga ada tumpeng juga, makanan gitu.
0: Oke, nah dari situ kan banyak juga nih yang melakukan usaha yang sama begitu Bang ya. Persaingan di situ apakah lebih kondusif dibanding dengan lepasan begitu tanpa adanya TDA ini Bang? Atau seperti apa, malah semakin semangat untuk bersaing begitu ikut komunitas TDA ini?
1: Ah, justru kita membentuk kolaborasi ya di komunitas. Jadi kalau misalkan saya pengusaha kuliner, terus ada teman yang jago media sosial, terus juga ada teman yang punya kebun, misalkan pertanian gitu. Jadi saya ngambilnya dari mereka gitu. Jadi saling berkolaborasi malahan.
0: Oke. Oh, berarti Abang ke UMKM pertanian untuk melengkapi makanannya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ngambil bahan-bahannya.
0: Oh, konten kreator digunakan dari situ juga.
1: Konten kreator digunakan, betul.
0: Wah, ini sinergi yang cukup menarik. Apakah ada yang pernah tembus ke global dari komunitas TDA itu sendiri?
1: Ya, salah satu tim kita juga atau member kita juga di Palangkaraya kemarin, beliau sempat kurang kalau nggak salah ya ekspor ke luar negeri kalau nggak salah Australia dari produk UMKM juga gitu di komunitas kita.
0: Nah, kalau kita ngomongin nanti ya, kita akan memperingati Hari Koperasi ya di tanggal 12 begitu Bang. Nah, apakah di sini juga ada peran koperasi begitu di dalam TDA ini, atau di TDA sini punya koperasi sendiri, atau seperti apa tuh Bang terkait TDA itu dan kolaborasinya dengan koperasi sendiri, bagaimana untuk masalah pendanaan Bang?
1: Ya, untuk koperasi ya tadi ya. Nah, menurut saya jadi koperasi ini masih relevan ya, justru semakin penting di tengah persaingan usaha yang semakin ketat. Pelaku UMKM dan generasi muda tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan individu saja. Mereka membutuhkan kolaborasi, jaringan, dan saling percaya. Itulah nilai-nilai sejak lama mungkin yang diajarkan oleh koperasi ya mungkin ya. Nah, misalnya generasi muda saat ini sangat akrab dengan konsep sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, kolaborasi melalui media sosial tadi. Jika kita cermati, semangatnya sama dengan koperasi, yaitu menggabungkan kekuatan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.
0: Oke, dan di TDA sendiri apakah menggunakan siklus itu Bang, atau punya support lain kayak gitu Bang, cara lain gitu untuk mendapat pendanaan? Otomatis kan kalau yang ingin berwirausaha begitu tiba-tiba kenal TDA dan ikut di TDA begitu, apakah supportnya by dana dari TDA atau ada kooperasi dari TDA itu sendiri?
1: Oke, kemarin pengalaman kita waktu di Pesta Wirausaha Nasional itu, salah satu presiden kita 9.0 TDA bercerita bahwa 8.0 Pak Eko, beliau bercerita niatnya datang ke Pesta Wirausaha itu untuk injek dana ya, untuk investasi gitu ya. Nah ternyata beliau malah mendapatkan modal dari teman-teman ya, karena menunjukkan usaha beliau maju gitu. Terus juga dari sistem laporan keuangannya dan lain-lain semua diperbaiki, semua ditayangkan di situ, diperlihatkan seperti itu, malah bisa mendapatkan modal dari teman-teman yang satu visioner gitu.
0: Begitu. Oh, oke. Okay. Jadi kesempatan dapat investor. Jatuhnya yes. Gitu ya, yeah. Dari TDA ini ada begitu
1: ada,
0: ya.
1: Betul.
0: Kalau linear gitu. Yeah. Kalau sejalur ya.
1: Yeah.
0: Tapi kemungkinan ada begitu ya.
1: Ada.
0: Wah,
1: betul.
0: Apakah Bang Fei sendiri merasakan atau ada rekan lain yang pernah dapat seperti itu, Bang?
1: Kalau saya sih belum.
0: Di Palangkaraya
1: sih belum, karena kita baru 1 tahun ya TDA. Cuman dari cerita teman-teman yang sudah hampir 20 tahun, jadi itu yang kemarin dirasakan. Dan saat ini yang kita rasakan di komunitas itu tadi, kita tidak berjalan sendirian, Bang. Jadi okay. Pada saat kita lagi down gitu kan, tidak semangat untuk bekerja, ada semangat dari teman-teman kayak gitu. Terus juga yang tadinya kita belum tahu bagaimana cara menghadapi pasar, mereka akan bercerita. Jadi saling sharing lah. Itu okay, yang kita okay. dapatkan saat ini.
0: Wah, ini cukup apa ya? Ringan didengar tapi berat kayaknya dijalani ya, Bang.
1: Iya. Oh ya, dan juga kemarin alhamdulillah kita juga salah satu bisa berkolaborasi juga dengan pemerintah, memberikan pengalaman kita ya. Gitu ya, di bidang UMKM untuk teman-teman UMKM pelatihan-pelatihan.
0: Nah, okay. Itu juga. Oh, berarti juga ada lini atau link ke pemerintah begitu, Bang?
1: Iya.
0: Atau ada kolaborasi TDA sama
1: kolaborasi pemerintah. Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Nah, di situ sendiri kan kita tahu bahwa di Indonesia ada koperasi Desa Merah Putih itu. Apakah akan ada kolaborasi juga tuh dengan mereka?
1: Bisa jadi ya, Bang ya. Karena tidak menutup kemungkinan gitu untuk saling berbagi dan berkolaborasi. Ya siapa tahu aja, mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan koperasi juga bisa kita masukkan dari teman-teman UMKM yang lain gitu.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin balik lagi ke tema ya, Bang ya, sinergi lokal dan dampak global. Mungkin dalam komunitas TDA ini ya, itu tidak semua yang mungkin bisa caw ke global gitu, Bang ya. Ada beberapa produk yang masuk ke global. Ada nggak kecemburuan begitu ketika melihat tim ataupun satu komunitas yang disupport, dia yang berangkat, ini tidak berangkat begitu? Ada nggak rasa kecemburuan seperti itu, Bang?
1: Iya, kemungkinan ada ya, mungkin lah ya, tapi dengan positif. Artinya apa yang kurang dari produk kita gitu kan, kok dia bisa, kita belum bisa, apa nih yang bisa kita pelajarin gitu. Malah justru cemburunya ya. Positif gitu ya, artinya berani untuk merubah atau berani untuk memberikan masukan atau juga pengalaman-pengalaman gitu yang ibaratnya yang masih kurang. Nah, di situ kita malah justru pengen belajar.
0: Oke, lebih kreatif lagi.
1: Lebih kreatif ya, lagi, betul.
0: Untuk menerabas biar bisa sampai ke global tadi
1: global.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Wah, menarik ya. Dan jika ada mungkin ya yang go to global begitu, tapi mereka kekurangan dana untuk berangkat, TDA support nggak tentang hal itu, Bang? Atau cuman support ya semangat begitu?
1: Iya.
0: Gimana tuh?
1: Kembali lagi, Bang, pada nilai-nilai kita yang pertama tadi, bahwa kita juga selain juga berbagi pengalaman gitu kan, pengetahuan tentang bisnis. Kalau dari modal kembali lagi, jadi kita memang perlu berkolaborasi tadi dari koperasi, dari perbankan juga gitu. Jadi kita harus saling bersatu lah intinya itu untuk permodalan gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau ibaratnya kemarin yang disampaikan presiden kita TDA 8.0, ya beliau niatnya tadi mau invest buat usaha orang, ternyata malah diinvest gitu ya. Jadi dengan menunjukkan bahwa usahanya itu mampu dan layak begitu, Bang.
0: Oke. Nah, kita ngelihat juga kan bahwa ketika kita membangun suatu jejaring bisnis atau membangun suatu relasi itu nggak mudah ya, Bang ya. Bahkan kita kadang terjebak dalam bisnis yang tidak pasti atau bisnis abal-abal yang kita tidak tahu gitu ya kan, yang tiba-tiba ikut bisnis bodong ABC kan sering banget tuh Bang, terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Nah, bagaimana nih cara agar kita bisa membangun jejaring bisnis yang sehat dan saling menguntungkan nih Bang Fei?
1: Nah, seperti ini ya, kita harus langsung mencari investor atau membuka cabang tadi. Yang kedua, tetapi membangun jaringan produk yang bagus memang penting, tetapi kalau tidak dikenal orang akan sulit berkembang. Banyak UMKM sebenarnya memiliki produk yang berkualitas, Bang Amin. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana produk itu dikenal, dipercaya, dan sampai ke tangan pelanggan. Karena itu langkah awal yang saya sarankan adalah jangan berjalan sendirian. Jadi harus membangun jejaring tadi gitu dengan teman-teman gitu ya. Terus juga dengan salah satunya koperasi atau juga perbankan atau juga pemerintah dan komunitas yang lain.
0: Oke. Dan termasuk TDA ya.
1: Betul.
0: Komunitas yang TDA. bisa sharing tadi. Nah, kalau orang ingin gabung di TDA sendiri bagaimana tuh Bang Fei? Apa prosedur yang harus dilakukan? Apakah harus ada standarisasi begitu ketika masuk ke TDA ini sendiri?
1: Ya. Kalau kita dari teman-teman dari yang belum punya usaha atau baru yang memulai bisnis, bahkan yang punya usaha pun silakan bisa bergabung di komunitas kita. Nah, nanti di situ akan ada kegiatan. Kalau di Palangkaraya sendiri Bang, kita ada namanya Kopdar ya, setiap minggu itu untuk sharing-sharing pengalaman kita di bisnis. Terus juga ada namanya KMB, kelompok mentoring belajar. Nah, nanti di situ akan dipandu atau dimentorin sama teman-teman yang setara lebih tinggi penghasilannya dari teman-teman yang sebelumnya gitu.
0: Okay.
1: Nah, gitu. Jadi misalkan ada namanya level kita, ada foundation itu untuk yang pertama. Nah, itu biasanya dia di 2 miliar ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti akan dibimbing sama teman-teman yang level growth. Jadi dia sudah penghasilan 2,5 miliar sampai 10 miliar. Nah, begitu pun juga nanti teman-teman yang growth itu akan didampingi sama teman-teman yang namanya level korporasi atau corporate ya. Jadi mereka yang punya penghasilan 10M ke atas begitu, Bang.
0: Okay, itu per bulan.
1: Ya.
0: 2M sampai 10M itu per bulan, Bang.
1: Per tahun.
0: Per tahun.
1: Per tahun, betul.
0: Kalau per bulan saya juga mau join, Bang.
1: Iya.
0: Bercanda, Bang.
1: Ya.
0: Okay, Bang. Kalau kita ngelihat UMKM dan juga usaha-usaha yang saat ini sedang berjuang, Bang, di luar sana ya.
1: Iya.
0: Apa pesan Abang mungkin kepada pelaku usaha di luar sana agar tidak patah semangat nih, Bang, untuk terus berusaha begitu, Bang?
1: Okay. Saya percaya ya, masa depan Kalimantan itu tidak hanya dibangun oleh investasi besar, tetapi juga oleh jutaan langkah kecil para pelaku UMKM, Bang. Ya, dan saling setiap hari bekerja dengan jujur, mungkin berinovasi dan saling bergotong royong. Jika kita terus memperkuat

0: siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam inspirasi kita yang selanjutnya kita akan menuju RRI Pro 1 Tarakan bersama rekan saya Agus Maulana. Dan tentunya di sana ada narasumber kita, ada Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Bang Agus, silahkan.
2: Baik, terima kasih Aminuddin dari Pro 1 RRI Tarakan. Inspirasi kita, saya Agus Maulana. Dan juga pendengar, pemirsa, topik kita kali ini yaitu sinergi lokal, dampak global ya, akan kami bahas bersama Ibu Nur Hikmah, SPI MSI. Ibu Nur Hikmah sendiri, pendengar, merupakan pelaku UMKM ya, dan owner dari Rumah Ratu Industri. Dan beliau juga merupakan dosen dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan. Betul ya, Bu?
3: Betul.
2: Baik, selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami.
3: Selamat siang.
2: Iya, langsung saja ya Bu ya. Baik Ibu Nur Hikmah, boleh diceritakan sedikit kepada pendengar dan juga pemirsa inspirasi kita, bagaimana sih awal mula berdirinya Rumah Ratu Industri di Jalan Ladang Dalam ini? Karena kan apa yang menginspirasi Ibu untuk membuka usaha kuliner yang menunya sangat beragam, mulai dari seafood sampai jajanan seperti dimsum. Gimana, Bu?
3: Ya. Baik. Jadi sebenarnya UKM Rumah Ratu Industri itu berdiri di tahun 2019. Kebetulan itu dari perkumpulan ibu-ibu,
2: iya,
3: perempuan semua.
2: Awalnya.
3: Awalannya, ya. Betul. Kemudian dari di UKM Rumah Ratu Industri kan itu kami bergerak dalam bidang pemanfaatan olahan ikan, tetapi berbasis teknologi surimi.
2: Apa tuh?
3: Jadi kalau kita bicara mengenai pengolahan daging ikan itu kan rata-rata masyarakat mengolah daging, mengolah produk akhir itu kayak bakso dan lain-lain, itu tuh dari daging ikan langsung.
2: Oke.
3: Tetapi kami di sini kebetulan berkolaborasi dengan akademisi. Jadi kami menciptakan ada yang disebut dengan teknologi surimi atau produk setengah jadi. Jadi produk itu bisa menyimpan atau daya simpan produk itu bisa bertahan lama.
2: Oke, lebih lama.
3: Lebih
2: ya,
3: lama lagi. Itu satu. Yang kedua adalah dia punya kualitas putih, bersih, dan tidak terlalu bau amis. Nah, kalau produk yang produk di masyarakat rata-rata itu kan dari daging ikan langsung dijadikan produk akhir.
2: Iya, betul.
3: Tapi kita di sini ada yang disebut dengan teknologi pencucian. Jadi kita cuci dulu daging ikannya, setelah itu kita peras, kemudian kita jadikan surimi, produk setengah jadi, baru kita olah menjadi produk akhir.
2: Oke, produk akhirnya apa tuh?
3: Bisa berupa bakso, dimsum, kemudian empe-empe, otak-otak, terus kaki naga, nugget, dan macam sebagainya.
2: Oke, kan kita tadi disebut dimulai dari tahun 2019 ya Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Apakah emang dicetuskan dari Ibu sendiri atau kebetulan saat lagi berkumpul? Ya, ada beberapa orang yang ayo kita bikin yuk kayak gitu.
3: Iya, memang karena pertama itu saya melihat wah ini komunitas ibu-ibu semua nih.
2: Ya kan? Awalnya komunitasnya apa? Komunitas apa sih, Bu? Apa belum ada?
3: Belum ada, hanya kumpulan ibu-ibu aja.
2: Kumpulan ibu-ibu,
3: ya.
2: Oke.
3: Nah, terus karena suka buat produk, akhirnya kami buat karena kan ini perempuan semua, ya udahlah buat aja UKM Rumah Ratu Industri seperti itu.
2: Oke. Baik Bu, bicara tentang tema kita hari ini ya, dampak global, sebuah produk lokal bisa mendunia dan pastinya menginspirasi jika punya standar yang tinggi. Tadi sudah disebut bahwa Ibu melakukan beberapa teknologi karena juga bergandengan dengan teman-teman akademisi ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, bagaimana dari Ibu Nur Hikmah sendiri menjaga kualitas olahan ikan dan juga kuliner di sini agar tidak kalah dengan produk-produk modern atau franchise besar?
3: Ya, salah satunya itu kami menjaga, kami itu di Rumah Ratu Industri ada yang disebut dengan teknologi formulasi. Jadi produk kami itu tiap kali produksi rasanya sama. Jadi mempertahankan kualitas.
2: Apa tadi namanya?
3: Ada teknologi formulasi.
2: Formulasi, oke.
3: Ya, jadi produk kami itu setiap kali produksi rasanya selalu sama.
2: Konsisten ya.
3: Konsisten, ya betul. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan juga memang

0: bahan-bahan yang mudah didapat dari masyarakat, karena memang kami selain melaksanakan bisnis, kami juga melaksanakan beberapa pengabdian di masyarakat sehingga produk kami itu bisa terkenal seperti itu. Mempromosikan salah satunya.
1: Tapi dari mulut ke mulut itu?
0: Ya, biasa, ya dari mulut ke mulut, betul.
1: Oke, nah Bu, ini menjelang, tadi sudah disebut sama Mas Amin ya, menjelang Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli nanti. Tema yang kita angkat hari ini yaitu tentang sinergi lokal, dampak global. Dan Rumah Ratu Industri ini kan tidak hanya berbisnis kuliner ya Bu ya?
0: Iya, betul.
1: Namun juga aktif memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya untuk yang di sektor pengolahan ikan. Nah, boleh diceritakan Bu, bagaimana bentuk kolaborasi ataupun gotong royong yang Ibu bangun bersama warga lokal setempat?
0: Iya, biasanya kami mengadakan pelatihan. Karena di Rumah Ratu Industri kan kolaborasinya tidak hanya sekedar ibu-ibunya saja, tetapi kami kolaborasi pemerintah terus kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas. Ada kan di sini banyak komunitas pelajar ya. Nah, di situ salah satunya adalah dengan kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu kami biasanya mengajari bagaimana meningkatkan nilai produk atau olahan ikan ini menjadi berkualitas. Jadi kami selain melaksanakan pengabdian, ngajarin mereka bagaimana ngolah ikan, ngajarin mereka bagaimana membuat surimi. Nah, seperti itu salah satunya.
1: Tadi disebut berkolaborasi dengan pemerintah juga ya. Bentuk kolaborasinya apa, Bu?
0: Di sini kami bentuk kolaborasinya adalah contoh seperti di beberapa instansi itu kan punya koperasi ya. Nah, di koperasi-koperasi itu kami biasanya untuk menitipkan produk kami. Seperti itu. Jadi produk kami itu kalau jualan online saja biasanya itu kendala banget ya di pasar UMKM tuh. Jadi kami biasanya nitip di koperasi, kemudian nitip di beberapa UKM-UKM yang memang sudah punya gerai-gerai sehingga produk kami bisa disisipkan di situ.
1: Artinya karena memang tantangan UMKM kan nama besar ya, yang belum ada ya. Betul. Artinya dari Rumah Ratu Industri itu membangun jejaring lewat pemerintah itu sendiri.
0: Ya, branding.
1: Branding itu sendiri. Kalau misal dari segi tantangannya apa, Bu? Sejauh ini.
0: Kalau tantangan itu sejauh ini sih kami pasar. Karena secara pasar secara global itu belum dapat. Ya, kami masih dalam bentuk ibaratnya pasar secara lokal saja seperti itu. Nah, itu sih ya, harapannya sih mungkin dengan banyaknya support dari pemerintah sehingga produk-produk UMKM itu seperti kami itu di frozen food itu bisa terkenal di pasar global seperti itu.
1: Nah, tadi juga disebut ada bicara soal pendanaan dari Mas Amin. Apakah kalau untuk Rumah Ratu Industri aman secara pendanaan? Selama dari kan lama tuh 2019 sampai 2026. Apakah memang sejauh ini dari bulan ke bulan ya aman gitu, entah omsetnya, profitnya?
0: Fluktuatif ya Mas ya kalau UMKM itu. Kalau untuk sisi omset sih alhamdulillah kami pernah dapat omset itu 17 juta per bulan.
1: Per bulan. Ya, pernah di titik itu?
0: Pernah di titik situ, tetapi ibaratnya karena posisi COVID habis itu karena saya juga tidak terfokus di dunia usaha karena fokus
1: nyambi
0: juga. Jadi ya seperti itu, kadang turun kadang naik seperti itulah Mas.
1: Nah, kita kan zaman udah teknologi ya Bu ya. Nah, banyak yang berpikir kalau usaha di daerah itu pasarnya terbatas seperti yang udah disebut, artinya emang betul-betul ya tidak bisa luas seperti industri besar ya Bu ya.
0: Benar.
1: Nah, tapi dengan adanya internet dan digital sekarang, produk tarakan pun bisa dilihat dunia. Apakah Ibu sudah atau berencana memanfaatkan digital tersebut, Bu?
0: Berencana, tapi kalau untuk digital memang kami sudah melaksanakan karena dari Instagram, terus Facebook, WhatsApp itu kami sudah menggunakan. Dan kemarin baru masuk kami di ini, Shopee. Shopee sama di TikTok. Nah, itu baru berencana untuk memasukkan di situ.
1: Nah, ini buat gambaran nih, barangkali ada pendengar dan juga pemirsa yang sama-sama mau terjun ke UMKM. Sebenarnya efektif nggak, Bu, pemanfaatan media digital tersebut?
0: Sangat-sangat efektif. karena itu salah satu promosi kita untuk memperkenalkan produk kita di semua kalangan.
1: Oke, kalau tadi kan disebut ibu memasarkan produknya kan lewat instansi-instansi yang tadi disebut, ya. Itu lebih profit lewat tadi kanal digital atau kerjasama tersebut, Bu?
0: Kalau untuk sekarang sih lebih profit yang kerjasama.
1: Kerjasama, kenapa tuh, Bu?
0: Karena mungkin jejaring yang kerjasama itu, yang koperasi-koperasi itu kan luas, ya. Kemudian setiap kali ada apa namanya itu tamu dan lain-lain, mereka secara tidak langsung memperkenalkan produk kita ke tamu-tamu yang datang. Jadi itu menjadi salah satu branding UMKM kita untuk bisa dikenalkan selain tidak di Tarakan, tetapi di luar Tarakan juga, seperti di Jawa gitu.
1: Tadi disebut masih ya bicara soal kolaborasi antar instansi. Apakah yang dimasuk itu termasuk kooperasi dalam instansi itu, Bu?
0: Iya, betul. Kami di UMKM Rumah Ratu Industri itu kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala kooperasi instansi. Jadi ada satu koperasi instansi sudah bersedia untuk menerima produk kami. Nah, alhamdulillahnya ya, tapi ibaratnya itu baru di bulan Agustus nanti produk kami bisa masuk.
1: Berarti masih sebatas MOU.
0: Iya, betul.
1: Artinya memang keberadaan koperasi sendiri sampai saat ini ya menjadi salah satu tulang punggungnya UMKM, betul?
0: Iya, betul banget. Itu sangat membantu banget.
1: Kalau misal untuk seperti market-market yang lebih besar?
0: Kalau market besar itu kendala kami adalah di perizinan.
1: Kenapa itu?
0: Karena kalau market besar itu minimal ada 2 izin sehingga produk kami bisa masuk, itu halal dan BPOM.
1: Untuk yang sekarang?
0: Kalau untuk yang sekarang di UKM kami baru halal. Untuk BPOM itu masih on process.
1: Apakah memang prosesnya sulit, Bu, untuk BPOM?
0: Kalau BPOM itu harus mengikuti standar itu, ya. Ruangan itu harus alur U, ya. Produk masuk sampai produk keluar itu tidak boleh sama.
1: Nah, syaratnya.
0: Syaratnya, ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah, tetapi kalau untuk di UMKM, kalau bilang dipersulit dari BPOM-nya, enggak. Sama sekali. Malah didampingi. Malah didampingi. Kami juga berterima kasih sama BPOM Tarakan. Kenapa? Karena setiap kami ada kendala untuk penyusunan ruangan-ruangan, mereka selalu mengarahkan, Bu, seperti ini, Bu, seperti ini, Bu, seperti ini, gitu.
1: Karena mungkin dari mereka sendiri melihat bahwa ya ini usaha rintisan.
0: Iya, betul.
1: Bukan usaha dengan suntikan dana yang sudah besar, ya.
0: Betul.
1: Tapi progres untuk BPOM gimana, Bu, sekarang?
0: Waktu kemarin produk saya sudah sampai ke tahap pengujian.
1: Berapa tahap lagi memang?
0: Itu setelah pengujian nanti perbaikan rumah produksi. Sebenarnya 2 tahapan lagi baru keluar itunya. Itu nomor izinnya.
1: Artinya nanti baru bisa masuk ke market yang lebih besar.
0: Betul.
1: Balik lagi tadi koperasi. Koperasi artinya memberikan keringanan.
0: Keringanan, ya? Benar, karena di koperasi itu hanya ibaratnya NIB ada, kemudian halal ada.
1: NIB itu nomor izin. PR itu bukan sih?
0: Nomor izin berusaha.
1: Nomor izin berusaha. Ya,
0: karena kan semua usaha di Indonesia itu harus terafiliasi NIB. Seperti itu.
1: Dan itu langsung bisa diterima sama
0: koperasi. Iya, koperasi, betul. Itu lebih memudahkan.
1: Menarik ini, ya, Bu, ya. Nah, saat ini sebagian anak muda masih ada yang ragu, ya, untuk masuk ke ranah ekonomi berbasis koperasi ataupun komunitas sebagai pelaku usaha yang sukses nih, Bu, membangun ekosistem ini. Bagaimana cara ibu sendiri mengubah pola pikir generasi muda khususnya agar melihat kolaborasi lokal sebagai sesuatu yang keren dan masih bisa berpotensi ke global, Bu? Apalagi ibu salah satunya kan dosen, ya. Gimana, Bu?
0: Gimana, ya, memang sih kalau di zaman sekarang itu yang pertama pola pikir mindset dulu, ya. Kita harus merubah mindset teman-teman generasi muda itu bahwa jangan selalu berpikiran ketika selesai lulus mencari pekerjaan, tetapi mindset kita itu adalah menciptakan pekerjaan. Nah, itu dulu. Nah, kalau semisal teman-teman generasi sekarang sudah punya pemikiran untuk menciptakan pekerjaan, sebenarnya peluang-peluang itu bisa diciptakan. Kenapa? Karena lingkungan kita itu, kalau kita melihat dari sisi contoh di Kalimantan Utara ini, ya, di Tarakan, ini kan peluang perikannya luar biasa.
1: Oke, okay, iya.
0: Jadi itu dulu yang kita harus gali. Punya mindset membuat
1: sesuatu,
0: ya dari peluang-peluang yang kita dapat di daerah.
1: Oke, artinya membaca peluang di sekitar tanpa berpikir, aduh nanti setelah lulus ngapain ya?
0: Iya, karena sebetulnya masyarakat tuh apa ya, apa generasi sekarang itu udahlah jadi PNS gitu ya, kan?
1: Iya itu dia.
0: Kerja umpamanya kerja di perusahaan. Nah salah satunya gitulah pemikiran mereka.
1: Bahkan mungkin orang tua malah membebankan, udah kamu PNS aja. Atau ya, kalau misal ngelihat ini kalau misal usaha ini nggak jelas nih kayak gitu
0: benar.
1: Ya.
0: Mental ini dulu. Mentalitas dulu yang dibuat, dibangun.
1: Oke, okay. Baik Bu, sesuai dengan tema kita, balik lagi ya, sinergi lokal dampak global. Yang terakhir nih Bu, apa mimpi besar atau inovasi berikutnya yang akan dilakukan oleh Rumah Ratu Industri?
0: Kami ada inovasi untuk pengolahan rumput laut.
1: Oke,
0: okay. Ya.
1: Diperluas.
0: Iya, jadi diperluas. Jadi selain untuk inovasi pengolahan ikan, kami ada inovasi rumput laut. Karena itu yang saya bilang, Kalimantan Utara, Kota Tarakan ini peluang perikanannya besar. Salah satunya peluang di ikan dan juga di rumput laut. Jadi ini harapannya sih ke depan untuk UKM Rumah Ratu Industri, pengolahan inovasi rumput lautnya bisa berkembang. Salah satunya yang kemarin kami sudah uji coba sedikit sih, itu kerjasama juga dengan akademisi. Itu adalah pembuatan plastik dari rumput laut.
1: Luar biasa.
0: Iya, itu salah satu inovasinya.
1: Salah satu inovasinya. Oke, baik Bu, kita jeda sejenak. Siap. Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nur Hikmah, SPI MSI, owner dari Rumah Ratu Industri. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan dan perbincangkan bisa menginspirasi kita, khususnya bagi masyarakat Kota Tarakan. Saya Agus Melana dari Kota Bais, pamit undur diri. Terima kasih. Kita kembali ke RRI Palangkaraya bersama Aminuddin.
2: Inspirasi Kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
3: Ya, terima kasih rekan saya Agus Maulana dari RRI Pro 1 Tarakan. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah mendengar diskusi bersama dengan Ibu Nur Hikmah SPI MSI, dan dua narasumber kita sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, baik itu dari Bang Fai atau Muhammad Faisal, dan juga dari Ibu Nur Hikmah SPI MSI yang sudah memberikan dua informasi inspirasi begitu ya. Sedangkan dari Bang Fai sendiri dari sudut pandang komunitas kewirausahaan, dan sedang dari Ibu Nur Hikmah sendiri sebagai pelaku UMKM-nya langsung. Nah, jika Anda ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kami, bisa menghubungi di layanan interaktif kami di WhatsApp 08 1150 3123, atau di layanan telepon kami 08 1150 3123. Dan pendengar, kita persilahkan terlebih dahulu rekan saya Ria Arda dari RRI Samarinda untuk bertanya. Bagaimana nih Ria Arda? Baik, rekan Ria bisa mendengar kita? Ria Arda? Oke. Ria Arda bisa mendengar kita, mungkin di on mic terlebih dahulu. Oke, kita lompat dulu dari RRI Samarinda ke RRI Nunukan. Ada rekan Angel. Halo rekan Angel.
4: Iya, halo Amin.
3: Nampaknya tadi ada gangguan sama dengan Ria Arda. Mungkin kita
4: lompat
3: terlebih dahulu. Rekan Angel, ada pertanyaan apa nih kepada kedua narasumber kita? Silakan.
4: Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Faisal nih. Nah, saat ini kan Bang Faisal, banyak generasi muda yang ingin berwirausaha, apalagi di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pastinya mereka juga ingin go internasional gitu. Nah, tapi banyak juga yang sebelum memulai sudah khawatir duluan akan tantangan-tantangan ke depannya. Mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan sedikit nih tentang apa aja sih tantangan yang sering dihadapi saat memulai menjalankan program berwawasan global ini, dan gimana sih cara mengatasinya? Gitu, Bang.
3: Baik, terima kasih Angel. Langsung saja kita menuju Bang Fei. Gimana nih Bang, pertanyaannya banyak generasi muda di Indonesia termasuk di Dunukan juga ya begitu, yang katanya pengen go internasional tapi sebelum memulai udah goyah duluan. Nah, ini tantangannya apa nih Bang sebenarnya Bang?
5: Baik, yang pertama kalau dari kita sendiri ya, kadang-kadang teman-teman generasi muda itu kurang pede ya Bang ya, yeah, untuk membuka usaha gitu kan. Betul. Yang tadi disampaikan Bu Nur Hikmah itu, karena usaha ini apa sih gitu kan, lebih baik mungkin daftar apa begitu. Nah, pertama menurut saya ya, bergabung dengan komunitas tentunya atau ekosistem bisnis, di sana kita bisa bertemu mentor atau calon pelanggan juga bisa di situ, mitra usaha, hingga sesama pelaku UMKM yang bisa saling mendukung. Jaringan seringkali membuka peluang yang tidak bisa kita capai sendirian Bang. Okay. Gitu. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Saat ini pelanggan tidak hanya datang ke toko tetapi juga mencari informasi melalui media sosial dan internet. Pastikan produk memiliki foto yang menarik, cerita yang kuat, serta informasi kontak yang mudah ditemukan. Dan yang ketiga, mulailah dari pasar terdekat. Jadikan pelanggan pertama sebagai duta promosi kita. Pelayanan yang baik akan menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut, dan itu masih menjadi salah satu bentuk pemasaran yang paling efektif menurut saya Bang. Okay. Gitu.
3: Mungkin bisa dibilang tantangan terbesar adalah mencari pelanggan.
5: Iya.
3: Begitu ya Bang. Betul. Ya, untuk generasi muda saat ini yang pengen go internasional, bisa trial error berarti ya di TDA ini Bang.
5: Iya, jadi ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan Bang, dari lokal dulu gitu ya, belajar sama teman-teman, siapa tahu mungkin nanti ketemu teman-teman yang sudah go internasional, disitulah kita bisa menggali pengetahuan dan ilmunya Bang.
3: Oke, memang wadah untuk ini ya Bang ya.
5: Iya.
3: Trial error tadi ya. Kalau umpamanya kita sudah gagal di situ, tapi bukan berarti kita menyerah begitu Bang. Yes, ya. Harus tetap bangkit lagi begitu ya. Dan di situ support sistemnya melalui komunitas itu tadi jadinya bisa berkembang begitu Bang ya. Begitu rekan Angel. Sekarang kita menuju ke Ria Arda tadi. Halo Ria Arda, apakah bisa?
6: Halo, selamat siang rekan Amin.
3: Yang juga tadi hilang kemana?
6: ada kesalahan teknis sedikit lah rekan Amin. Okay, ya baik. Waktunya mepet sekali Amin ya, langsung aja ya. Baik, ya, kalau kita bicara soal aksi nyata, sekarang kita ini saya ke Bang Fai. Contoh aksi nyata kecil untuk gerakan yang menurut Bang Fai ini punya potensi besar untuk membawa perubahan di tingkat global itu seperti apa yang sudah dilakukan Bang Fai?
3: Oke, langsung Bang Fei dijawab. Aksi nyata kecil begitu Bang Fei yang bisa berdampak, bisa membawa seorang wirausaha menuju ke kancah global begitu. Seperti apa mungkin aksi?
5: Ya, mungkin dimulai dulu dari teman-teman UMKM dulu Bang ya, karena saya juga seorang UMKM gitu. Jadi ya itu tadi, kembali kita harus belajar dengan teman-teman yang sudah mampu atau teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani di bidang wirausaha. Dan tentunya kita harus saling berkolaborasi dan berkontribusi juga bagi teman-teman yang belum bisa atau belum mampu untuk menjalankan usahanya Bang. Begitu.
3: Oke. Baik, saya pengen juga dengar dari Ibu Nur Hikmah nih terkait pertanyaan Ria Arda nih, juga bisa dijawab sama Ibu Nur Hikmah. Gimana Ibu Nur Hikmah terkait tentang aksi nyata, contoh aksi nyata kecil mungkin yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa menuju kancah mungkin dari lokal go internasional, Bu Nur Hikmah?
0: Ya, kalau aksi nyatanya itu mungkin berupa tindakan ya, tindakan langsung yang berdampak kepada masyarakat sekitar seperti itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan sosialisasi, kemudian pengabdian berbasis aplikatif yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat.
3: Oke. cukup menarik juga kalau di sana Ibu Faiza, Ibu Faiza, Ibu Nur Hikmah maksud saya. Udah mau loncat ke Faiza saja saya. Ibu Nur Hikmah, gimana begitu ya, aksi-aksi ini tuh bisa terrealisasi begitu? Apa support yang harus dimaksimalkan begitu?
0: Ya mungkin itu dari apa, kita harus banyak-banyak kolaborasi ya, kolaborasi ke komunitas, kemudian kolaborasi ke masyarakat, ke pemerintah daerah maupun ke akademisi, karena biasanya aksi nyata itu bisa terrealisasi dari beberapa komunitas-komunitas pelajar ataupun komunitas-komunitas masyarakat seperti itu Mas.
3: TDA juga ya, wah luar biasa.
0: Iya. Iya.
3: Keren sekali, terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju Banjarmasin. Ada rekan saya Kak Faiza. Ini sudah gak sabar saya menuju Kak Faiza dari tadi ya.
7: Terima kasih, amin.
3: Gimana Faiza, apa yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita?
7: Iya, untuk kedua narasumber, apa kunci agar kolaborasi antara komunitas dan UMKM ini benar-benar bisa membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas? Terima kasih, amin.
3: Oh, siap, terima kasih rekan Faiza, singkat, padat, jelas tapi memukul ya. Kita ke Bang Fei dulu. Apa kunci kolaborasi agar mungkin sinergi di antara UMKM dan komunitas ini biar bisa menuju kancah global begitu, Bang Fei?
5: Iya. Yang pertama mungkin bangun hubungan sebelum menawarkan produk ya, kenali orangnya, pahami kebutuhan dan bangun komunikasi yang baik. Orang itu mungkin terus juga dampaknya kalau kita mengenali pelanggan gitu, terus nanti kita bisa mendapatkan referensi Bang dari okay. situ gitu ya, siapa tahu nanti dari referensi-referensi itu menjadi wadah kita atau tujuan kita bisa berdampak menjadi lebih besar, mungkin itu dari saya.
3: Oke, kalau dari Ibu Nur Hikmah sendiri, apa nih selaku UMKM yang mungkin akan berkolaborasi dengan komunitas untuk sinergi begitu ya menuju kancah global? Ya, Ibu Nur Hikmah.
0: Ya, kalau dari sisi UMKM itu harus banyak-banyak melaksanakan inovasi-inovasi terkait produk-produk yang akan dikembangkan. Kemudian hampir sama, yaitu melakukan sinergi kolaborasi antar instansi, baik itu pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Terus mungkin yang terakhir adalah sebisa mungkin kita memanfaatkan teknologi yang ada saat sekarang, seperti itu.
3: Wah, luar biasa pendengar dan pemirsa. Terima kasih juga Ibu Nur Hikmah, terima kasih Bang Fei ya, sudah memberikan inspirasi di hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Pendengar dan pemirsa, terasa waktu kita berjalan begitu cepat. Demikian juga acara inspirasi kita, program berjaringan Skorwil 8 Banjar Nusantara. Kita terima kasih juga kepada rekan-rekan kita dari RRI Nunukan, Banjarmasin, Tarakan, Samarinda, dan tentunya juga sudah memberikan pertanyaan dan juga berdiskusi kita di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Kita ucapkan sekali lagi kepada kedua narasumber kita, terima kasih banyak Bang Fei dan juga Ibu Nur Hikmah SPI MSI dari UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan, dan juga Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bang Fei tadi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Skorwil 8. Saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya mewakili teman-teman Skornus 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi kita selalu ada, inspirasi di sekitar kita. Sampai jumpa.
2: Inspirasi kita Pro 1.
6: Sekitar kemana FM, saatnya Anda akan terlihat menyampaikan dinamik olahraga dari RRI Pro 3.
2: Dinamika Olahraga.
7: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Dinamika Olahraga.
8: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
9: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai

0: pertandingan.
1: Si lo de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini, sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi si individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
1: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Einen Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RR.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata. Dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke fuse penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puriono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin

0: Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue, and also the honorable...
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agus

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, 30 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan, seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 1.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
2: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
3: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
1: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
2: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Insta

0: 0811-410. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya menemani suasana siang Anda yang penuh dengan padat ya, padat aktivitas. Walaupun saat ini Anda berada di jam istirahat, tapi mungkin sudah berakhir ya buat yang sudah harus kembali melanjutkan pekerjaan Anda sampai nanti sore. Oke, semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan ya, dan kita menjalannya dalam keadaan yang bahagia. Baik pendengar, kita sudah sampai di cerita di siang hari, edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Untuk satu jam ke depan, ada kisah apa yang akan saya hadirkan? Oke, ada kisah yang luar biasa dari seorang Mas Ril Koto, pendiri bank petani beromset 250 miliar rupiah. Seperti apa kisahnya? Ikuti saya terus di sini di cerita di siang hari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Pasrah itu bukan berarti nggak ada usaha ya, tapi kita tetap harus ada usaha, baik itu banyak, sedikit ataupun lebih. Tapi pasrah itu adalah sesuatu yang sudah kita upayakan, baru kita bisa pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pendengar, ada kisah Mas Ril, pendiri Bank Petani beromset 250 miliar rupiah ini. Dari Kota Padang, Mas Ril Koto berperawakan kecil hanya menggunakan sandal dengan padanan celana jeans dan kaos oblong. Namun dia berhasil menginspirasi para pengusaha, pejabat hingga mantan wali kota yang hadir di Aula Nantongga Bank Indonesia Padang pada saat itu. Melalui kisahnya, pria asal Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang tak tamat sekolah dasar itu dengan gaya yang kocak dan polos menceritakan perjuangannya mendirikan Bank Petani dipandu host Bang Andi Ekno ya, pada acara berbagi kisah inspiratif yang diselenggarakan Bank Indonesia. Nah, di balik kesederhanaan penampilan pria berkumis tebal dan berkulit hitam itu, mungkin tak ada yang menduga ia adalah seorang bankir dengan omset saat itu mencapai 250 miliar rupiah serta memiliki 900 jaringan tersebar di seluruh Sumatera Barat. Nah, Mas Ril menceritakan pada awalnya karena sehari-hari berprofesi sebagai petani, paham betul kendala yang dihadapi para petani, yaitu sulit memperoleh biaya saat akan mulai menanam. Nah, sekitar tahun 2002 bersama teman-teman sesama petani, ia punya ide untuk mendirikan semacam lembaga keuangan yang berfungsi memfasilitasi petani mendapatkan modal untuk bercocok tanam. Kalau dibuat dalam bentuk koperasi, saat itu orang di kampung saya tidak percaya lagi akibat ulah oknum pengurus yang tidak amanah, dikata dia ya. Oke, berarti koperasi-koperasi yang ada atau yang baru berdiri saat ini bisa menjadi koperasi yang amanah. Nah, saat itu ada program kredit usaha rakyat, tetapi tetap saja petani sulit mengakses, apalagi pihak bank biasanya meminta agunan dan birokrasi yang cukup panjang. Nah, akhirnya ia berpikir, bagaimana kalau dibuat bank oleh petani dan untuk petani yang dapat melayani kebutuhan petani. Nah, namun tentu saja Mas Ril yang tidak tamat sekolah dasar ini tidak tahu harus mulai dari mana dan bagaimana caranya mendirikan bank petani. Saya punya ide untuk bertanya langsung ke bank yang ada di Kota Bukit Tinggi, berjarak sekitar 15 km dari kampung. Setiap mendatangi kantor bank di Bukit Tinggi, saya selalu tanyakan apakah ada program pelatihan buat membuat bank, kenangnya. Hasilnya nihil. Setiap bank yang didatangi Mas Ril tidak memiliki program itu dan menyarankan untuk bertanya langsung ke Padang. Nah, Mas Ril kemudian datang ke Padang. Ia berkunjung ke kantor Dinas Pertanian Provinsi dan bertemu Kepala Dinas. Kepala Dinas Pertanian menyambut baik idenya yang menyarankan untuk membuat bank petani dengan format lembaga keuangan mikro agribisnis. Mas Ril senang idenya memperoleh dukungan dan ia pun berkunjung ke Bank Indonesia Padang untuk bertanya langsung bagaimana prosedur mendirikan bank. Tidak sia-sia, kunjungannya ke Bank Indonesia juga mendapat sambutan positif. Ia mendapat penjelasan bagaimana struktur suatu bank dan apa saja perangkat yang dibutuhkan. Tekad Mas Ril mendirikan bank petani semakin berkobar. Sebagai modal awal, ia mencoba menjual saham dan membicarakannya dari warung ke warung yang ada di kampungnya. Berkat kegigihannya dan susah payah mengajak para petani untuk membeli saham, akhirnya terkumpul modal awal 15 juta rupiah. Nah, untuk meyakinkan petani saja susah, katanya. Mereka belum mengerti apa itu saham, dan akhirnya saya sampaikan kalau kita beli saham, maka kita adalah pemilik bank sama seperti orang-orang kaya lainnya. Nah, kemudian untuk struktur bank, Mas Ril memilih semua memiliki jabatan yang sama demi menjaga kebersamaan dan tidak saling menjatuhkan. Seiring perjalanan waktu, secara resmi baru pada tahun 2006, Mas Ril dan kawan-kawan petaninya mendapatkan pelatihan keuangan dalam bentuk akuntansi sederhana dari Yayasan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Andalas APTA Padang. Nah, sistem bank yang didirikannya itu diadopsi oleh pemerintah dan menjadi cikal bakal program pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP Nasional. Kita akan lanjutkan lagi, tetap di sini pendengar, di Cerita di Siang Hari.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak

Saya terus ngedongeng hari ini, tapi dongengnya yang benar-benar real ya, karena kita ada cerita di siang hari. Terima kasih Mbak Alin ya. Baik, pendengar di sudut Jakarta yang bising di antara kepulan asap knalpot dan kejar-kejaran tarif aplikasi yang tak menentu, sebuah perubahan sedang digas tipis-tipis oleh Erwin, seorang pengemudi ojek online atau Kang Ojol. Nah, Kang Ojol kita ini memang luar biasa ya. Ia membuktikan bahwa kepedulian tidak butuh waktu menunggu mapan, alih-alih tenggelam dalam kerasnya tuntutan hidup ibu kota. Ia memilih memutar kemudinya untuk menyelamatkan masa depan generasi yang nyaris terlupakan. Melalui ruang belajar sederhana yang ia dirikan bersama sejumlah relawan, Erwin kini mendampingi sekitar 150 anak yang terdiri dari anak yatim, duafa hingga anak jalanan. Wadah yang diberi nama Kelompok Belajar Mengajar KBM ini menjadi napas segar bagi anak-anak ibu kota dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa duduk di bangku pendidikan. Ya pendengar, Erwin pernah merasakan pahitnya putus sekolah. Jadi langkah Erwin ini bukan tanpa alasan. Ia pelintir gas kepedulian itu justru karena pernah merasakan langsung pahitnya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Pengalaman masa lalu yang kelam itu ia ubah menjadi bahan bakar untuk memastikan anak-anak lain di sekitarnya tidak mengalami nasib serupa. Nah, meski pendapatannya dari mengaspal setiap hari jauh dari kata pasti, Erwin secara konsisten menyisihkan sebagian uang hasil keringatnya demi menghidupkan roda operasional KBM. Baginya pendidikan adalah hak fundamental yang tidak boleh dirampas oleh kemiskinan. Berkat keteguhan hatinya dan sokongan para relawan, ratusan anak yang sebelumnya berada di ambang putus sekolah, nah kini kembali memiliki harapan untuk merajut cita-cita mereka. Kisah inspiratif ini mendadak menjadi perbincangan hangat di jagat maya setelah viral. Salah satunya, sebagaimana dilansir dari unggahan akun Instagram @volkatip, respons dilakukan oleh Erwin di tengah segala keterbatasannya, banyak warganet yang terenyuh sekaligus merasa tertampar oleh aksi nyata Erwin. Gerakan akar rumput ini memicu gelombang simpati yang masif di media sosial. Di kolom komentar akun @awanisau memberikan apresiasinya dengan menulis, sedekah gak harus nunggu kaya raya, Masya Allah. Sementara itu, nada satir sekaligus pujian juga dilontarkan oleh warganet lain, akun @koriputrawan menuliskan pendapatnya, lebih bagus niat abang ini daripada program presidennya. Aduh. Tak ketinggalan rasa hormat yang tinggi ditunjukkan oleh akun @daniwai27 yang menyematkan komentar populer, mahkotamu sedang dalam pengiriman King. Apa yang dilakukan Erwin adalah tamparan keras bagi narasi bahwa perubahan hanya bisa digerakkan oleh mereka yang memegang kekuasaan atau memiliki harta melimpah. Di tangan seorang pengemudi ojol, keterbatasan finansial justru bertransformasi menjadi energi sosial yang berdampak masif. Langkah kecil membuka masa depan anak jalanan. Pendengar, konsistensi dari satu langkah kecil ini terbukti mampu membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah untuk ratusan anak jalanan di Jakarta. Rasa peduli yang dirawat dengan ketulusan nyatanya jauh lebih bertenaga daripada sekadar janji-janji manis di mimbar pidato. Di tengah kerasnya jalanan Jakarta, perjuangan Erwin kini tidak lagi berjalan sendirian. Melalui penggalangan dana di kitabisa.com yang dikampanyekan oleh lembaga Mata Hati, sebuah organisasi yang telah terverifikasi resmi baik secara identitas kepengurusan maupun legalitas dokumennya, solidaritas publik mulai mengalir nyata. Hingga saat ini, pada Minggu 28 Juni 2026 lalu, gerakan ini telah mengetuk hati 11.273 donatur dan berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp89.747.081 dari target Rp120 juta. Nah, dengan sisa waktu 64 hari lagi, kampanye sosial yang transparan ini tercatat telah melakukan satu kali pencairan dana demi menyokong kebutuhan operasional Kelompok Belajar Mengajar KBM yang ia kelola. Seluruh rincian penggunaan dana pun terus diperbaharui melalui dua kabar terbaru yang diunggah secara berkala di laman donasi. Bagi Erwin, setiap rupiah yang terkumpul bukan sekadar angka, melainkan napas baru bagi masa depan 150 anak asuhnya. Semua peluh dan bensin yang ia habiskan di jalanan bermuara pada satu doa tulus yang digelorakan Erwin. Semoga anak-anak ini punya kehidupan yang lebih baik ketimbang saya. Ya, setelah kisah pendiri bank tadi, ada Kang Erwin,
ojol yang selamatkan pendidikan 150 anak jalanan. Terima kasih Kang Erwin.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI, sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Sebenarnya pendengar, saya masih punya banyak cerita ya, cerita yang sangat inspiratif sekali. Cerita bukan sekedar cerita, tapi ini adalah kisah nyata dari orang-orang sukses yang sangat inspiratif. Tapi saya punya satu cerita yang sangat singkat untuk hari ini, menutup kebersamaan kita di cerita di siang hari dari Terminal HRD. Nah, di China nih pendengar, warga yang kuliah dan bekerja di luar negeri tetap dihubungi pemerintah untuk ditanya apa udah kerja atau masih menganggur, kesusahan atau enggak, gitu ya, untuk ditawari bantuan. Mudah-mudahan ini akan nular ya, akan diadopsi oleh negeri kita ini, negeri tercinta Indonesia. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya hadirkan untuk Anda di cerita di siang hari. Dan selain ini kita ketemu di Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi hingga September mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah menyediakan safe house atau rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat terdampak kabut asap. Selengkapnya laporan Diki Munadi.
1: Strategis juga kami lakukan ada persiapan bila mana terjadi seperti tahun 2015-2019 dengan...
2: Dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau tahun ini, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tagana menyiapkan safe house atau rumah aman bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kalsel Ahmadi mengatakan, fasilitas tersebut disiapkan sebagai langkah antisipasi apabila kondisi kabut asap kembali terjadi seperti pada tahun 2015 dan 2019 di Kalimantan Selatan. Safe house akan dilengkapi ruangan berpendingin, tempat tidur, serta dukungan konsumsi. Pengelolaannya juga akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh perlindungan sementara saat kualitas udara memburuk. Selain itu, Dinas Sosial juga telah menyiapkan logistik di gudang serta lumbung sosial di sejumlah daerah rawan bencana. Sebanyak 33 personil Taruna Siaga Bencana, 3 mobil tangki air, 3 mesin pompa, dan dapur umum lapangan juga disiagakan untuk mendukung penanganan darurat apabila karhutla terjadi.
1: Strategis juga kami lakukan ada persiapan bila mana terjadi seperti tahun 2015-2019 dengan kabut asap. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan telah mempersiapkan untuk rumah aman, safe house. Safe house ini kita bekerja sama dengan nantinya kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian lokasinya nanti ada di sini, di aula di atas, ruang atas itu, dan juga disiapkan ruangan yang sejuk, berasik, kemudian tempat tidur yang biasa kita gunakan dalam pengungsian, penanganan pengungsian. Kemudian permakanan juga.
2: Dinas Sosial Kalimantan Selatan berharap seluruh persiapan ini dapat mempercepat penanganan dan meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat selama musim kemarau berlangsung.
0: Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini memicu meningkatnya keluhan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
3: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima sedikitnya 10 aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Laporan tersebut disampaikan melalui berbagai kanal pengaduan yang disediakan Ombudsman baik secara langsung maupun melalui media lainnya. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan apabila pelayanan publik yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan oleh penyelenggara lainnya. Menurutnya, hak tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
4: Masyarakat berhak untuk menyampaikan pengaduan ke instansi tersebut dan kemudian juga bisa ke Ombudsman sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik yang kami kemudian akan menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman. Maka PLN harus melihat kembali penerapan standar pelayanan di instansi yang bersangkutan.
3: Ia menambahkan, banyaknya keluhan yang diterima dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara layanan kelistrikan. Apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai dengan maklumat atau standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka kondisi tersebut berpotensi mengarah pada dugaan maladministrasi yang menjadi kewenangan Ombudsman untuk melakukan pengawasan. Pihaknya berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diatasi sehingga masyarakat kembali memperoleh pelayanan kelistrikan yang andal. Selain itu, Ombudsman juga mendorong PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui perbaikan tata kelola informasi kepada masyarakat, penyampaian perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta penguatan sistem pengelolaan pengaduan agar setiap keluhan dapat ditangani secara cepat, transparan, dan akuntabel. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Sementara itu, imbas pemadaman listrik bergilir di Banjarmasin kini kian meluas dan memicu banyaknya keluhan layanan publik. Salah satu sektor yang terdampak nyata adalah proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB di sejumlah sekolah. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
5: Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah hingga kini masih menjadi persoalan yang memicu sorotan tajam. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengaku pihaknya banyak menerima keluhan terkait gangguan fasilitas pendidikan akibat padamnya aliran arus tersebut. Di tengah situasi ini, pihaknya terus mendorong PT PLN untuk memastikan standar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
6: Jadi hal-hal tadi yang sudah kami sampaikan di awal, itu menjadi atensi. Artinya terkait dengan poin-poin komitmen pemberian layanan yang berkualitas, kemudian pengelolaan pengaduan yang efektif, yang optimal, komunikasi publik yang terstruktur, jelas, satu pintu, dan bisa menjawab apa yang menjadi concern atau pertanyaan masyarakat, dan yang keempat, penjelasan mengenai kompensasi.
5: Adapun salah satu imbas nyata di lapangan, yaitu adanya gangguan listrik hingga 4 jam lamanya, yang sempat menghambat proses SPMB di SDN Teluk Dalam 9, Banjarmasin. Situasi kian sulit lantaran sekolah ini harus berbagi satu posko pendaftaran dengan SDN Teluk Dalam 10, yang berada tepat bersebelahan. Meski sempat terkendala, Kepala SDN Teluk Dalam 9, Arif Rahman Hakim, memastikan kendala teknis tersebut berhasil diantisipasi dengan sigap.
7: Jadi untuk pelaksana SPMB, ketika ada pemadaman listrik, sekolah itu masih mempunyai laptop yang baterainya penuh, mungkin untuk jaringan internetnya masih bisa memakai jaringan internet HP pribadi guru.
8: Berapa kali Pak ada pemadaman listrik?
7: Baru kalau untuk dalam ini yang daerah situ baru satu kali.
5: Sementara itu, pihak PT PLN Persero, UID Kalselteng, mengungkapkan gangguan dipicu oleh kendala teknis pada sejumlah pembangkit swasta. Akibatnya, daya pasokan menurun sehingga PLN terpaksa menerapkan langkah pengamanan berupa pemadaman bergilir. Lukman Al-Hakim melaporkan.

0: Peringatan pemirsa, Anda masih di Lintas Banua Siang. Kondisi gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, dikabarkan tak pernah dilakukan perawatan sejak dibangun. Kerusakan pada gerbang yang menjadi wajah utama kota itu akhirnya menuai sorotan karena sejumlah keramik terlepas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Berikut informasi Juma Muhammad.
1: Kondisi gerbang pintu masuk kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6, dikabarkan tak pernah dilakukan perawatan sejak dibangun. Kerusakan pada gerbang yang menjadi wajah utama kota itu akhirnya menuai sorotan karena sejumlah keramik terlepas dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Meski kerusakan telah berlangsung cukup lama, perbaikan menyeluruh baru dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2026 dengan estimasi biaya sekitar 300 juta rupiah. Namun, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, mengklaim bahwa anggaran pemeliharaan tersedia setiap tahun, namun penggunaannya hanya difokuskan untuk menangani kerusakan-kerusakan kecil. Menurutnya, kebijakan tahun ini berbeda karena pemerintah memutuskan melakukan pemeliharaan secara menyeluruh terhadap bangunan gerbang tersebut. Selain memperbaiki bagian yang rusak, Dinas PUPR juga tengah mengevaluasi material yang akan digunakan sebagai pengganti keramik lama. Langkah itu dilakukan agar hasil perbaikan lebih kuat dan tidak kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat.
2: Jadi memang setiap tahun ada, cuma memang tahun ini lebih arahnya ke pemeliharaannya lebih di seluruhan untuk di pintu gerbang. Dulu kan mungkin sepatu-sepatu dikit-dikit aja. Jadi tahun ini sudah dianggarkan di perubahan. Saat ini tim bidang cipta karya sudah bergerak untuk mengidentifikasi terkait keramik dan bahan pengganti apa untuk pengganti keramik tersebut. Sehingga membahayakan bagi pengguna jalan.
1: Sebelumnya gerbang pintu masuk Kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 6 yang semestinya menjadi ikon berubah menjadi ancaman keselamatan. Sejumlah keramik gerbang di bagian atas maupun bawah bangunan terlepas dan jatuh sewaktu-waktu. Kerusakan tersebut menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan maupun warga yang setiap hari beraktivitas di sekitar gerbang. Selain rusak, tiang-tiang bangunan dipenuhi coretan vandalisme. Sementara area di bawah gerbang kerap dijadikan tempat berkumpul hingga lokasi orang tidur, sehingga mengurangi citra salah satu pintu masuk utama Kota Seribu Sungai. Seorang tukang ojek yang sering mangkal di kawasan itu, Zainuddin, mengaku sudah bertahun-tahun menyaksikan kondisi gerbang semakin rusak tanpa adanya perbaikan yang berarti. Ia mengaku setiap hari dihantui rasa khawatir saat mencari nafkah.
3: Membahayakan. Membahayakannya itu di mana, Paman? Guguran dah atau
4: anorena? Apa anu semen-semennya
3: ya Tuhan, lepasan ke keramik apa?
4: Lepasan keramiknya itu nah, keramiknya itu tak lepasan dah. Bahaya ini kalau itu nah, kan gambar ini nah.
1: Sebelumnya bangunan gerbang batas kota yang melintang di atas badan jalan juga sempat menjadi polemik. Mengacu pada peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan serta peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010. Juma Muhammad melaporkan.
0: Gabungan Istri Wakil Rakyat bersama DWP Sekretariat DPRD Kalsel menggelar demo kelas make up. Kegiatan ini sebagai wadah mempererat silaturahmi antara anggota. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: Gabungan Istri Wakil Rakyat atau Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan rutin yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel. Kegiatan berlangsung di ruang rapat gedung B, lantai 3 kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pertemuan tersebut membahas agenda organisasi serta program kerja bulanan. Selain itu, peserta juga mengikuti demo kelas make up yang bekerja sama dengan Latulip sebagai kegiatan pengembangan diri. Dalam sesi tersebut, beauty advisor Latulip memberikan edukasi dan praktik langsung mengenai teknik tata rias. Peserta mendapatkan pengetahuan tentang riasan untuk aktivitas sehari-hari maupun acara formal, serta tips memilih produk sesuai jenis kulit. Wakil Ketua Gatriwara Kalimantan Selatan Haji Rubiati Herlina Kartoyo mengatakan, kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus meningkatkan keterampilan anggota. Menurutnya, pembinaan organisasi juga perlu disertai kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan diri.
6: Secara terbuka kita aja kita akan bisa lebih kita bisa mencoba masing-masing personal bisa mencoba bagaimana kita mengaplikasikan masing-masing.
5: Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Para anggota aktif berdiskusi, mengajukan pertanyaan, dan mempraktikan langsung teknik tata rias yang diperagakan narasumber. Kegiatan ini menjadi sarana untuk menambah wawasan sekaligus mempererat hubungan antara anggota Gatriwara dan DWP Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kebersamaan yang terjalin diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas organisasi ke depan. Melalui pertemuan rutin yang dipadukan dengan pengembangan kapasitas diri, Gatriwara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan semakin solid dan kompak. Organisasi ini juga diharapkan terus memberikan kontribusi positif dalam mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan. Fitriana Rahma melaporkan.
7: Berita olahraga. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Panjat Tebing Jenjang SMP Tingkat Provinsi digelar di Penyu Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menilai ajang ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan para pelajar pada cabang olahraga panjat tebing. Laporan disampaikan Robi Angga.
8: Dua perwakilan dari Banjarmasin, satu putra dan satu putri. Nah ini kita support penuh karena ini cabang baru.
9: Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menghadiri ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Cabang Olahraga Panjat Tebing Jenjang SMP Tingkat Provinsi yang dilaksanakan di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Selasa siang. Ia hadir untuk memberikan semangat kepada para peserta perwakilan Kota Banjarmasin yang ikut di ajang tersebut. Rian menyebut bahwa cabang olahraga panjat tebing termasuk cabang olahraga baru yang dipertandingkan di O2SN Jenjang SMP. Menurutnya Kota Banjarmasin sendiri mengirimkan dua perwakilan, satu putra, satu putri, yang bertanding di ajang O2SN tingkat provinsi. Ia berkomitmen melalui ajang ini akan terus melakukan pembinaan kepada para atlet pelajar, sekaligus sebagai wadah dalam pengembangan bakat di ajang tingkat lainnya.
8: Ya, jadi untuk O2SN tahun ini, yang SMP ini ada cabang baru yaitu panjat tebing dan ada dua perwakilan dari Banjarmasin, satu putra dan satu putri. Nah ini kita support penuh karena ini cabang baru. Nanti juga akan kita siapkan pola pembinaan untuk kedepannya untuk pengembangan bibitnya termasuk cabang-cabang yang lain juga sebenarnya. Kami mencoba perkaya lagi pola pembinaannya. Jadi dinas ada intervensi ke sekolah nanti.
9: Pihaknya juga berharap perwakilan Kota Banjarmasin dari tiap cabang olahraga, tak hanya cabang olahraga panjat tebing, bisa mewakili Kalimantan Selatan untuk melaju ke tingkat nasional.
8: Tahun ini yang sudah pasti ke nasional kemarin badminton. Itu dari SMP, SMP 6 itu sudah pasti yang putri ke nasional. Nah, untuk yang putra kemarin yang SD di perak di peringkat kedua kalau tidak salah. Nah, kita berharap nanti mudah-mudahan apakah di panjat tebing atau nanti di silat yang juga hari ini atau cabang lain kita bisa ada juga mewakili ke nasional selain yang badminton.
9: Kadisdik berkomitmen melalui ajang O2SN ini bisa mencetak atlet-atlet dari usia muda yang bisa menjadi wakil daerah untuk terus menorehkan berbagai prestasi. Robi Angga melaporkan.
7: Demikian Nitas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Rabu 8 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faya Jahasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Hai, hey, selamat siang semuanya, apa kabar ya? Semoga semuanya baik ya, senang, bahagia hari ini dan juga udah siap untuk gabung di sini di Blaria Indonesia sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau bareng saya hanya sampai pukul 15 ya, karena setelah itu ada Niar yang akan menemani Anda di Blaria Indonesia. Oke, ada lagu yang udah enggak baru ya, karena emang lagu lama. Takkan dari grup vokal Tofu yang menceritakan tentang keteguhan hati seseorang untuk mempertahankan cintanya meski harus menghadapi penolakan atau restu yang belum diberikan oleh orang tua. Wah, ini ceritanya cinta yang tadi restui ya. Oke deh. Karena memang restu itu jangan dianggap sepele loh. Restu itu sangat berpengaruh ya pada keberlangsungan kebahagiaan dari sebuah hubungan. Banyak kan cerita-cerita yang enggak direstui orang tuanya, terus tiba-tiba ada aja terkaramnya perahu. Ngomongin soal perahu, aduh, kalau ingat Tofu ini, ingat itu Tofu itu kan semacam makanan ya, tahu yang namanya tahu itu putih ya, kalau kuning itu berarti kan ada kunyit yang ditambahkan di situ. Jadi kalau Tofu ini memang tahu yang lembut banget, yang enak banget kalau dimakan. Nah, di situ ada, ingat gak sih personelnya Tofu siapa aja? Ada, kalau nggak salah ada Uya-Kuya ya, terus ada si, ada Fla, ada siapa lagi tuh yang satunya, kalau nggak salah ada Adi apa Ari ya, saya lupa juga nih. Oke deh, silahkan yang mau gabung, ada lagu-lagu yang boleh di request

0: Enggak.
1: Yang band-band Garbi rasanya band deh. Kalau kalau padi band kan sesuatu yang indah.
0: Iya, terus.
1: Udah itu aja sih kayaknya untuk sesi yang ini. Oh, yang mana tuh?
0: Sama dong, pertama banyak pilihannya dong.
1: Nah, itu dia lagunya yang kalau kalau ada anak, mereka sudah bukan anak-anak band sih ya, kalau Padi sih mereka udah sangat senior banget ya kan. Nah, itu tadi itu aja ada Padi, terus ada Garbi juga rasanya band ya. Itu aja. Mau yang mana?
0: Garbi aja dah.
1: Garbi aja, cinta pertama. Kemarin ada loh yang officialnya mereka gabung lewat TikTok.
0: Di mana?
1: Dari Garbi di TikTok.
0: Oh, Garbi artinya apa sih?
1: Nggak tahu Garbi apa ya? Nama kan?
0: Saya kira Gabin, bukan?
1: Itu beda. Itu nggak pakai R. Terus nggak ada N-nya juga ya kan?
0: Garbi itu Gabin Calop.
1: Iya deh. Oke, lagunya udah saya siapin nih bang.
0: Ya, salam dulu ya.
1: Boleh silakan.
0: Salam buat adik Usop. Buat Papi Coy. Papi Coy itu katanya dulu panglima perang katanya.
1: Siapa tuh?
0: Papi Coy.
1: Papi Coy itu orang yang sangat berwibawa dia. Beliau.
0: Dia membawa bendera Panji-Panji.
1: Oke. Panji Tengkorak kan dulu ada filmnya.
0: Bukan Panji Manusia Milenium.
1: Iya Panji. Itu yang Panji yang baru ya. Kalau Panji si ini, si penjinak ular. Juga ada kan. Bukan pokoknya yang namanya Panji itu adalah orang-orang yang sakti gitu ya kan.
0: Tapi ada juga Panji yang bawa gerobak sampah itu.
1: Nggak tahu itu, Panji apa Panci?
0: Paman Panji yang bawa Panji.
1: Oh, Paman Panji gitu ya. Iya deh.
0: Bawa Pak Ading Herman.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Ading Ojan lagi bahagia loh.
1: Oh iya? Alhamdulillah.
0: Lagi pakai baru sekarang.
1: Oke.
0: Okay. Jarang masuk loh.
1: Oke deh, makasih Bang Hendy.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai Bang Hendy, silakan berikutnya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, apa kabar? Oke, Herman mau request lagu apa nih, Her?
2: Yang nomor 3 apa?
1: Yang nomor 3 ada benar salah, hanya salah dari Denanda. Oke, saya siapin ya. Oke. Makasih.
2: Tadi masuk tadi kan?
1: Kenapa?
2: Aku di Kak Hendy kan?
1: Bang Hendy, oke.
2: Jalan.
1: Ya, makasih Herman. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung dengerin aja cinta pertama dari Garbi. Kemudian benar salah hanyalah salah dari Denanda. Untuk Herman yang ada di BJB dan juga untuk Bang Hendy yang ada di Bundaran Trikora.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Oke, ada benar salah hanyalah salah dari Denanda. Oke, terima kasih. Lagu yang sudah antri ya, ada Cinta Jangan Direstui dari ST12, kemudian Semenit Waktu dari Adaben yang sudah di request tadi sama Mama Alpi di kilometer 6 lewat TikTok, dan juga untuk Bupati Mah Umar yang ada di Jogja juga lewat TikTok dari Adaben ini ya. Silakan yang mau gabung, mungkin mau request lagu yang sama untuk sesi ini, karena kalau untuk sesi ini udah gak cukup lagi kita putar lagu ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meja. Selamat siang Mbak Maimunah, apa kabar?
1: Apa kabar? Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi mati lampu.
0: Lagi mati lampu ya.
1: Aduh, dari jam 12 tadi sudah mati sampai sekarang.
0: Ah, enggak asik banget. Kenapa sih gilirannya dimatiin?
1: Malam tadi mati juga.
0: Tadi. Berarti tiap hari dong dimatiin lampunya.
1: Ini mati pulang.
0: Mati lagi. Apa sih ya maksudnya?
1: 4 hari kan mati, sekalinya mati.
0: Jadi 4 hari enggak ada pemadaman. Lagunya, terus tiba-tiba hari ini dapat giliran ya. Oke, Cinta Jangan Direstui. Siap-siap. Ya, terima kasih Mbak Maimunah.
1: Mbak Hendy, Mbak Rike. Pokoknya buat semuanya aja, salam okay. Sehat ya. Mm-mm. Lagi anu nih enggak depan nih, mau sampai malam nih.
0: Aduh, yang sabar ya.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Siap-siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, coba giliran dikasih apa gitu loh ya. Kasih kue kek, kasih apa kek gitu ya. Jangan dikasih padam. Oke, halo. Halo. Gak ada ya, putus ya. Oke deh, baiklah. Saya langsung pamit aja dari frekuensi. Untuk yang pengen gabung nanti bareng Niar ya di sesi yang berikutnya. Oke, kita dengerin Cinta Jangan Direstui dari ST12. Setelah itu lanjut Semenit Waktu dari Adaben untuk Mbak Maimunah, untuk Bupati Mah Umar di Jogja, dan juga untuk Mama Alpi yang ada di kilometer 6. Bye-bye dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
4: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
3: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
4: Tapi
3: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
4: Gak mau.
3: Ayo.

0: selamat sore pendengar. Inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah membuka rekrutmen pegawai koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Faktanya, klaim informasi tautan pendaftaran lowongan kerja koperasi Desa Merah Putih tahun 2026 bagi laki-laki maupun perempuan usia 18 sampai 40 tahun dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disertakan bukan berasal dari media resmi pemerintah maupun Kementerian Koperasi. Tautan itu mengarah ke laman bertuliskan daftar sekarang juga. Pengunjung diarahkan mengisi data diri berupa nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Modus ini, pendengar, biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Kemenkop menghimbau masyarakat waspada terhadap penipuan ini yang menawarkan lowongan pekerjaan dan hanya memberikan informasi pribadi berkaitan dengan kesempatan berkarir melalui tautan resmi. Demikian, informasi ini kami unduh dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: menikmati lagu-lagu dari penyanyi kesayangan seperti lagu Raja, Tulus. Lagu ini bagus banget ya, kayaknya langsung masuk ke hati. Ketulusan itu memang gak bisa dibuat-buat loh pendengar, akan tampak walaupun hati itu tersimpan dalam banget. Tapi yang namanya ketulusan seseorang itu kita bisa merasa, pakai rasa lah, bukan pakai mata. Baik, boleh ada yang gabung? Halo, selamat siang. Ya, coba lagi berjuang ya pendengar ya di 0811511410 dan 0511325162. Oh ya, selamat siang Mbak Jihan, selamat gabung Bang Herdi juga, Bastian Abbas, terima kasih. Kemudian siapakah dia? Halo, Belaria Indonesia.
1: Selamat sore, assalamualaikum Bania.
0: Waalaikumsalam, dari Jember ya?
1: Gak salah.
0: Alhamdulillah. Di sini agak panas. Mendung Mbak, Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, Jember ya. Sampai 2 minggu udah gak ada hujan Bania.
0: Iya, mudah-mudahan ada hujannya lah biar gak terlalu panas ya.
1: Biasanya jarang-jarang 1 minggu tuh pasti ada, sekarang udah enggak.
0: Udah masuk kemarau sih Mbak ya.
1: Iya, Mbak Niar. Ini kan udah mau pilek.
0: Nah, itu harus banyak minum air putih. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mudah-mudahan Mbak Rike juga sehat sama keluarga ya, nggih?
1: Kayaknya ada Anang aja minta yang. Ya. Terus Dayanti, Anang.
0: Lagunya?
1: Apa judulnya ya?
0: Lupa, Selalu kan? Jatuh Cinta, Mbak.
1: Oh ya, benar. Ya,
0: maukah?
1: Salamnya Mbak Niar ya, ada Bu Bambang, lama gak pernah masuk, Mbak Osin, ya, Putri Mawar, Mbak Maimuna, Mbak Osin, Mbak Pina, terus ada Bang Ojan, ada Mbak Picoy, ada Ibu Fatima Umar, kesemuanya aja Mbak Niar, salamnya kompak persahabatan Mbak Niar, mudah-mudahan sehat bersama keluarga.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Banyak duitnya, amin.
0: Kalau aku banyak duit bisa jalan-jalan ke Jember nanti ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan berlimpahan rezeki.
1: Udah kan tadi malam.
0: Iya. Makasih banyak ya, nggih.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak yang ulang tahun hari ini? Kalau ada yang ulang tahun, aku ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur. Semoga semuanya sehat, bahagia, dikabulkan hajatnya ya. Banjarmasin memang agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan, tapi agak adem ya, ketimbang panas banget. Baik, silakan boleh kembali gabung dari Jember, kita jalan-jalan kemana lagi? Oh ya, Mama Alfi di Banjarmasin, selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu di pop Indonesia, di Belaria Indonesia. Ya, kemudian pendengar RRI dari KM6 Mama Alfi, kemudian Mbak Rike dari Jember ya. Sekarang siapakah dia? Halo, Belaria Indonesia. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maten mana pian?
2: Balangan.
0: Oh, Balangan siapa yuk?
2: Dirinya Abang Faridi nah.
0: Oh, Abang Faridi. Malawasnya kada mendengar suara pian.
2: Han.
0: Ya, kayak apa kabar pian Bang Faridi?
2: Kabarnya baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pian di mana? Di mana?
2: Di Balangan.
0: Di Balangan lah, nggih. Nah, kalau yang di Tanjung tuh nggih. Di Tanjung tuh anu kalau Abah Tiara.
2: Tiara. Sekarang di Balangan, dulu kan di Limpaso
0: kan. Nggih. Hijrah pian lah ke Balangan lah.
2: Ya. Apa lagunya?
0: Lagunya kah? Lagunya Selalu Jatuh Cinta Anang bersama Krisdayanti. Sempurna Gita Gutawa sampai ke ujung dunia Dirli. Sesuatu yang indah Padi. Teruskanlah Agnes Monica. Tak seterang biasa Firsa, hebat tangga.
2: Agnes Monica ya.
0: Han, penggemar Agnes kalau pian nih.
2: Iya
0: lo. Keingatan lagu ini ulun kalau Agnes Monica tuh film ini apa sinetron pernikahan dini ya lo.
2: Ya,
0: emang kayak
2: ini tapi
0: belumnya. Ya kalau makanya lama, jangan, hah?
2: Jangan kebertaan.
0: Aijak, nggih buat siapa?
2: Di RI Pro 1 semuanya. Tapi semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Dan banyak umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: banyak duitnya aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita saling mendoakan yang baik. Kalau pian mendoakan ulun mudahan banyak duit, mudah-mudahan pian jualah jadi sama kita banyak duit, nyaman keliling dunia. Nah, bisa naik haji, bisa umroh, bisa keliling dunia tuh, Pang. Kita sapa lagi di belakang Faridi. Assalamualaikum. Gimana suaranya nih? Assalamualaikum.
3: Halo, Mbak.
0: Nggih. Waalaikumsalam.
3: Pak Baru tadi menunggu Pro 4 kada masuk.
0: Oh, nih Mbak Amah nih. Mbak Amah di anu kalau di Palam. Nah, di sana kayak apa?
3: Tadi nunggu bola lo di era Ju kada ada, sekali di HP adik ulun ada.
0: Ah, siapa menang? Aku kada mendengar nah.
3: Menang Mesir.
0: Oh, Mesir kah?
3: Kada salah. Salah anunya kalah Mesir tuh dapat anu dapat Argentina.
0: Malam tadi kalau 16 besar.
3: Pas ulun ada di radio kada kawa aja kenapa kada ada di radio.
0: Ada. Kita siarkan di Pro 3.
3: Bangun guring tuh.
0: Pian nang taguringan mana mendengar mentah guringan.
3: Di iPad-nya tuh baik ya. Gua siap. Apa nih
0: guringnya? Aduh, Mbak Amah nih.
3: Argentina
0: aja. Kan iya kalah.
3: Kan jadi ulun. Eta ai kalah ja anu pakai anu jam kota Firaun Pak.
0: Macam-macam kan penggemar bola. Lah kalau berapa kosong?
3: Anu 3-2 sebutnya.
0: Oh, 3-2 lah. Sedikit aja pang lah.
3: Han. Ada anu, ada itu apa namanya? Sebutnya tuh lagi apa tuh namanya tuh yang
0: Meksiko.
3: Swiss lawan anu kalah juga dapat Swiss anu adu penalti aja pang.
0: Oh.
3: Kada anu penalti kada kalah juainya adu penalti itu kalau karena kau lagi ya masuk tar jamu ya kalau bukan pasti jadi suruh aduh pilatnya hanya menang karena kalah juga itu an. Apa tuh apa sebutnya tuh lawannya kau ingat lu nah
0: Meksiko kah
3: lain Meksiko lawan Inggris semalam.
0: Oh iya semalam apa lah
3: Swiss lawan apa nih
0: Kolombia Kolombia tuh berapa skornya
3: skornya kalau nggak salah tuh 1-2
0: Iya lah, Kolombia lah. Han, penggemar bola Mbak Amah nih sekalinya. Swiss sama Kolombia.
3: Hari jua ulun kada mau lah radionya. Sekalinya ambil itu tadi, adik ngelung, go. Jam kesiak, ingat ulang. Bangun ulun, apa dilihat ulun bola. Maka di radio kada ada, maka ada di satil di radio ya.
0: Di radio diputar. Pian pas pian teguringan kalau jadi kada mendengar.
3: Jadi bukan gila, untuk kan di buka di iPad. Bayang kayak di Armin tuh puas tuh mesti ada yang kata ganteng.
0: Alhamdulillah. Ini Agnes Monica kah tadi jar pian? Siapa lagunya? Pian pilih lagu apa Amah? Deritaku, Selalu Jatuh Cinta, Teruskanlah Agnes, Sampai ke Ujung Dunia, Sesuatu Yang Indah, Sempurna Gita Gutawa.
3: Cinta tadi aja Mbak, Jatuh Cinta tadi aja Gen.
0: Oh iya kah, Aija. Makasih lah.
3: Buka anu Mbak radio itu yang Pro 4 kada masuk-masuk ah buka pun model Baniar nah.
0: Siapa di sebelah tuh di Pro 4 siapa?
3: Tahu ulun tadi asal putar-putar.
0: Oh iya. Ayo ha, makasih banyak mah lah. Yuk.
3: Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Han, salam olahraga jernya. Ini pang penggemar bola ya kalo. Nah, ada kan lagi Saikung pulang nah. Halo, Belari Indonesia. Nggih, matan mana?
4: Dengan Mbak Pina.
0: Oh, Mbak Pina. Han, Mbak Amah tuh penggemar olahraga sekalinya.
4: Tubuh Amah main tubuh tadi main.
0: Roda anu begadang lah.
4: Tubuh acaranya dari Red Subuh disiarkan tuh.
0: Ketujuh banar Mbak Amah. Tahu banar skornya nya Mbak Anu ai, Mbak Pina ai.
4: Iya. Ayo ja.
0: Nggih, ayo ja aja Mbak Pina. Kada tahan mata.
4: Lagunya yang sudah diputar aja nih ya.
0: Siap. Sehat aja kalau kabar pian Mbak Vina.
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau di sana mendung nggak cuaca saat ini?
4: Mendung juga mendung.
0: Oh sama.
4: Aja. Kabar mereka tadi ya. Keluarga mereka ya.
0: Mbak Osin kayak apa Mbak? Lawas kada mendengar suaranya?
4: Sidin sehat aja nih ya. Masih kena mau masuk, kena mau bergabung. Mana itu aja Sidin tuh siang malam.
0: Mudahan pian lah sehat sama Mbak Osin juga.
4: Amin ya
0: Rabbal Alamin. Makasih banyak Mbak. Nah, terputus kah? Nah, terputus. Kalau kayak itu kita nikmati aja lagunya. Tapi sebelum kita nikmati, ulun nak menyapa jua Vila Sagita, Mbak Vina salam katanya. Salam Mbak dari Villa Segita. Ujang Fadil juga selamat gabung. Kemudian siapa dia? Villa Segita. Lagunya Deritaku ya. Sebentar, yang mana ini? Deritaku David Bayu ini sudah siap. Habis ini langsung kita putar ya. Kemudian Gemstone Jambi hadir Juana Umpat Bakajal. Nah, Jambi ini tahu benar istilah Bakajal. Dari Banjar Kapian aslinya. Salam kenal ya teman-teman yang ada di Jambi. Bu Fatimah Umar juga, mudah-mudahan sehat sekeluarga. Kita nikmati aja lagunya. Acu Rantau selamat bergabung. Sis Eksis juga selamat gabung. Kita nikmati persembahan dari David Bayu, Deritaku.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi.

0: Selamat bergabung pendengar Herman, kemudian juga Dahliansyah Indra Yoto. Lagunya boleh dipilih. Ya, siapa dia yang bergabung? Dahliansyah Indra Yoto, ini lagu padi ya. Oke. Silakan, boleh lagi Herman juga. Tak tunggu. Halo.
1: Assalamualaikum menyiar.
0: Waalaikumsalam Abah Kalbi. Sehat selalu kabarnya Abah Kalbi?
1: Sehat-sehat aja alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sekeluargaan sehat, pendengar yang lain juga sehat. Amin amin. Di sana cuaca kayak apa Abah Kalbi?
1: Panas, malah bisa ngerti apa
0: ini masih panas. Panas.
1: Cuma ada aja angin-anginnya.
0: Banjarmasin agak mendung Abah Kalbi.
1: Kalau punya kopinya Allah, enggak
0: apa-apa. Boleh, ini ada lagu Krisya, lilin-lilin kecil ada.
1: Ngikut aja.
0: Ngikut aja lah, iya kita pilihkan. Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Herman, selamat bergabung juga. Silakan pendengar RRI yang ingin bergabung, kita tunggu di acara Belaria Indonesia. Dan sepertinya ada pendengar yang bergabung ya. Ada Mbak Meme kayaknya. Halo Mbak Meme, selamat sore.
2: Sore juga Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, senangnya pian bisa gabung.
2: Iya, kali banyak anak bergabung tuh Mbak Nia, rentung-untungan.
0: Inggih, Kota Baru kayak apa, aman aja kah?
2: Kota Baru aman terkendali.
0: Ini lagi flu kah pian, suaranya pindah berubah sedikit?
2: Iya, lagi flu.
0: Nah, ya lo suaranya berubah.
2: Suaranya iya serak-serak basah.
0: Aija, yang penting banyak-banyak sehatnya. Mudah-mudahan cepat pulih Mbak Meme. Banyak minum air putih hangat.
2: Alahan lagi sudah supaya mereka mendidih-didih sampai tenggorokan.
0: Ini cuacanya pangjualan. Ada kawai.
2: Cuacanya. Cuacanya bungas lah.
0: Iya. Aija, Mbak Meme mau lagu yang mana pian?
2: Pilihan kawan tadi apa itu aja
0: deh. Oh ya ikut kawan aja lah. Tapi ada lagu Sempurna Gita Gutawa, ada lagu Lilin-lilin Kecil Krisya, ada lagu Jerawat Rindu. Ya, sudah. Yang mana?
2: Lagu ini judulnya udah tahu Pak Mbak Nian, sudah ada lagu. Oh iya inilah nah.
0: Oh, jadi ya, Krisya kah?
2: Udah kenal, udah tahu. Iya, sebarang aja dah yang
0: boleh,
2: penting.
0: Boleh.
2: Bisa masuk dah nah.
0: Bisa menikmati lagunya. Nggih, ya, siap-siap. Kita
2: nikmati aja.
0: Nah, salam makasih, sehat lah. Nggih.
2: Yo, sama-sama. Sehat semua.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Salam sama kawan-kawan pendengar semua.
0: Siap, nggih.
2: Paman Asad ulun tuh yang setia juga kawan-kawan Kota Baru.
0: Oh, Paman Asad. Nih Mbak Meme menyapa pian Mak Paman Asad tadi.
2: Iya, ya senyum-senyum kalau disapa.
0: Kan, ya kelak. Salam lah. Buat siapa?
2: Ayo.
0: Semuanya
2: ya sudah, kan? Sama semuanya. Saatnya sama semua yang mendengar saat ini.
0: Tinggi.
2: Mendengarkan radio.
0: Makasih banyak lah.
2: Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Meme, kita coba angkat lagi siapa yuk yang bergabung di sini lah. Di belakang Mbak Meme. Siapakah yang bergabung? Coba kita angkat. Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
0: Nah, Papi Coy.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Papi kah?
3: Iya dong.
0: Oh iya dong. Kan, ya kalau bila mendengar suara Papi ini pendengar kada lagi garing. Sedini rame banget kalau bergabung.
3: Iya dong,
0: Cuaca di sini mendung nah.
3: Sama di sini mendung juga nih.
0: Mendung sama, mudah-mudahan mendungnya bawa berkah ya lo.
3: Iya.
0: Yang penting sehat, happy, nikmati.
3: Ada mendung lo nih.
0: Ada. Mantap. bila galau, Papi Coyai buang ke laut galaunya. Iya lo. Pian juga mau melajari. Kan ya kalau.
3: Galau.
0: Iya.

0: Dinikmati aja jar si koloh malam tadi lah.
1: Mantap.
0: Kan, ya lo. Mau lagu yang mana pian?
1: Lagu apa jenah? Lagu Krisye.
0: Kan, lilin-lilin kecil.
1: Lilin-lilin kecil.
0: Ini musim mati lampu pang lah.
1: Ih, lagu kenangan ya, Rek.
0: Eh, musim mati lampu kalau jar pian.
1: Ih, masih ramat.
0: Oh, pian adakah kena geliran pemadaman listrik adakah?
1: Kalau di handai bakti wadulun ini kena depan. Tapi di kawan dulun ini di Gen Purnama 2, nah mati lampunya.
0: Oh, berapa jam dah matinya?
1: Nah, kena tahu lu, kena bertakun dong.
0: Ayo hati-hati, lawan alat penerang listrik ke, anu, apa lilin, hati-hati.
1: Tapi lilin ini jadi anunnya, jadi viralnya larang harganya.
0: Iya, makanya pengen memilih lagu lilin-lilin kecil. Ya kalau aja. Makasih banyak lah Papi Coyla. Anak menyapa siapa Bian?
1: Menyapa Nona. Mai-mai.
0: Siapa Mai-mai? Mbak Maimunah kah?
1: Kenal. Iya Mai-mai tuh, Bang.
0: Bian ini bisa membang ngeran orang-orang Maimunah. Mbak Mai-mai.
1: Mai-mai. Ya kalau bagus lah.
0: Bagus. Ah, bisa lah Bian lah, bagus juga.
1: Rike juga nah, Rike.
0: Jember.
1: Mawar juga.
0: Iya.
1: Rencana Ojan juga sumber tanya.
0: Ya Ojan belum masuk nah.
1: Belum enggak?
0: Anak kawin gejar Ojan.
1: Nah, lu kada tahu
0: amun. Nah, babar kan lah mun anak kawin lah.
1: Ya kalau amun jodohnya sudah kada lagi.
0: Kita nih mendoakan aja.
1: Nah, bujur nih didoakan aja kita nih.
0: Iya, nyaman kena ke situ kita.
1: Nyaman kita tambah darahnya.
0: Bujur banar pokoknya bakunjang healing.
1: Lalu, piring nih lah.
0: Minta rela dulu lah. Nya bisa bertambah.
1: Emang mandan dia lah. Niar, makasih Niar lah.
0: Nggih, yuk. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadah Mama Madan semalam ya, Umar Rami-nya jual lah. Nyaman, banar Rami banar bertamuan kakawanan di situ. Nah, Mama Madan mana nih suaranya lagi? Apa sih Dini? Yani Dayat Juana, selamat bergabung. Ujang Fadil, Kak request lagu Sempurna Gita Gutawa. Nah, Gita Gutawa diangkatakan dulu ke atas biar ingat. Ya, kalau nah, sudah diangkatakanlah. Tapi kita dengarkan dulu lagu Agnes Monica, pendengar RRI. Agnes Monica hadir membersamai kita. Teruskanlah.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Terima kasih pendengar selalu bersama di Blaria Indonesia sesi 2. Banyak banget yang gabung. Mbak Rike ini juga bagus banget nih, udah gabung ya. Udah saya baca Mbak. Masih bisa lah bahasa Banjar ya. Karena memang lama di Banjarmasin, di Kalsel. Terima kasih semuanya pendengar Salam Musik Indonesia yang di TikTok juga. Terima kasih. Salam kenal semuanya, selalu bahagia. Yang sehat selalu ya. Salam Musik Indonesia, dadah, sampai jumpa.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersyahadat.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, bersama kita di Banjarmasin sore ya, di ruang inflasi dan juga investasi. Kali ini pendengar RRI, kami akan bersamai Anda dengan informasi strategi cerdas lawan inflasi dengan investasi. Pastikan tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Pendengar RRI di ruang yang tentu setiap minggu kedua, inflasi dan investasi. Hari ini pendengar kami mengangkat ya tentang strategi menghadapi inflasi dan melindungi tabungan Anda. Pendengar RRI, inflasi dapat mempengaruhi daya beli dan nilai tabungan Anda secara signifikan. Sehingga penting sekali untuk memiliki strategi menghadapi inflasi yang tepat dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu. Pengelolaan keuangan yang bijak dan upaya perlindungan terhadap aset menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan jangka panjang. Bagaimanakah caranya? Pendengar RRI Banjarmasin, adapun penyebab terjadinya inflasi itu adalah peningkatan permintaan, harga naik karena permintaan lebih besar dari penawaran. Kemudian produksi terganggu sehingga stok turun dan harga naik. Dan ini adalah tekanan dari sisi penawaran. Kemudian biaya produksi naik, seperti halnya BBM, bahan baku, atau upah naik, harga juga ikut naik. Kemudian jumlah uang yang beredar juga terlalu besar. Uang di masyarakat meningkat lebih cepat daripada jumlah barang, sehingga harga terdorong naik. Kemudian ekspektasi inflasi, persepsi dan harapan masyarakat serta pelaku ekonomi lain terhadap tingkat inflasi di masa depan. Inilah beberapa penyebab terjadinya inflasi. Kami terus bersamai Anda.
2: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi, catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital, bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, inflasi dan investasi. Pasti informasi ini menarik banget ya, apalagi bagi Anda yang tentu ingin selalu untung, tidak buntung pastinya. Kita harus pandai, harus punya informasi, edukasi seputar masalah ini. Kalau memang mau menggeluti yang namanya berinvestasi, paling tidak kita harus siap mental, ada ilmunya untuk bagaimana cara menjalankan. Pendengar, tadi kita udah singgung tentang dampak terjadinya inflasi, itu bisa diakibatkan oleh penurunan daya beli. Inflasi itu, pendengar, menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Artinya, uang yang dimiliki seseorang akan memiliki daya beli yang lebih rendah. Dan ini berarti dengan jumlah uang yang sama, seseorang bisa membeli lebih sedikit barang atau jasa dibandingkan sebelumnya. Penurunan daya beli ini sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan tetap, karena mereka tidak selalu mendapatkan kenaikan pendapatan yang setara dengan inflasi yang terjadi. Kemudian dampak terjadinya inflasi setelah penurunan daya beli adalah kenaikan biaya hidup. Ini sering ya kita rasakan. Inflasi mendorong meningkatnya biaya hidup sehari-hari, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan dan transportasi hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Kenaikan harga-harga ini menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mengurangi kemampuan untuk menabung atau berinvestasi. Hal ini bisa memperburuk ketimpangan sosial, terutama bagi kelompok ekonomi yang lebih rentan.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

0: Baik, pendengar, kita masih bicara tentang strategi cerdas lawan inflasi dengan investasi. Dan pendengar, RRI investasi paling efektif itu ada yang mengatakan saham. Karena alasannya apa? Ini bisa melipat gandakan uang kita. Nah, untuk investasi saham tentu strateginya harus tepat juga. Saat kita menentukan investasi saham, kita harus menemukan arus uang yang sehat. Ini tentu dikatakan oleh Petrus Canisius Yosta SAKMAK. Anda bisa membacanya di rri.co.id pendengar. Dan ia menjelaskan alasan pentingnya investasi di saat inflasi adalah ketika harga-harga naik. Menyimpan uang hanya dalam bentuk tunai atau tabungan biasa seringkali tidak cukup untuk menjaga nilai dari uang. Nah, disinilah investasi berperan. Investasi adalah penanaman dana pada jenis instrumen tertentu dengan harapan dananya menjadi berkembang di masa depan. Tujuannya bukan sekedar menyimpan uang, tetapi membuat uang tersebut berkembang. Mungkin Anda pernah dengar juga, pendengar, ada pepatah yang mengatakan, jangan menyimpan telur dalam satu karung. Jangan menyimpan uang di satu sektor investasi. Tetapi kita cari jenis instrumen investasi lainnya. Bisa saham, bisa berupa deposito, obligasi, emas, dan lainnya. Maka literasi digital sangat-sangat penting untuk memutuskan kemana kita harus berinvestasi. Bagaimana dengan Anda? Apakah pendengar sudah siap untuk berinvestasi? Semoga ya, dengan kita menggunakan teknologi, dengan literasi digital, kita bisa bijak dan berinvestasi sehat.
1: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Investasi. Kanal informasi dan informasi, investasi dan inflasi. Ini biasanya menjadi informasi yang tentu kami hadirkan selalu ya di minggu kedua di Banjarmasin sore. Nah, pendengar RRI Banjarmasin, selain kita juga punya strategi yang cerdas untuk lawan inflasi dengan investasi, kita juga harus bisa memahami portofolio. Setelah kita memahami portofolio, tentu selanjutnya tidak hanya investasi di satu bidang yang perlu diketahui, seperti kalau tabungan dan deposito itu kategorinya pendapatan tetap, sementara yang berkembang bisa saham dan juga obligasi. Nah, melalui edukasi tersebut, tentu kita berharap ya masyarakat semakin sadar pentingnya investasi dan mampu mengelola keuangan secara bijak untuk menghadapi tantangan ekonomi khususnya inflasi. Informasi seputar strategi cerdas lawan inflasi dengan investasi, klik aja informasi selengkapnya di rri.co.id. Terima kasih kebersamaannya. Salam sehat, salam sukses untuk pendengar.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Fajar Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Iya. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Tapi kita harapkan iya, semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik. Informasi apa yang akan disampaikan di Tarania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini, ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah ini kita juga hadir di sini, kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini. Ini salah satu apa namanya kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini ya, penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan ibu kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore, Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga ya?
1: Agak-agak mendung juga.
0: Iya. Baik, informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Iniar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dan dikonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai 1.560.800.000 rupiah, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas, diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan dan kita kembali ke Niar di RRI Banjarmasin. Silakan Niar.
0: Terima kasih Bang Gode ya, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
2: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
4: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang.
3: Pesanan orang ya. Kada dapat rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
4: Jadi bininya tetap mantar jalan.
3: Iya, mantar, tapi atau ditinggal. Di via chat WA.
4: Dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
5: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kayak itu, biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
4: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
5: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Mendengar dari Nunukan sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Niar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Niar.
0: Ya, mudah-mudahan turun hujan ya, rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Niar.
0: Informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri, yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar, jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit, mau tidak mau masukkan ke PBI.
2: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
3: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
2: Saat ini dari sekitar 230.000 penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150.000 jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90.000 peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60.000 peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore Kaniar, kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Ya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Ya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting, dan yang paling pentingnya kait adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, yang tidak bekerja, peristiwa ini juga tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa tubuh, luka dan sebagainya. Termasuk juga autopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih hidup. Ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena berenang di rendah. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau bahasa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau. Itulah hasil yang kita sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan Niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar Pro 1, Piala Dunia tahun ini menjadi Piala Dunia dengan rekor pertandingan terbanyak. Piala Dunia 2026 diproyeksikan mempertandingkan total 104 laga, jauh melampaui rekor 64 pertandingan pada edisi-edisi sebelumnya. Jumlah ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan terpadat dalam sejarah FIFA World Cup.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Halo, kita bersama ya di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Kali ini pendengar, kita akan kilas balik Piala Dunia 2006, hasil Piala Dunia 2006, keunggulan awal Mesir terhenti, Argentina ke 8 besar. Ini seru banget permainannya. Pendengar, timnas Argentina pastikan tiket besar, tiket 8 besar perempat final Piala Dunia 2026, hari Rabu 8 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 atas Mesir di Atlanta Stadium Amerika Serikat. Jalannya pertandingan seru sekali. Mesir membawa modal keunggulan 1-0 pada babak pertama lewat gol Yasser Ibrahim. Sementara Argentina masih harus mencari celah untuk membuat serangan balik. Nah, memasuki babak kedua, Argentina membuka dengan menciptakan peluang berbahaya lewat tendangan di menit ke-47 ya, bersama foul. Kemudian kiper Mustafa Sobir masih mampu meredam serangan tersebut. Nah, Mesir sempat menggandakan keunggulan melalui serangan Mustafa pada menit ke-58. Golnya dibatalkan setelah VAR menunjukkan Marwan lebih dulu melakukan pelanggaran saat merebut bola. Sebelum gol terjadi, Argentina melakukan 2 pergantian pemain untuk penyegaran. Dan pastinya pendengar, setelah gol sempat dianulir, Mustafa dengan kembali membalas dengan kembali mencetak gol pada menit ke-67. Dan Mesir benar-benar unggul sementara 2-0. Penasaran dengan informasinya? Tetap bersama di program yang tentu kami hadirkan sore hari ini, Pesta Bola Dunia RRI, Suara Bola Dunia.

0: Dengar RRI Banjarmasin, kita terus bersama di Pesta Bola Dunia RRI Suara Bola Dunia. Pastinya pendengar, informasi olahraga kami terus hadirkan di rri.co.id. Jadi tinggal klik aja untuk informasi olahraga, seperti halnya informasi Piala Dunia lengkap banget, Piala Dunia 2026. Pendengar RRI Banjarmasin, untuk pertandingan Mesir terhenti, Argentina ke 8 besar, ini lengkapnya silakan Anda klik aja di rri.co.id. Dan untuk informasi Piala Dunia yang tentu juga ada Swiss, ada Meksiko juga, ini lengkap juga di rri.co.id. Jadi silahkan aja Anda yang ingin mengetahui kesebelasan ataupun juga pemain yang menjadi favorit Anda, klik aja, lengkap sekali kami hadirkan untuk pendengar. Pendengar, kami juga akan sampaikan masih dari rri.co.id mengenai informasi 10 stadion sepak bola terbesar dunia nomor 1 dari Korea Utara. Stadion bukan hanya menjadi arena pertandingan, tetapi juga ruang berkumpulnya supporter untuk mendukung tim kesayangannya. Sejumlah negara membangun stadion berkapasitas besar sebagai simbol kemajuan infrastruktur sekaligus mendukung penyelenggaraan ajang olahraga berskala internasional. Adapun penentuan stadion terbesar umumnya mengacu pada kepada kapasitas penonton, meski terdapat perbedaan kriteria penilaian. Dan mengutip dari berbagai sumber, pendengar, ada stadion sepak bola terbesar di dunia berdasarkan kapasitas penonton dan sejarahnya. Kalau di Korea Utara, ini juga ada di sana, terbesar juga di dunia dengan kapasitas 150 ribu penonton. Wow, ini bisa dibayangkan ya. Dan stadion ini, pendengar, mulai beroperasi pada 1 Mei 1989. Dan stadion ini juga digunakan untuk pertandingan sepak bola, atletik, serta festival Arirang. Arsitekturnya juga megah, menjadikannya salah satu ikon paling dikenal di Korea Utara.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau, Mager.
1: Ayo.
3: Dan kau curi, dan kau curi, dan kau curi.
4: Okay.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Banjarmasin sore ini. Banjarmasin sore ini.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat sore, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pencairan dana bantuan 85 juta rupiah wajib membayar biaya tanda tangan senilai 100 ribu rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video itu identik dengan video unggahan di kanal YouTube iNews pada tanggal 8 Oktober 2025. Dalam video aslinya, Purbaya tidak menyampaikan soal penyaluran dana bantuan senilai 85 juta rupiah. Ia hanya menyampaikan responnya ketika mengetahui busana muslim di Indonesia adalah buatan China. Suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi hasil dihasilkan oleh AI. Demikian Cek Fakta dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, masa depan perlu direncanakan agar langkah hidup lebih terarah. Psikolog HIMSI Kalimantan Selatan Dwi Nur Rahmah SPSI MA menegaskan, masa depan perlu direncanakan sejak dini, meski tidak dapat diprediksi sebelumnya. Perencanaan menjadi panduan agar setiap langkah hidup lebih terarah dan peluang meraih tujuan semakin terbuka. Dan ini disampaikan Dwi dalam acara Ngobras tadi malam ya. Dialog berlangsung melalui Zoom mengangkat tema masa depan direncanakan atau mengalir saja. Semua orang, dikatakan Dwi, menginginkan masa depan yang baik. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, masa depan perlu direncanakan sebagai panduan menjalani kehidupan. Dan Dwi juga menambahkan, rencana memang bisa dirubah atau berubah. Namun tanpa perencanaan, seseorang berisiko kehilangan arah dan menyia-nyiakan kesempatan yang dimiliki. Menurutnya, usia remaja menjadi masa ketika seseorang mulai memikirkan pendidikan, pekerjaan, serta tanggung jawab sebagai orang dewasa. Dan perubahan peran tersebut kerap memunculkan kecemasan sehingga perlu diimbangi dengan perencanaan yang matang. Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 18.19 menit, pendengar ya, beberapa detik lagi kita akan dengar pengajian Al-Quran. Dan nanti pada pukul 18.26, kumandang azan sholat maghrib akan terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang bersiap untuk ke masjid ataupun juga ke musola, semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diberikan ampunan olehnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, segera kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an surah Thaha ayat 77 dibacakan M. Nur Khalis.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Pendengar, beberapa detik lagi kita akan dengar kumandang azan sholat maghrib ya di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, merata dan syariah, sebagaimana visi misi Gubernur Kalsel Muhyiddin. Salah satu langkah terbaru adalah membuka peluang pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN berbasis koperasi di sejumlah daerah pesisir. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Selatan Bambang Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi terkait peluang pendirian SPBUN yang dikelola koperasi sebagai tindak lanjut kerjasama, yakni antara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau disingkat dengan KKP dan PT Pertamina Patraniaga. Selengkapnya dari RRI.co.id.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, kembali satu informasi untuk kita semua. Nobar Piala Dunia tingkatkan antusiasme warga dan penjualan UMKM. Selengkapnya Anda baca aja ya di rri.co.id. Ini memang lagi musim Piala Dunia. Dan berita ini pendengar silakan diklik di rri.co.id. Kemudian ada juga informasi mengenai menghayati Ar-Raqib, perkuat muraqabah dan akhlak seorang muslim. Kalau kita buka Al-Qur'an di penghujung ayat 1 Quran surah An-Nisa, jelas sekali dijelaskan di situ Allah itu Maha mengawasi. Ya, di dunia ini ada CCTV-nya. Jadi kita enggak bisa mengelak baik itu bekas pijakan kita, tarikan nafas kita, pandangan mata kita, semua terekam dan nanti kita tidak bisa berdusta ataupun juga bohong karena CCTV Allah itu ada kiri kanan ya, muka belakang. Ada Raqib dan Atid. Kalau Raqib sebelah kanan, Atid itu sebelah kiri. Dan disinilah pendengar menghayati nama Allah Ar-Raqib. Ustadz Ahmad Rizali menjelaskan ini merupakan salah satu Asmaul Husna yang menunjukkan kesempurnaan pengawasan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat, serta memelihara seluruh gerak dan niat manusia. Selengkapnya silakan dibaca di rri.co.id. Saya Niar pamit mundur, ada Fadli yang akan menemani Anda dari pukul 19 malam sampai pukul 24. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah walhaulla wala quwata illa billahil aliyyil lazim. Amma ba'du, pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dimana saja anda berada, senang sekali saya Fadli kembali menjumpai anda di Banjarmasin malam ini, di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026, dan kita memasuki tanggal 24 Muharram 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita seperti malam-malam Kamis biasanya, tapi alhamdulillah malam Minggu kemarin beliau absen nih, kita hadirkan lagi malam ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa bersua lagi dengan beliau dan selalu sehat, kita doakan bersama dengan narasumber kita Ustadz Johansyah di Tablik Udara malam hari ini dengan topik yang sangat menarik, yaitu fitnah akhir zaman. Seperti yang kita ketahui pendengar dan pemirsa, di akhir zaman ini banyak sekali terjadi perpecahan, banyak sekali terjadi yang namanya dinamika-dinamika, seperti halnya pergaulan bebas ataupun juga hal-hal yang berbau penyimpangan, dan bahkan bisa dibilang itu merupakan bukan yang perlu kita lakukan dan kita patut jauhi yang namanya itu penyimpangan tersebut, yaitu ada LGBT. Di Banjarmasin sendiri pendengar dan pemirsa, sangat banyak sekali kaum-kaum pelangi yang tersebar, entah di tongkrongan ataupun juga mungkin di tempat-tempat yang tidak lazim kita ketemui, misalkan di mall ataupun juga di pasar dan lain sebagainya. Bahkan di Banjarmasin saat ini, sesudut pandang saya, ini mulai banyak mereka membuka diri. Nah, ini patut kita waspadai pendengar sebagai kaum muslimin. Artinya kita patut mempertebal lagi keimanan kita sehingga kita dijauhkan dari hal tersebut. Nah, malam hari ini kita berbincang dengan Ustadz narasumber kita. Malam hari ini Ustadz Johansyah, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustadz, kayaknya ini semakin tahun kita semakin mendekati ya tanda akhir zaman tersebut Ustadz ya.
2: Iya.
1: Makanya tadi saya bicara di awal, intermezzo sedikit, di Banjarmasin banyak juga ditemukan hal-hal yang melakukan penyimpangan tersebut Ustadz.
2: Masya Allah.
1: Ini aduh, jujur kayak sakit hati rasanya Ustadz ya. Berbeda kalau tahun-tahun yang mungkin 90-an, 80-an yang mungkin masih manut, masih nyaman, masih sesuai dengan keagamaan. Kalau sekarang ini kayaknya udah mulai menjauhkah dari agama Islam kira-kira Ustadz ya. Nah, ini yang akan kita perbincangkan malam hari ini pendengar dan pemirsa. Kita ajak juga dulu untuk anda yang ingin bergabung bersama kami, anda bisa menyiapkan pertanyaannya dari mulai sekarang di 0511-3251562, 0811-40976, dan juga di 0811-5111410, serta anda bisa komen di live chat YouTube RRI Net Banjarmasin ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Kita akan dengarkan pengantar yang disampaikan Ustadz Johansyah pada malam hari ini. Kepada Ustadz kita persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah atas diberikannya kepada kita iman dan Islam, kesehatan, ketenangan di rumah tangga, kemudian kesiapan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hendaklah kita perbanyak dan kita tujukan kepada kekasih Allah pemberi syafaat, Nabi kita Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. Kita pada tahun-tahun ini dikatakan para ulama senantiasa berhadapan dengan berbagai macam ujian, khususnya seperti fitnah akhir zaman. Dan ini sudah digambarkan oleh Rasulullah beberapa abad yang lampau di beberapa hadis, dan juga oleh para ulama bahwa akan muncullah ujian-ujian itu yang berupa fitnah. Dan ujian ini ada yang melalui kebaikan, yang kita senang sekali menerimanya, ada juga nanti melalui kejahatan, ujian yang kita tidak senang. Nah, tadi sudah dikomentari oleh pendamping kita Bapak Padi bahwa muncul fitnah, dan pada beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah satu bulan Juni apa itu yang hari anti narkoba internasional, HANI ya. Nah, itu juga artinya bahwa narkoba ini sudah cukup meresahkan ya. Kemudian ditambah lagi adanya yang namanya LGBT yang beberapa tahun yang lalu juga ini muncul, namun sekarang terang-terangan, dan mereka membentuk komunitas-komunitas yang ini kalau anak kita termasuk ke sana, kalau kita tidak cepat menanganinya, maka dia akan bergabung dengan komunitas tersebut dan selalu berhubungan melalui medsos. Nah, kemudian Majelis Ulama juga kita sampaikan juga telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya kelakuan gay dan lesbi serta transgender. Kemudian juga dalam hadis tegas sekali meniru pakaian saja, laki-laki berpakaian seperti pakaian wanita itu sudah apa istilahnya, berat sekali Rasulullah menegurnya. Wanita bergaya laki-laki, nah ini juga sudah, dan inilah akibatnya muncul akibat gaya-gaya tersebut ingin meniru segalanya, dibalikkan oleh Allah nafsunya tadi. Nah, sejarah sudah mengungkapkan bahwa zaman Nabi Lut pernah kejadian ini, dan daerah-daerahnya pun sudah, daerah Sodom itu masih ada bukti sekarang bagaimana Allah membalikkan bumi terhadap umat tersebut. Sehingga sebelum fajar, sebelum subuh, Nabi Lut alaihissalam beserta keluarga yang menurut, pengikut yang menurut, diperintahkan oleh Allah melalui malaikatnya agar keluar daripada negeri tersebut, menjauh. Nah, ternyata mendekati subuh Allah membalikkan bumi tersebut, sehingga pengikut Sodom ini atau gay ini waktu itu habis. Termasuk juga ada keluarga ataupun orang dekat daripada Nabi Lut alaihissalam. Kaum muslimin yang berbahagia, ujian ini, fitnah ini akan didatangkan oleh Allah pertama dengan keluarga kita. Allah ini menegaskan dalam firman-Nya pada surah At-Taghabun ya, ayat 14 dan 15 yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kemudian juga berikutnya dituliskan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Nah, jadi fitnah yang pertama, ujian pertama dari keluarga kita. Hai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, itu nanti ada yang bisa menjadi musuh bagi kamu. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah, waspadalah terhadap mereka, istri dan anak kita. Wa in ta'fu wa tasfahu, maafkan mereka. Jadi kalau ada salah maafkan. Wa tasfahu, kemudian melapangkan diri, melapangkan hati. Wa taghfiru, doakan keluarga kita tadi yang bersalah tadi agar diampuni oleh Allah. Fa innallaha ghafurur rahim, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, jadi kalau ada terjadi, kita ayomi, kita bisa ani ya, dididik secara lembut, mungkin ada secara tegas. Nah, maka didoakan kepada Allah agar diampuni dosanya. Kalau anak kita dan kita ini diampuni dosa, mudah bertobat dan mudah untuk menghindari daripada maksiat tersebut. Nah, mudah bertobat ini artinya tidak mengulangi lagi. Nah, berikutnya pada ayat ke-15 Allah juga menegaskan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja kata Allah, sesungguhnya daripada harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu akan sebagai ujian, sebagai fitnah, sebagai ujian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan di sisi Allah balasan yang agung. Karena itu kita jangan putus asa. Seandainya tadi ada terjadi yang terperosok kepada narkoba, kemudian juga kepada LGBT, lesbian, gay, ya, biseksual dan transgender, ini jangan putus asa. Kalau memang sudah narkobanya banget, maka kita usahakan rehab, ya, rehabilitasi. Kalau yang ringan-ringan saja mungkin itu bisa dibawa ke Sambang Lihom. Nah, tapi kata orang Sambang Lihom, kami pernah mendampingi keluarga, tergantung nanti kepada dirinya sendiri juga, si anak ini atau orang ini mau berhenti atau tidak menggunakan obat terlarang. Nah, kemudian psikolog kepada orang-orang yang masuk gay ini juga sudah juga menjelaskan bahwa untuk merubahnya itu pertama menghindari daripada komunitas grupnya, kemudian kalau bisa ada latihan-latihan yang agak tegas. Dan ada beberapa daerah sudah yang membuat peraturan daerah. Ini mudah-mudahan tiap provinsi juga membuat peraturan daerah bagaimana menangani yang namanya gay ini. Ini meresahkan. Kemudian yang lebih berbahaya adalah mengundang azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping yang lain-lainnya. Ada narkoba, ada perzinaan, kemudian ada juga riba. Nah, maka riba dan perzinaan ini juga mengundang azab Allah. Apakah berupa penyakit atau banjir atau gempa atau peperangan. Nah, ini tergantung kita menghadapinya. Kalau kita menganggap ujian, ini mungkin ada kesiapan. Tapi kalau fitnahnya sebagai azab, wah ini berat, ya. Makanya Allah mengingatkan, wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut terhadap fitnah, ujian, ya, cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim di atas kalian, di antara kalian. Nah, makanya itu kita bersama-sama dengan pemerintah, para ulama, tokoh masyarakat, aparat menangani masalah kemaksiatan ini. Ya, menghimbau khususnya kepada keluarga-keluarga agar anaknya yang terlibat narkoba, terlibat LGBT ataupun yang lain-lainnya ini kita dekati, kita bina. Nah, kemudian pembinaannya mungkin kalau seperti gay ini ya agak tegas. Apakah mereka dikarantina, dibawa ke barak militer seperti yang dilaksanakan oleh KDM di Jawa Barat, sehingga anak-anak yang begadang malam itu enggak berani lagi macam-macam. Kalau sudah jam 10, jam 11 malam, kalau sudah ada keperluan itu akan dirazia dan akan dibawa ke barak militer. Dan kalau sudah 10 hari sampai 1 bulan, kira-kira itu pasti kalau sudah di barak militer siang dan malam, dilatih beribadah, dilatih latihan olahraga segalanya, itu pasti ada perubahan, ya, ada perubahan. Nah, jadi artinya ini kita apa istilahnya sudah dijelaskan oleh Allah bahwa anak kamu, istri kamu itu berhati-hati, kamu waspada, karena suatu saat kalau lengah kita tidak sempat membimbingnya atau kurang pembimbingan terhadap ibadah kepada Allah, ini akan menjadi musuh, ya. Tidak sedikit orang yang orang tuanya masih sehat lagi mama abahnya, anaknya sudah memikirkan warisan. Nah, karena melihat harta banyak dia tidak mau begitu berusaha untuk mencari nafkah sendiri. Padahal sudah berkeluarga, rumah sudah dibelikan, kawin sudah dikawinkan, bahkan dia berpendidikan, tapi memikirkan harta orang tuanya. Padahal kalau sudah berkeluarga itu kan lepas dari tanggung jawab orang tua. Kalau ingin memikirkan harta orang tua, kamu berapa persen investasi dulu kepada orang tua? Kan sudah dikandung, ya, disekolahkan, dibesarkan, disusui. Ketika sudah berkeluarga malah memikirkan lagi harta orang tua. Orang tuanya masih sehat. Kalau sudah meninggal ada waris, itu pun ada bagiannya. Nah ini belum meninggal. Nah ini juga yang kata Allah tadi, kamu apa istilah pahzaruhum, waspada, ya hati-hati terhadap istri-istri dan anak-anak yang suatu saat akan menjadi musuh, ya aduwwal lakum. Nah, dia akan menjadi musuh. Kemudian juga harta kalian itu sebagai fitnah ujian. Nah, karena itu ada pertanyaan bagaimana mengatasi maraknya LGBT ini. Nah, maka setelah kita berdiskusi dengan beberapa orang, itu adalah tindakan tegas pemerintah. Nah, jadi awal mula daripada ini adalah di negara barat itu dianggap LGBT ini sebagai apa, bagian daripada kebebasan, ya artinya hak individu, hak asasi individu. Jadi makanya mereka mau kawin laki-laki sama laki-laki, kawin perempuan sama perempuan, lesbi, diberi izin. Bahkan tidak sedikit tokoh agama ada menyediakan tempat ibadahnya untuk menikahkan orang yang bersamaan jenis ini. Bahkan tokoh agamanya ada yang dinikahkan juga. Nah, hanya di negara-negara yang mayoritas Islam yang tidak bisa. Makanya coba dia masuk ke Indonesia ini. Karena itu kita memberikan apresiasi, penghargaan kepada aparat pemerintah kita yang masih tegas bahwa mereka tidak bisa seperti itu. Meskipun tindakan belum tegas lagi. Jadi dari keluargalah kita bisa mencegahnya sehingga anak kita ini tidak muncul seperti ini. Kalau sudah dia dewasa, kemudian putus sekolah, bergabung dengan komunitas itu, maka ya kerjaan seperti itu. Nah, paham ini katanya adalah lahir daripada paham liberalisme yang selalu ingin bebas. Dan memang di negara-negara barat seperti Jerman, Belanda, Inggris, Prancis itu agama dianggap hak biasa aja. Tidak bisa memberi saran kritik terhadap negara. Nah, tidak seperti di negara kita, beragama dijamin dan juga tidak boleh menodai agama apapun yang dianutnya. Nah, kalau menodai ataupun bertentangan dengan sosial masyarakat kita, ini nanti ada hukumannya adalah dari masyarakat. Nah, karena itu sebelum terjadi, hendaklah kita bersama-sama untuk mengatasi tadi masalah narkoba, LGBT. Jadi pertama ada ketegasan, ya. Dan kalau dalam agama Islam jelas sudah, dan bisa dianggap juga sebagai teror di masyarakat nantinya. Nah, kalau mereka bertambah banyak dan diberi kebebasan, maka nanti akan memunculkan aturan-aturan yang membolehkan. Thailand itu sudah masyarakatnya sudah begitu, ya. Vietnam, Australia, Amerika ini sudah membolehkan. Nah, sehingga melahirkan penyakit-penyakit baru dari pergaulan mereka ini yang sulit untuk diobati tapi bisa menular kepada masyarakat. Nah, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita bagaimana bersama-sama kita menghadapi bala ini ataupun fitnah ini seperti LGBT, kemudian juga tadi narkoba, kemudian juga riba, kemudian juga perzinaan. Ya, ini semuanya bisa akan meruntuhkan sendi-sendi kekuatan negara dan bangsa kita.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustadz, dan mudah-mudahan kita terhindar Ustadz ya dari orang-orang tersebut. Amin. Anak cucu kita nih yang bahaya Ustadz ya.
2: Bahaya, bahaya.
1: Ya, kalau kita nang Tuhan ini mungkin Ustadz lah kayak kebal haji insya Allah ya Ustadz.
2: Insya Allah, ya, ya. Insya Allah.
1: Tapi kalau nang anak cucu ini Ustadz.
2: Nah, ini mudah sekali ya, mudah sekali.
1: Gampang
2: terpengaruh
1: ataupun juga mungkin bisa bahaya nantinya jadinya.
2: Itu kan di mainan-mainan medsos itu kan ada seperti yang kemos-kemos itu saja, yeah. Katanya ada ajakan-ajakan untuk kesana gitu.
1: Betul Ustaz.
2: Kita dulu enggak paham juga yang Teletubbies itu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi kita lihat tuh dulu melihat anak-anak senang itu. Jadi kalau bertemu, setelah bertemu berpelukan.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tidak ada beda mana laki-laki mana
1: perempuan.
2: Perempuan. Oh, ternyata ini dari geng mereka yang buat, dari kelompok G internasional, yeah. Ini buat baru 5 tahun baru tahu itu.
1: Baru disadari Ustaz.
2: Baru disadari. Ya? Oh. Yeah. Masa orang bertemu berpelukan nggak tahu mahram, nggak ada kan,
1: nggak tahu itu mahram kita atau tidak gitu
2: kan. Lama itu siang malam ada main kan.
1: Betul,
2: sekarang ada yang baru-baru ini kita lihat di YouTube ini juga mengarah ke sana. Mm-hmm. Ada yang peneliti melihat dan ini mengarah ke sana juga.
1: Yeah,
2: nggak ketahuan sepintas. Mm-hmm. Tapi cara-caranya itu pakaiannya, warna-warnanya.
1: Yeah. Gitu, karena itu. Mm-hmm. Bahkan nah, film-film juga Ustadz, ini yang bahaya juga. Banyak film-film dimasuki, disisipin Ustadz.
2: Oh.
1: Kalau mereka bilang itu agenda katanya. Agenda setting supaya ada sisipan-sisipan tersebut Ustadz.
2: Yeah.
1: Seolah-olah ketika kita nonton sebuah film ataupun juga mungkin kartun Ustadz,
2: yeah,
1: itu hal normal. Di seolah-olahnya gitu maksudnya. Yeah. Dan itu yang pasti harus dibimbingi orang tua harusnya Ustadz ya, untuk menonton yeah hal tersebut. Baik Ustadz, kita tersambung dengan penelpon kita yang pertama dulu. Dari Pak Idham Syah sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Idham Syah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, silakan dengan Ustadz Johan Syah malam ini.
3: Ano Ustadz Banua, ini sekedar informasi.
1: Engge, silakan.
3: Gempa di Venezuela itu ternyata hari itu mereka hubungan LGBT itu sedang berpesta narkoba.
2: Oh.
3: Ini itu menurut informasi dari luar negeri lah. Jadi karena berpesta bubuhan LGBT berpesta narkoba itu langsung gedung-gedung turun tuh. Nah untung aja pada jadi nakalnya di kota Sodom kan. Nah yang kedua, di Banjarmasin ini sudah mulai berkembang nih. Kita sudah tahu orang-orangnya tuh. Ada yang satu rumah itu yang laki-lakinya gay, yang bini-bininya lesbian. Nah setelah diteliti ternyata orang tuanya tapi tahu di agama juga. Itu rupanya karena pendidikan agamanya nol, jadi anaknya terserah anaknya lagi kan. Jadi kalau kada salah inilah, ini menurut pendapat kami bang lah, bahwa ciri-ciri zaman penuh fitnah ini kebaikan dianggap aneh, kemungkaran dianggap biasa kan. Orang jujur dituduh bohong, pembohong dipercaya. Hadis riwayat Ahmad. Waktu serasa cepat setahun seperti sebulan. Masjid megah tapi kosong dari hidayah. Banyak baca Al-Quran tapi cuma sampai tenggorokan, gak diamalkan. Nah ini yang jadi pertanyaan ini, kira-kira mohon pencerahan kayak caranya kita ini supaya kita dan keluarga kita, anak cucu kita ini selamat dari fitnah akhir zaman. Nah itu aja Ustaz. Kan kami sering berdoa itu di akhir akhir tahiyat akhir itu berdoanya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masyihud dajjal. Nah itu kita ajarkan juga anak cucu biar keringat berdoa itu aja kita di tahiyat akhir. Nah kira-kira mohon pencerahan Pak Ustaz, salah juga mohon maaf. Terima kasih Pak Dli.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idham Syah tengah bergabung bersama kami. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu beliau. Selanjutnya ini ada dari Alabio Ustadz. Ada Bang Yanor Fajri di Alabio, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Yanor Fajri. Silakan dengan Pak Ustadz Johan Syah malam hari ini.
4: Ulunnya hanya bertahun. Makan-makan kita sekarang ini lah. Salah kita lah. Salah HP lah.
1: Oke.
4: Diinjami HP kayak gini kalau kawan. Ada diinjami marutar-rutar. Sampai-sampai gak dapat makan. Baca Al-Quran gitu lah. Cara mandirinya tuh kayak apa. Dipukul lagi kan supaya amun zaman kita beri ada HP mak ujar tidak ada bahasa ikam turun pada rumah
1: ada
4: bukai rawak sama kan lalu masih ini kayak apa cara mendidiknya.
1: Baik.
4: Mohon pencerahan.
1: Baik, siap.
4: Baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanur Fajri. Silakan, masih ada satu lagi Ustadz, boleh ya? Kita ganjilkan. Satu penelpon tadi yang ingin bergabung di 0811 40976, silakan boleh ditelepon kembali. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Ruhinah Banjarbaru, silakan.
5: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz kita masih sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat selalu insyaAllah. Doakan beliau.
5: Amin. Amin. Amin. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang dibacakan oleh Ustaz tadi.
1: Amin.
5: Terima kasih Ustaz. Ya. Yang ini tinggi antennya Ustaz.
2: Jelas suaranya, jelas lah.
5: Tinggi ulun ketujuh juano ilmu pian tuh nah masalah. Kesalahan yang sekarang nih nah.
1: Iya, iya.
5: Tahu kan anu perkembangannya walaupun artinya kami ini ada mendengar sedikit-sedikit dengaran kayak itu nah. Cuman ada pian tuh nyata. Nah penelitiannya apa itu dari kawan-kawan di kelompok itu kan
2: yeah.
5: Nah guys, jadi terima kasih Ustaz aja yeah. Cari jepian informasinya kami tukang dengar yeah,
1: yeah, yeah, yeah.
5: Nah juga kepada Pak Haji Damsah tuh izin rajin dulu tuh nah ini ada juga ada dengaran Pak Haji Damai anda sampai juga ke Banjarbaru ke Matapura bahwa Banjarmasin artinya ada juga sampai-sampai yang suami istri ini ada cerai beranak seikung karena bininya jar model ke situ jar. Nah, mudah-mudahan ya, ya. Jepang orang Tuhan tahu lah. Ya. Mudah-mudahan itu nang laki aja nang anak. Jadi nang laki itu mundur istilahnya.
1: Ya, ya, ya.
5: Nah, jadi mudah-mudahan kita berdoa ini kan terhindar anak cucu kita jar padle. Padle ya. Beranak aja baru anak cucu jar.
1: Doakan. Nah,
5: artinya kayaknya sampai ya kalau padle.
1: Iya, ya. Doakan aja nah, ya kalau nang.
5: Kalau aku kan sampai sudah.
1: Alhamdulillah.
5: Anak, mudah-mudahan selamat.
1: Amin.
5: Kan? Nah, cucu pulang buyut pulang. Nah, ya. Inta. Kayaknya mudah-mudahan selamat dunia akhirat.
1: Amin.
5: Amin. Ya rabbal alamin.
1: Siap. Itu terima kasih.
5: Iya. Ulun terima kasih Untian.
1: Siap sama-sama.
5: Ini masalah ini nek ulun artinya kan memang yakin istilah dia itu memang apa?
1: Baik, ini Ruhinah teleponnya terputus kayaknya nih, sinyalnya kayaknya. Apakah bisa tersambung lagi atau belum? Oke, baik. Dan Ruhina, terima kasih banyak Ustadz, kita putuskan dulu tadi dapat poinnya. Kalau di zaman sekarang itu istilahnya adalah vendor marriage Ustadz. Kalau istilahnya itu sudah berumah tangga tapi ternyata pasangannya menyimpang. Ternyata misalkan suami istri ternyata suaminya gay, baru diketahui istrinya setelah beberapa bulan. Nah itu lavender merit lagi banyak yang bahas itu Ustadz. Dan salah satunya mungkin tadi yang
2: disebutkan
1: Ibu Ruhina tadi, istrinya yang menyimpang ternyata Ustadz ya. Nah ini mungkin masuk juga dalam kategori lavender marriage. Kita akan tanggapi setelah pesan berikut ini terlebih dulu Ustadz. Tiga penanya tadi yang sudah bergabung kita akan tampung terlebih dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tablik Udara.
6: Dalam hidup banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

0: Ya, kita kembali lagi di Tablik Udara Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama dengan Ustadz Johan Syah malam hari ini dengan topik fitnah akhir zaman. Namun sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu, kurang lebih pada pukul 19:42 waktu Indonesia Tengah akan tiba kumandang azan Isya di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan terlebih dulu selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Isya. Dan Ustadz, ada 3 pertanyaan yang sudah masuk. Ini menarik semua saya rasa, Ustadz ya. Yang pertama, Pak Haji Damsyah, beliau mengomentari dulu musibah yang terjadi di Venezuela yang ternyata ulah LGBT katanya Ustadz ya, yang berpesta narkoba dan lain sebagainya. Lalu beliau ada menyampaikan Banjarmasin ada ketemu juga nih perkembangan LGBT, ada yang satu rumah ternyata dia sepasang gay dan sepasang lesbi katanya Ustadz ya. Terus juga ini katanya karena orang tuanya yang gak tahu ilmu agama katanya tadi Pak Haji Damsyah bilang. Nah, pendapat beliau, ciri-ciri fitnah akhir zaman itu baik dianggap salah, hal mungkar dianggap biasa saja. Tadi sangat banyak beliau yang saya catat beberapa saja, masjid megah tapi kosong katanya Ustadz ya, tanda-tandanya. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita sekeluarga ini terselamatkan dari fitnah akhir zaman katanya. Beliau juga menyampaikan ada doa yang selalu beliau baca di tahiyat akhir katanya tadi beliau bacakan Ustadz ya. Nah, Pak Yanor Pajri, masalah HP nih Ustadz, salah kita kah? Jadinya sebagai kuitan atau salah HP jarohnya dipinjami salah, handak ada dipinjami mahamuk jarohnya tadi. Nah, itu bagaimana Ustadz cara mendidiknya? Yang terakhir Buruhinah, tanggapan beliau, terima kasih atas informasinya. Dan katanya di Banjarbaru ada juga yang kasus suami istri yang ternyata salah satunya menyimpang katanya Ustadz ya. Nah, boleh tanggapannya, silakan Ustadz.
1: Iya, terima kasih. Pertama, kita mengapresiasi, beri penghargaan yang tinggi kepada 3 penanggap ini. Pertama dari Pak Haji Damsyah, beliau memang berpengalaman, kemudian orang lapangan juga. Jadi apa yang data beliau ungkapkan ini memang, dan tadi beliau bacakan tadi adalah masalah hadis itu ya. Jadi hadis Nabi yang masjid megah, orangnya kosong, baca Al-Quran enggak sampai ke tenggorokan saja gitu kan. Kemudian juga apa istilahnya yang di Venezuela, Venezuela ini mirip dengan kasus yang kejadian di daerah Palu dulu ya. Palu. Palu itu kata Ustaz Arifin Ilham, jangan lupakan Palu ya, almarhum. Jadi itu pada saat-saat itu juga akan diadakan pertemuan gay seluruh dunia juga. Dan diadakan pesta sebelumnya oleh aparat yang itu sudah dilarang sekian tahun. Karena pesta itu memanggil roh-roh yang jahat di pantai itu kan. Nah, untung kepala Menteri Pariwisata dari pusat itu belum sempat ke tempat itu, sudah kejadian. Nah, itu kan 3 masalah waktu itu kejadiannya. Gempa, tsunami, dan bumi berputar, bergerak menenggelamkan tempat yang namanya Pitobo. Ya, Pitobo itu tempat pelacuran ya, yang orang nyimpan-nyimpan istri di sana itu. Nah, jadi itu. Nah, kemudian Venezuela kita melihat juga ini ada dikirimi anu ya di YouTube. Jadi saat itu berpawai, berpesta pora si G ini, ya, maka terjadilah gempa, gedung-gedung pada hancur gitu kan, dan korbannya ribuan juga itu. Nah, jadi ini mungkin saja secercah ya peringatan dari Allah, tapi orang-orang yang tadi tidak kuat agamanya, tidak ada perasaan keagamannya, itu menganggap hanya gejala alam saja. Nah, jadi apa istilahnya, memang orang tua harus ada kesadaran agama gitu ya, karena agama ini yang akan menyadarkan kita disiplin dengan masalah salah benar ataupun baik dan buruk. Nah, kalau liberal tadi kan dia baik dan buruk itu ya yang penting tidak mengganggu orang katanya. Nah, kalau kita meskipun tidak mengganggu orang tapi perbuatan kita ini bertentangan dengan syariat Islam, ini akan khawatirnya bala yang merata tadi. Makanya Allah mengingatkan wattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah. Hendaklah kalian takut kata Allah terhadap fitnah, cobaan yang tidak hanya menimpa orang yang berbuat salah di antara kalian, orang yang berbuat dosa. Nah, karena itu kita tangani bersama. Kayak apa caranya keluarga supaya selamat? Nah, ini mulai kita mencarikan pasangan hidup anak. Calonnya ini sudah dilihati. Bujur kah? Bibinian ini lesbi kah? Lelakiannya ini pulang-pulang nah, calon minantunya bujur kah? Lelakian gay kah? Dalam bakti mampuut beparak nih. Assalamualaikum. Lelakian kayak wadah.

0: Nah ini perlu diseleksi, jangan sembarang kawin kan anak. Jangan asal berduit aja datang, jangan asal pakai mobil Alphard aja datang, ada tahu sewaan. Nah jadi artinya mulai di situ sudah. Nah ketika hamil sebulan dua bulan di rumah itu sudah terdengar bacaan solawat, lantunan Al-Quran. Ini mengatasinya. Jadi mulai awal-awal hendak mencari calon minantu aja tuh sudah harus ketat. Apalagi zaman sekarang. Ah ini jahat anak aja nih, jah sudah ini jangan, kalau sudah diserahkan kepada anak ini kesenangan ini.
1: Iya.
0: Termasuk anak kita yang berumur sampai 14 tahun. Di bawah 14 tahun itu kita benar-benar mengarahkan mereka. Jangan diserahkan mencari sekolah. Nah, mencari kawan. Ah, makanya anak-anak ulama yang kami temui inilah anak-anak ulama sampai dia lulus SMA, kemudian lulus pesantren, kemudian carikan keluarga. Itu kenapa bertahan pada orang tuanya sudah meninggal sekian puluh tahun, bertahan dia mampu hidup dengan baik, ibadahnya dengan baik, karena memang tadi mulai awal mencariakan itu, nah memasukkan sekolahnya, nah itu memang direncanakan dan diusahakan, bukan diserahkan simsalabim, dan berdoa kepada Allah seperti doa yang dibaca oleh Pak Idham Shah tadi. Itu hadis sahih, kalau sampat-sampat ikam setiap waktu dalam sholat sujud atau tahiyat akhir dibaca itu, pertama tadi berlindung kepada Allah daripada azab kubur, kemudian juga dari fitnah, fitnatul mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Nah, orang nah hidup tuh ada fitnahnya, hendak mati pulang ada fitnah juga, kita tuh bisa kada husnul khatimah. Nah kalau iblis dan setan mengganggu kita kawa, kita kada akan husnul khatimah, akan mati kafir. Terus itu dari fitnatul mahya, kemudian juga berlindung kepada Allah daripada mimpi nanti masih dajjal, daripada kainam fitnah dajjal. Nih anak-anaknya keluaran sudah fitnah-fitnah ini, selalu membuat keonaran, selalu membuat kehancuran, selalu mengadu domba, selalu meringankan masalah agama, selalu meringankan Al-Qur'an, mencaci maci Al-Qur'an, mencaci Allah. Nah ini sudah luar biasa. Nah ini jadi artinya mulai awal tadi kita sudah berusaha, anak cucu usahakan dikawal pendidikan agamanya. Nah, HP tadi hati-hati. Ini dari Pak Yanur Pajiri. Kekanakan kita wah ini isidin, salah kita kah, salah HP kah? Dikarasi artinya nya melawan.
1: Bejur.
0: Nah, disuruh bejauh pada rumah kalau hilang.
1: Hilang. Hilang berselajur yang
0: lalu. Berselajur, maka memang ada penculikan-penculikan.
1: Iya.
0: Nah, dan kekanakan ini wah ini kelihatannya kalau nak umur 5 tahun 10 tahun tuh kalau anak menculik zaman benar.
1: Gampang dipengaruhi
0: Ustaz. Julungnya HP.
1: Maunya masuk.
0: Ah, ulah itu tuh kelihatan julungnya HP aja. Ada nang menangis kejar julungnya HP ampe.
1: Iya,
0: nah, lalu artinya zaman kita dahulu mungkin 20 tahun yang lalu itu sesuai zamannya kan. Nah, makanya kata Nabi berdakwahlah kalian sesuai dengan zamannya, dengan akalnya anak. Nah, jadi HP ini sebenarnya kada salah juga. Cuma ada batasan. Di Jepang dan Korea sekarang merasakan akibat HP. Maka anak-anak SD tidak boleh pakai HP. Pada orang kaya nih. Nah jadi nang bahayanya itu supaya anak jar kada gagah, berdiam aja julungi HP. Padahal menurut psikolog nang sudah menit itu paling salah sudah. Belum masanya. Dan dijulungi HP pun kalau sudah gana tetap dimonitor. Apa nang dilihatnya? Kalau inya FF atau Robocop atau film porno, nah hati-hati pian. Nah, kaina paninian aja bisa diambininya, ini ngalih benar ini karena kan wah ini. Nah, jadi artinya ini kita tidak bisa menyalahkan zaman juga. Namun kita pada diri kita mulai awal kekanakan tuh nah, kayak apa kita mulai makan minumnya nang halal kah, nang subat kah, nang haram kah? Kalau anak kita banyak makanan haram itu sulit masuk nur atau cahaya itu. Nah makanya tapi didik aja dengan baik insya Allah. Makanya ketika sujud minimal kita lah sujud terakhir, doakan selalu anak kita, doakan selalu bini kita. Nang bini mendoakan laki, nang bini mamanya nih mendoakan anaknya, karena doa mamanya itulah. Dan sudah mencontohkan sejarah, bila mamanya si anak ini baik, anak itu akan mudah baik. Meskipun abahnya kurang, tapi kalau abahnya baik aja, mamanya kurang baik, anaknya akan hancur. Contoh, mamanya yang baik siapa? Nah, mamanya yang baik ini pemilik contoh daripada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam, Mama Sidin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam ini apa istilahnya di hadapan tantangan zaman saat itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tua Sidin terkenal baik, sehingga meskipun dibakar di api tetap. Nah, orang tuanya, mamanya yang kurang baik apa? Dan ini dari istri Nabi, anaknya umpat mamanya. Lihati Nabi Nuh alaihissalam, Nabi ini didakwahi 80 tahun lebih, kada menurut juga masih, anaknya kada menurut juga. Nang lain-lain ketika sudah Allah menurunkan bala bencana, hakun umpat naik kapal Nabi Nuh, termasuk binatang-binatang selamat, tapi bini Sidin kada. Anak singkat, ah, coba ini bini nang kada baik. Sampai Nabi Nuh alaihissalam dalam ayat itu kan berdoa, ya Allah selamatkan juriatku, keluargaku nang kada mau naik kapal nih. Ujah Allah langsung menjawab, itu bukan keluarga ikam, keluarga ikam, sahabat ikam lah nang umpat kapal ikam. Nah, coba ya kan, ini Nabi, artinya dari mamanya, kalau mamanya kada berkualitas, mamanya katuju main macam-macam, maka anak akan menurut itu. Jadi dan doa mamanya paling mudah, makanya mamanya banyak berdoa. Kemudian yang kedua, Nabi Lut alaihissalam, Nabi ini juga sekalinya nang berkhianat. Waktu ada malaikat berhilang berdua, dicoba nih masyarakat, jangan dipedahkan lah jangan Nabi Lut alaihissalam kepada Nabi ini, kepada lalakian di luar sana. Nih ada orang berhilang dua, maka baik-baik, ganteng-ganteng orangnya, karena dipedahkan pang lo Nabi Lut alaihissalam bahwa itu malaikat. Ternyata nang bini mahintip di lubang, dipadahakan dua lalakian bagian Sodom, bagian G tadi, sehingga handak digerebeknya rumah itu. Pada ini malaikat berdua ini mauji nah. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Lut, keluarga yang baik dengan kamu, sebelum fajar, sebelum subuh, keluar pada daerah itu. Ternyata bini Sidin apa? Kada umpat. Bini Sidin lawan anak, termasuk dianggap khianat. Nah, bini, jadi bini ini nang penting benar. Biar kawitannya alim banget, mun bininya mucil, hati-hati anak nih banyak juga jadi mucil. Makanya jangan sedih, jangan bingung. Kenapa jar? Tugas jar. Anak kiai aja, mecal benar. Mamanya lihati di rumah tuh.
1: Kualitas mamanya.
0: Ustaz. Mamanya, kualitas
1: ya,
0: mamanya.
1: Ya. Ya. Ustaz, sebelum, jadi hati itu. Sebelum lanjut Ustaz, saya izin motong ya. Nih ada satu pertanyaan yang sama nih, mumpung ya. Membahas suami istri Ustaz. Ya, ya. Ini ada Pak Said Rahman dari Amuntai, mohon pencerahan salah satu akhir zaman, apakah bisa juga anak dan istri yang durhaka terhadap orang tuanya atau suaminya, apalagi suaminya yang sedang sakit kurang ingatan katanya. Nah, ini mumpung berhubungan nih Ustaz ya dengan ya, ya. Tadi suami dan juga istri serta orang tua nih Ustaz. Nah, ini mungkin bisa di menjadi tambahan kita Ustaz pertanyaan
0: yang
1: tersebut.
0: Yang durhaka ya.
1: Iya, ini anak dan istrinya yang durhaka kepada ya. Suami atau orang tuanya Ustaz. Nah, kalau tadi kan kasusnya istrinya nih Ustaz ya, yang durhaka dengan suaminya, tapi ini anak dan juga istrinya yang
0: suaminya,
1: durhaka.
0: Suaminya ini ya, yang suaminya sakit nih ya.
1: Suaminya sakit. Nah, suaminya sakit tapi yang durhaka anak dan istrinya katanya. Nah, ini bagaimana Ustaz pandangan Fian juga nih, silakan.
0: Jadi pertama tadi bahwa Allah mengingatkan fahzaruhum, waspada dan berhati-hati terhadap anak dan istri kamu, karena ini menjadi aduwwan lakum, bisa menjadi musuh. Nah, ini menjadi musuh. Ya. Laki-laki yang bisa bertahan sabar, doakan tetap
1: ya. Ya.
0: Karena tahu Nabi Nuh alaihissalam tetap sabar.
1: Betul.
0: Tapi dijawab oleh Allah, itu bukan keluarga kamu.
1: Ya.
0: Nabi Lut alaihissalam sabar, tapi mereka adalah tidak keluarga kamu gitu. Nah, jadi artinya kalau ini anak dan istri durhaka terhadap ya. Orang tua, suami ya, terhadap yang sakit.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini mungkin cobaan juga, fitnah tadi. Ketika waktu nyaman-nyaman sayang.
1: Betul.
0: Ah, sudah sakit, stroke. Nah, itu makanya kita melihat juga risih juga. Oknum-oknum artis. Wah, waktu di kadada ada masalah, wah, pokoknya sudah berharta banyak.
1: Iya.
0: Ketika suaminya ada kasus masuk penjara,
1: langsung ya.
0: 2 bulan 3 bulan minta cerai. Kada lawas setahun kawin dua orang lagi, dipamerkan lagi itu, coba ya kan. Nah, ini kita kembali pada diri kita masing-masing, bahwa anak dan istri kata Allah tadi, adu walakum, akan menjadi musuh bagi kamu. Karena itu innama awwalukum wa uladukum fitnah. Hanya saja anak, harta itu adalah fitnah.
1: Ya.
0: Artinya ujian. Jadi bersabarlah. kalau seperti punya paseta mentai bersabar kita bahwa ini yang dikatakan oleh Allah. Nah, jadi artinya kita kadang menyalahkan HP sesuai zamannya.
1: Iya.
0: Tapi anak yang belum pas diberi, jangan diberi. Jangan. Kami alhamdulillah dan beberapa keluarga masih bisa membatasi.
1: Alhamdulillah.
0: Habis setor pokoknya hafalan atau belajar, kita berikan HP 20 menit saja.
1: Oh, ada batasannya. Iya, iya.
0: Apa yang ditonton? Yang dilihatnya apa? Oh, bola, silakan. Tapi kalau sudah melihat mengarah ke FF segalanya, ambil. Kalau lebih 10 menit kita ancam, bayar 5.000. Ah, jadi mamanya juga begitu. Kalau dia mau keluar rumah, buka wadah kawan aja. Ayo silakan. Jangan balik naik ke rumah lagi. Kunci pagarnya. Kita ancam begitu. Udah berani? Nah, dia tergantung ketegasan mama abahnya. Tapi mama abahnya kasihan ya anak cucu nih nah,
1: jininya.
0: Enggak ada purun ya orang rame ya, silakan orang. Kayaknya dia kalau kita memanjakan, kita menanggung nanti.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, karena kami ketika alhamdulillah diberikan izin oleh Allah dulu mengabdi 27 tahun di pesantren. Ikut membantu di asrama selama 5 tahun siang dan malam mau sianain. Jadi macam-macam itu. Waktu itu belum ada HP, tapi kelakuannya ada yang macam-macam. Ternyata ada orang tuanya menyanggui anak minyak bintang. Karis. Padahal itu hanya sanawiyah. Kita sita, kita datangi ke daerah Kalteng sana rumahnya. Kenapa anak pian disanggui karis, disanggui lading, disanggui minyak bintang? Dia jaga tujuh bakalahi.
1: Allah.
0: Uja kita makin enggak disanggui nah itu makin enggak ketujuh. Karena minyak bintang itu ada jinnya.
1: Jinnya ya.
0: Nah, tapi alhamdulillah berkat mau diarahkan dengan peraturan-peraturan yang ketat, sampai kuliah selesai. Bahkan ke Surabaya dia seandainya katanya tidak didikan pesantren di Banjarmasin ini, kami akan masuk geng yang berjual narkoba di kampus. Karena bila kiriman kada datang ke kanakan ini beberapa orang, ada gengnya.
1: Iya, iya.
0: Supaya duit kesan belanja atau kesan manja-manja itu tertutupi, berjual narkoba. Ada kena datang gengnya. Nah, tapi dia bertahan. Bisa. Nah, karena waktu sanawi hadiahnya kita ketat. Peraturannya ketat. Kata kita ini aturannya A, bahkan malam-malam tertentu sekian puluh orang kita bawa mbak malam di masjid. Karena bakal lambuan, masjidnya belum balawang. Beribadah. Karena kebetulan hari Jumat waktu itu libur.
1: Yeah.
0: Nah, itu jadi artinya ini latihan. Nah, makanya sekarang ada retret ya.
1: Betul.
0: Pelatihan untuk
1: militer
0: kooperasi segalanya. Nah, itu kita mendukung. Oh, ya, sudah ada aja ya 5 orang yang meninggal. Seandainya kada umpat itu pun di rumah sampai umurnya meninggal juga. Itu ya kalau nyai ikhlas habilillah. Ada aritan jantung, darah tinggi. Kenapa, Pak? Artinya mun sudah sampai waktunya di rumah pun meninggal. Nah, tapi ini rate ini supaya pertama ketegasan, disiplin ya. Karena kalau di dalam sistem komando tentara itu apa kada kawan nang kakaina dahululah kada kawa. Nah, karena kalau istilah dalam kondisi perang itu kelingah sedikit kita nang mati.
1: Iya.
0: Dua aja lagi kalau kita kada menembak, kita nanti berkurang. Jadi baik. Anak-anak kalau perlu kelas 1 SMA sudah
1: batas.
0: Ada retreatnya itu, apakah seminggu, sebulan sehingga tegas dia kada akan menjadi gay.
1: Iya.
0: Kada akan menjadi lesbi. Awak lama lima mbut dapatnya latihan minwa mau sebulan dua bulan tegas tak bawa senjata nang 5 kilo nang 7 kilo bawa ransel nang 20 kuli belakang itu kada nang melenggang kayak wadam lagi berjalan bibiniannya gin harap sudah turun gunung naik gunung. Nah, jadi intinya itu jadi ada ketegasan. Jadi kita kada menyalahkan HP, kada menyalahkan daman kita nang memahami. Nah, itu. Nah, Ibu Rohina terima kasih selalu monitor, mudah-mudahan kita sehat.
1: Ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, kita di menit-menit terakhir mungkin sebagai hikmah dari perbincangan kita di malam hari ini dan mungkin pesan penting kepada pendengar kita seperti apa Ustaz, silakan.
0: Pertama, pada saat sekarang apa yang terjadi ini sudah dilansir, sudah dijelaskan, dibayangkan oleh nabi kita dan ini sudah terjadi pada nabi-nabi yang sebelumnya. Jadi kita ini menjalani aja lagi. Kemudian yang kedua, kita kada menyalahkan zaman, kada menyalahkan HP. HP memang ada diperlukan. Dulu tidak boleh HP masuk pesantren. Dapatnya COVID kemarin, jebol semua itu. Nah, jebol karena pakai online kan. Nah, jadi ada waktunya kita online, ada offline, kemudian ada anak itu bisa dilihatkan HP, TV, tapi ada batasan. Maka mama abahnya di rumah harus tegas, ya, harus tegas. Nininya juga, jangan ada yang melindungi untuk kejahatan. Kalau anak kita sudah, dan laki-laki, kalau bisa jangan rancak di bawah membasuh piring ke belakang kakan-kakan dah. Nah itu tugasnya bibinian. Bilainya kayaknya membasuh piring, rancak lah, umpat bata tapas di belakang tuh. Nah lo harus dibawain nih. Nah sehingganya lo lemah lembut segalanya. Ini hati-hati pergaulannya, kayaknya banyak bergaul di bibinian, kakan-kakan laki-laki yang umur 5 tahun, 6 tahun. Ini mengarah ke sana. Dari kelakuannya seperti itu, bisa akan menjadi senang dia menjadi lesbi atau gay. Nah jadi ada batasan-batasan. Nah karena itu mudah-mudahan para orang tua kayak Nini, tokoh masyarakat, mengawasi di kampung kita, di kita, kalau ada kelakuan gay kemudian lesbi, ini di samping didoakan kemudian ditangani bersama, harus ada ketegasan. Dan kita mendukung apa istilahnya pemerintah untuk mengeluarkan aturan ya, karena ini berdasarkan data ya sudah ada dari Kementerian Kesehatan ya, tahun 2022 kita mencatat sekitar 1.095.970 orang ini 0.44% masuk kategori LGBT. Nah, kemudian di Kota Bekasi ini tercatat 6.000 lebih. Kemudian di Jawa Barat diperkirakan mencapai lebih daripada 300.000. Nah, jadi artinya ini data konkret, ini yang ketahuan. Nah, jadi artinya mudah-mudahan Kalsel tidak begitu banyak. Nah jadi artinya kita berdoa kepada Allah diberikan kekuatan.
1: Amin.
0: Sama-sama mengatasi masalah ini, mendukung daripada fatwa Majelis Ulama supaya pemerintah mengeluarkan aturan yang tegas. Amin. Karena aturan tegas ini belum ada. Nah sementara 37 ormas organisasi adalah mendukung LGBT dan tidak mendukung Majelis Ulama karena dianggap tunjukannya hak asasi. Kalau masalah sudah pecahkan mendatangkan bala kehancuran, bukan hak asasi lagi. Ini pemerintah turun tangan dan masyarakat. Nah, demikian mungkin dari kami. Baik. Mohon maaf dan terima kasih. Mudah-mudahan Allah menyatukan hati kita untuk selalu jihad fisabilillah. Amin. Sampai tetes darah terakhir, dan kita akhiri dengan doa kepada Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiru wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Ustaz ya, insyaallah. Amin. Minggu depan kalau misalkan bisa kita bisa berjumpa lagi Ustaz ya, insyaallah. Panjang umur selalu insyaallah. Amin. Amin rabbal alamin. Terima kasih Ustaz dan terima kasih pendengar dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam tablik udara malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian, tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Ya. Pertama, ya. Nah, tapi ini dipikirkan sebagai tersangka kan,
9: Pak? Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
9: Dari siang, ya.
8: Soal dugaan penerimaan uang.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
10: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
11: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
10: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
11: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
12: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya?
10: Iya,
12: 2 kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
11: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
13: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
14: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
13: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
15: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus diikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
14: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
17: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
16: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
17: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
18: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
17: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
19: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
20: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
19: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
21: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
22: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
19: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
23: Sepertinya
24: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan strategi warning system itu satu.
24: Arning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
24: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi, namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
3: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
4: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Spanyol. Supaya, karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, punya strategi dan atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya target kita harus menang.
3: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
5: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
3: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, saatnya kita hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda yang akan disampaikan oleh I. Nyoman Ari Yudana dengan tema Asta Brata. Selamat

Para pendengar RRI Banjarmasin, dimanapun Anda, kembali lagi bersama kami dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu yang tersucikan para marga suci, para pemangku, para balian, serta umat sedharma dimanapun siaran ini dapat didengar. Mari kita awali dengan salam dharma. Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Siddham, yang mana artinya adalah semoga kita semua selamat atas karunia ide Sang Hyang Widiwasa. Semoga tidak ada halangan dan rintangan. Pendengar yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Inyoman Aryudana, mahasiswa Politeknik Negeri Banjarmasin, sebuah ruang perenungan spiritual yang membahas nilai-nilai luhur dalam ajaran Hindu yang senantiasa relevan untuk kita hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya membahas sebuah ajaran luhur dalam agama Hindu yang tidak hanya relevan bagi para pemimpin, tetapi juga bagi siapa saja yang ingin membangun karakter dan menjalani hidup yang harmonis. Ajaran itu adalah Astabrata. Astabrata adalah 8 laku hidup atau 8 prinsip kepemimpinan yang diajarkan oleh Tuhan Rama kepada Wibisana dalam kitab Ramayana. 8 prinsip ini terinspirasi dari 8 sifat mulia alam semesta yang jika diterapkan oleh seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga, masyarakat, atau negara, akan membawa kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi semua. Mari kita pahami satu persatu makna dari Astabrata ini. Yang pertama ada Surya Brata atau meneladani matahari. Seperti matahari yang terus memberi cahaya dan kehidupan tanpa pamrih, seorang pemimpin hendaknya menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi rakyatnya. Ia memberi terang, memberi arah, dan menumbuhkan potensi orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang menjalankan Surya Brata akan hadir sebagai pengayom yang mendorong kemajuan dan kesejahteraan. Yang kedua ada Chandra Brata, yaitu meneladani bulan. Bulan memberi kesejukan, keindahan, dan ketenangan. Ia tidak menyengat, tetapi menenangkan hati. Seorang pemimpin hendaknya memiliki sikap lemah lembut, empatik, dan menyejukkan. Ia mendengarkan, mengayomi, dan mampu menjadi penyeimbang di tengah berbagai dinamika kehidupan masyarakat. Yang ketiga, angin Brata atau meneladani angin. Angin bergerak kemana saja, meresap ke seluruh ruang, menyentuh setiap makhluk, namun tak pernah terlihat. Seorang pemimpin hendaknya hadir dan mengetahui kondisi rakyatnya secara menyeluruh. Ia tak berpangku di tangan, di balik meja, tetapi langsung turun ke tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan dan penderitaan rakyatnya. Yang keempat, Bayu Brata atau meneladani udara atau angin yang kuat. Bayu lambangkan kekuatan, daya dorong, dan keberanian. Seorang pemimpin harus memiliki ketegasan, keberanian dalam bertindak, dan keteguhan dalam menjaga kebenaran dan keadilan. Ia tak mudah goyah menghadapi godaan atau tekanan karena tugas utama

kualitas serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Yang keenam yaitu Yamabrata atau meneladani dewa keadilan. Dewa Yama adalah dewa pengadil. Ia menegakkan hukum dan memberi ganjaran sesuai perbuatan. Seorang pemimpin harus menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Ia tak boleh memihak, tidak boleh korup, dan harus berani menindak yang salah. Bahkan jika pelakunya adalah orang dekat atau keluarganya sendiri. Yang ketujuh, Kuera Brata atau meneladani dewa kekayaan. Dewa Kuera adalah simbol kekayaan dan kemakmuran. Dalam konteks Astabrata, ini mengajarkan bahwa pemimpin harus pandai mengelola sumber daya, menciptakan kemakmuran bersama, dan tidak hidup dalam kemewahan pribadi semata. Kekayaan bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Yang terakhir, Baruna Brata atau meneladani dewa samudra. Dewa Baruna melambangkan keluasan, ketenangan, dan pengawasan. Samudra menerima semua aliran sungai dan tetap tenang dalam kedalamannya. Seorang pemimpin yang meneladani Baruna Brata memiliki kesabaran, kebijaksanaan, dan kemampuan mengendalikan diri. Ia tak mudah tersulut emosi dan dapat melihat segala persoalan secara luas dan mendalam. Kita masuk ke bagian refleksi dan relevansi. Para pendengar yang saya hormati, Astabrata bukan hanya ajaran untuk raja atau pemimpin. Astabrata adalah prinsip universal untuk siapa saja yang memegang tanggung jawab, baik sebagai pemimpin keluarga, organisasi, komunitas, atau bahkan terhadap dirinya sendiri. Dalam zaman modern seperti sekarang, ketika krisis kepemimpinan sering kali muncul, ajaran Astabrata hadir sebagai kompas moral yang mengarahkan kita pada kepemimpinan yang penuh kasih, berani, adil, dan bijaksana. Seandainya setiap pemimpin di berbagai tingkat mampu menghayati dan menerapkan nilai-nilai Astabrata, maka kedamaian dan kemakmuran bukanlah utopia, melainkan kenyataan yang bisa dicapai bersama. Demikian uraian singkat tentang Astabrata, yaitu 8 laku hidup yang luhur dalam ajaran Hindu. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari demi kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan alam semesta. Berikut adalah sloka-sloka dari Bhagavad Gita yang secara filosofis berkaitan dengan ajaran Astabrata, yakni 8 laku hidup yang menggambarkan sifat ideal seorang pemimpin menurut ajaran Hindu. Astabrata meniru sifat-sifat Dali, alam dan dewa, surya atau matahari, chandra atau bulan, angin, bayu, indra, yama, kuera, dan baruna. Setiap aspek ini tercermin dalam beberapa ajaran Bhagavad Gita. Berikut sloka Bhagavad Gita terkait Astabrata. Yang pertama, Surya Brata, teladan cahaya keteguhan. Sloka Bhagavad Gita 3.21.

Pemimpin seperti matahari jadi panutan dan pendorong kehidupan. Yang kedua, Chandra Brata yang berhubungan dengan kesejukan, ketentraman, dan kasih. Sloka Bhagavad Gita 12.13-14.

Yang artinya, seseorang yang tidak membenci makhluk hidup, bersahabat, penuh kasih, dan seimbang dalam suka duka ialah yang mulia. Pemimpin lembut dan menyejukkan seperti bulan. 3. Angin berata atau mobilitas dan peka terhadap rakyatnya, tercantum dalam Soga Bhagavad Gita 6.9.

Artinya, ia yang melihat teman, musuh, orang netral, dan berdosa secara setara adalah yang paling luhur. Seperti angin yang menjangkau semua, pemimpin harus hadir dan memahami semua golongan. Keempat, Bayu Brata, yaitu kekuatan, keberanian, dan perlindungan. Tercantum pada Sloka Bhagavad Gita 2 bagian 31.

Artinya, dalam menjalankan dharmamu sebagai kesatria, jangan ragu. Tidak ada yang lebih baik dari perang demi kebenaran. Pemimpin kuat melindungi kebenaran dan rakyat seperti Bayu. Yang kelima, Indra Brata, yaitu kesejahteraan dan perlindungan alam. Tercantum dalam Sloka Bhagavad Gita bagian 3.10-11.

Artinya, dengan pengorbanan dan kerjasama dengan alam, manusia akan diberkahi kesuburan dan kemakmuran. Indra memberi hujan, pemimpin menjamin kesejahteraan dan keberlanjutan. Yang keenam, Yama Prata, keadilan dan hukum. Tercantum dalam Sloka Bhagavad Gita 4 bagian 8.

0: Oke.
1: Artinya, aku turun setiap zaman untuk melindungi kebajikan, menghancurkan kejahatan, dan menegakkan dharma. Pemimpin seperti Yama harus menegakkan hukum dan keadilan. 7. Kuera Brata, atau kekayaan dan distribusi adil, tercantum dalam Sloka Bhagavad Gita 3 bagian 12.

Artinya, mereka yang mengambil nikmat dunia tanpa berbagi adalah pencuri. Pemimpin mengelola kekayaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Yang terakhir, Baruna Brata, yaitu kewibawaan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Tercantum dalam Sloka Bhagavad Gita 2 bagian 70.

yang artinya seperti laut yang tenang meskipun terus dialiri sungai, demikian pula orang yang mantap meskipun terus diterpa keinginan. Pemimpin seperti samudra harus tenang, luas, dan tidak mudah tergoyahkan. Sekian, itu adalah Sloka Bhagavad Gita yang terkait dengan Astabrata. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Inyoman Aryudana mengucapkan terima kasih dan akan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: Amelia satu dari Ebit GAD menemani Anda mendengar di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita bakal gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional malam hari ini yang akan dipandu bersama host kita, ada Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, bersama bintang tamu kita malam hari ini, Benny Ashar. Selamat mendengarkan dan juga mengikuti Ruang Rindu Nasional.
1: Menyisakan kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu Tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi, betul, merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya, yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka.
2: Ya, pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, Tugu Monas.
0: Gitu ya.
1: Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, iya benar, benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi? Ceritanya?
1: Gimana ini ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80, 85 itu kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh di Solo, oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Ya gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Mas
2: Arianto,
0: Mas
2: Tus kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, pop, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya, kita betul, punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu.
0: Iya, oh,
2: kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Ah, oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Okay. Termasuk ya, RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: yeah,
2: Surakarta
0: yeah, yeah,
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu. 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita okay, ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Obi sebelum Bang Ebit ya,
0: Ebit
2: ya,
0: oh,
2: ya, ya, ya. Model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
0: Ya,
2: kita
0: ya,
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jean yang duet-duetan, yang kantrian gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya oh kalau lagu-lagu seperti ini, oh, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana?
0: Oke, okay,
2: nah, itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, yaitu lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi,
0: okay,
2: gitu loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak gitu
1: mau
0: kan.
1: Nanya-nanya, ya.
0: Buat Anda saudara pendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada
1: Jo.
0: Bung Benny Jo. Silakan
1: malam,
0: Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Ruang rindu ruang berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa Iksan. Ikhsan
1: Terores. Iya, ini
0: betul baik.
1: Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama ini dengan bintang tamu ya.
2: Bung Benny, iya, Bung kebetulan
3: Benny. Kalau iya, saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Benar. Ini pertanyaannya, adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Siap ya, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
3: Ya, Mas Yudi.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
0: Bekasi. Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh, putus.
0: Baik, coba kita lihat ini di yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik,
0: kita jawab pertanyaan.
1: Yes. Dari
0: Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Ya,
0: telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan ya?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: cakep. Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam, gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan, silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi.
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, okay, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata
4: semuanya,
2: hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini, apa penghibur semua, bye-bye semua lagunya.
0: Siap, oke, okay, okay. Itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja,
1: dong. Tidak lekang oleh
4: iya
1: usia.
4: Dong, mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan
0: betul,
1: beliau kembali lagi menemani okay ruang
4: ini. Oke
0: okay lah. Okay
4: terhibur. Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: Seribu peserta. buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benny Jo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Paria, terima kasih.
4: Dinda dan semuanya sejarah tidak
0: okay
4: terkecuali.
0: Oke.
4: Okay. Ya semoga sukses selalu
1: terima
4: ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli.
1: Wah.
0: Ada Mbak Haryanti, selamat
1: Haryanti,
0: malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi, Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Ya, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya, siapa? Bang Benny.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Okay.
5: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke.
5: Okay.
0: Okay.
5: Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama
0: Syafi. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara. Dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Kan Bang Beni kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja
0: Pak? Oke. Okay.
6: Ya, mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya. Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke oke oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Juga. Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, ya di Manado,
0: Manado. Betul.
2: Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi itu top dulu ya dari Jawa Barat ya. Betul. Bandung itu dulu. Dulu tuh malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Mm-hmm. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang, Pak Aciu ya, dari Musika Studio.
0: Oh, okay, iya, iya,
2: waktu
0: iya,
2: itu
0: iya,
2: masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang.
0: Itu
2: awal sejarahnya. Okay. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya, misalkan wow untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti
0: itu,
2: gitu, karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa,
0: okay.
2: Intonasinya itu dia ada berapa oktav ya, dia
1: ilmu baru sih,
2: gitu ada ya? Berapa oktav dulu dia, misalkan satu setengah nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu,
0: okay.
2: Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
2: Okay. Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, betul seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetikus Endang,
1: iya, kan?
2: Khusus
1: iya.
2: Untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: notasinya
2: dulu. Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio. Itu anggap aja hilang, lagu itu udah enggak terpakai.
0: Okay.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua.
0: Wow.
2: Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, okay.
2: Kita okay. kita barengin gitu. Yeah, yeah. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Artis saya ada si A, si B, coba Pak, sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan. Saya bikin.
0: Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra. Itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: oke,
2: okay, itu pasti cocok.
0: Oh iya.
2: Tetapi
0: iya,
2: waktu
0: iya
2: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Oh oke, okay. Ya. Siap.
2: Nah,
0: siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
0: Iya.
2: Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya enggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak okay ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu
2: iya,
0: solo.
2: Solo.
0: Okay.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua
0: ya?
2: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta tuh ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau, kan itu tuh.
0: Okay.
2: Baru musiknya saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari dengan
2: Muklas Adiputra.
0: Okay.
2: Ya Muklas, begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Itu. Safari gitu, itu Anikaria ya. Safari.
0: Anikaria Safari.
2: Oh iya, cuma Anikaria Safari
1: itu.
2: Edisut. Ya.
0: Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul.
2: Ya.
0: Kau Tercipta dari Tulang
2: Rusuk. Kau Tercipta ya. Baru betul berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay
2: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, Mas.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya. Oke. Okay.
2: 93. Rano Karno.
1: Itu diciptakan.
2: itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Ngikut
2: yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul, sudah. Betul.
2: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
0: Hedy
2: kan,
0: Diana ya.
2: Itu kan pertama
0: banyak
2: kali ya
0: memang.
2: Pertama kali di Indonesia ini antara genre. pop dut istilahnya itu
1: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang tuh namanya hip dut.
0: Iya, ada hip
1: dut ya.
2: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bu Pengaruh ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
0: enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok ya.
2: Kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan, berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Enggak bisa ketemu. Nah, satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
2: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
0: Betul.
2: Termasuk musisinya itu baru masuk.
1: Luar
2: itu
1: biasa.
2: Ini terus, udah ini kita lanjut terus, lagi kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Satu butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Kalau Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya

0: Iya, pokoknya oh, iya, Mbak iya, Dani iya, mewakili kata hati sekali. Bener.
1: Iya.
2: Menjiwai.
3: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Karena mau nanya apa Uni Rahma?
3: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
2: Betul.
3: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga itu. Tunggu ya.
3: Enggak. Kalau boleh kasih bocoran berapa?
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
3: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
3: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
2: Iya.
3: Siap. Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
2: Iya, ya, siap.
3: Boleh juga salam buat ini ya.
2: Iya.
3: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, selalu.
2: Aduh, amin.
3: Terima
2: sama.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat halo, malam, Pak Ahmad.
2: Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
4: Uri Ismail dengan Mas Agus Abdaba. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
2: Okay. Pertanyaannya? Ya.
4: Pertanyaannya begini, sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
4: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
0: Gitu, oke.
4: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
4: Lagu yang tunjukkan.
0: Siap. Oke.
2: Ya. Oke.
4: Okay. Okay. Salam boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Yajida, Tete Dinda,
0: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke.
4: Okay. Jakarta.
0: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Baik.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
0: Pertama-tama,
2: marilah
5: kita. Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah, memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya baru. Gitu.
0: Okay.
5: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Oke.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.

0: tetap sukses, tetap Amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Merpati baik.
2: Bang Yudi, nanti kita ya, Bang Yudi, apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada...
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita...
1: Ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Dan juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344-0696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa?
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay, salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabireya ada Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Waragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah cinta kamu gak sih buat anak-anakku di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay. Ya?
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya, terus lirik gak nyambung gitu, atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi, Cara Rimbone, dan semua yang menyiarkan rilis seluruh Indonesia. Bang Benny Sari, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: nggih. Bang Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja Bang Benny.
0: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang agent kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap,
5: kan.
0: Oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Artian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Buat, terima kasih Pak Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
7: Malam.
6: Iya, dengan siapa ini? Malam.
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya. Yeah.
1: Betul.
7: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty
7: enggak sih Bang Benny? Okay. Ya, saya penasaran ya. Gitu aja, soalnya lagu-lagu lawas tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya. Selamat malam. Selamat
1: malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya sambil nonton lipcat ini Mas Yudi.
0: Ya, oke. Okay. Oke.
8: Okay. Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Oh, siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya. Mm-hmm.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
8: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang bertanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
8: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
8: Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Oh Benny.
8: Putra
1: Oh Benny Jo.
8: Tergaul sama okay. Dia dan semuanya tak okay. Kecuali.
1: Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya? Ciptakan
3: lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya
3: saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra, terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba-coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi Mas banyak
0: siap
3: lagi,
0: Mas. Wow. Ya, oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli ya. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang ya, Benny Ashar
1: relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang itu kan saya mencipta lagu ya sudah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita
1: produksi tapi
3: tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Iya, betul. Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti memang relate.
3: Ya, relate ya. Ya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Okay, kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu kan itu. Dulu itu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati. Itu tuh.
0: Lagu
3: sederhana, simple. Tapi itu benar-benar gimana ya lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
0: Oke.
1: Oke.
0: Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau tahun 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong, cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong lah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
0: pop dangdut keroncong.
1: Dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
0: Oh jadinya gitu ya. Terus,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap ya.
3: Kalau orang Jawa berarti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh, padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: padahal kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: iya, pakemnya ya, pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng seperti apa.
0: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang jangan orang biasa sama kayaknya, enggak orang biasa
1: kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Iya.
1: Terlalu frontal nanti, bukan apa, semua bingung nanti
0: ya,
1: minta lagu
0: kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya
1: ada trik-trik khusus ya?
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hetikus Endang ya.
3: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara
3: gabungan, iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Musik. Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh,
3: ya.
0: Siap.
1: Kadang mengalir begitu
3: ya,
1: saja.
3: Mengalir,
1: ya.
3: Tapi jelas.
0: Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini, udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya.
0: Tete Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Okay. Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh
1: bisa menyatukan,
3: supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu
3: dangdut ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya. Siap. Karena kelebihan gitu dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
0: laku.
3: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan. Ayu di Maluku.
1: Ya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Masalah sampai akhir Ayu.
0: Namanya juga keren. Ayu di Maluku.
3: Ayu, ya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide sebenarnya.
1: Udah sambil ngomong udah.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya. Memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekalian kan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya, yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Iya.
3: Aja, cuman itu aja.
1: Wah, yang kita penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang tua jadi saksi,
3: ya,
0: dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya paham, sekarang paham, ya saya, sekarang paham. Juga sedang diperbaiki, ya diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: betul. Supaya yang keadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja,
1: iya.
3: Di elemen-elemen lain juga lain. Punya banyak.
1: Ya royalti. Mungkin pengisi-pengisi ya, posisinya ya, ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu.
0: Iya.
3: Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya, ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Itu.
0: Gitu.
3: Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Iya. Iya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap. Karena saya juga ngefans sama
1: ini Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu.
1: Iya,
0: kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa. Memorable terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini
1: ya,
0: di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Ya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh. Ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan. Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh, salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik onta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Romaku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam Bung Ali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bung Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dari Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, dari inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, orang Medan itu. Waktu, Bung, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
0: Ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya. Mau bertanya dong, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi. Kayaknya Mas Yuli soalnya udah bertanya semua.
1: Masa sih?
0: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
1: Betul. Iya.
0: Iya, selamat malam Bang Benny. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
1: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Boleh gak kirim salam ya Mas Yudi ya?
1: Boleh, kirim pempek juga boleh.
2: Ih, mau sekali itu kapal selam.
0: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
1: Aha.
0: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
1: Siap.
0: Terus penyiar-penyiar yang ada di
1: Palembang.
0: Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
2: Terima kasih.
0: Yang lagi tugas
1: salam di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
0: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
1: Betul.
0: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke
1: deh
0: Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau apa itu,
2: jenis vokal
1: yang apa itu Bang Benny?
3: Sebenarnya sama kok,
1: sama ya,
3: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja kan gitu.
1: Siap.
3: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
2: agak sopran kan,
3: ya, ya. Lagu pas kenesnya tuh dapat gitu.
1: Oh,
3: sebenarnya
1: iya.
3: Kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
1: ya, ya.
3: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
1: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya?
2: Boleh.
1: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar.
2: Wih.
1: Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
3: Oh, Kamu Tak Til.
1: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Okay. Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya okay. Kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak juga. Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengen membuat sesuatu karya yang beda.
0: Yang beda.
2: Beda. Okay. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
0: Iya. Tahu ini kita nanti. Mau sebelum dulu, kita ya. Tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila ku

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi
1: selamat
0: juga
1: malam.
0: Dan Mas siapa lagi?
2: Tengku Safiq.
1: Malam.
2: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira-kira. Minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
1: Suaranya udah enak, bisa
2: enak
1: nyanyi nih.
2: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokal
1: enak. Vokal ya.
2: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
1: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya,
3: sebenarnya
1: lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
2: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
2: Oke. Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah,
3: tapi kalau
1: yang ini tadi ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
1: Iya, cocok enggak lagunya?
2: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
2: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
2: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
1: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
2: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
2: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
2: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
1: Punya warna sendiri.
3: Ya.
0: Teleponnya kalau gitu.
2: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong jangan Mbak, gitu jangan ngambek. Dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
2: Oh.
3: Gitu. Diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
1: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
2: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya.
1: Udah tahu siapa.
3: Aku udah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
2: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
1: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
2: Mbak Maya terima kasih banyak.
1: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
1: iya,
0: Mas Benny.
1: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
1: Dengan Bang
2: Benny.
1: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari tulang rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya tercipta untukmu.
2: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut.
2: Siap. Mamanya apa kabar? Lama nggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
2: Salam juga buat Mbak Etri ya.
1: Ya semoga ya, bisa nanti, terus berkarya hadir di amin. Industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat,
2: siap,
0: tambah amin, maju,
2: siap.
0: tambah luas lagi pendengarnya.
2: Amin. Oke.
1: Okay. Sehat-sehat selalu.
2: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat.
1: Salam
2: sukses
1: sehat.
2: Terus ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
2: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny. Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya.
1: Iya.
2: Karena Pro 2 itu ini teenager.
1: Iya. Ya kan memang Rati itu
2: iya, iya. Di atas saya gitu kan.
1: Iya.
2: Selamat
1: iya.
2: Malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih
1: Bali.
2: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, amin. Ketiga ya supaya amin. Bisa melanjutkan kebersamaan ya. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
3: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
2: Terima kasih Bang, Bang Benny.
3: Baik.
2: Alright. Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan semuanya, kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
2: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Lagi rindu memori lewat lagu. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 410.

Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
1: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI dengan esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli. Jendela Seribu Sungai adalah novel karya Miranda dan Avesina yang mengisahkan perjuangan tiga orang anak, Kejora, Aryan, dan Bunga, dalam mengejar cita-cita mereka di tengah tantangan dari keluarga dan lingkungan. Kejora adalah anak yang cerdas dalam matematika, namun keluarganya menginginkannya menjadi seorang balian atau dukun di suku Dayak untuk meneruskan tradisi keluarga. Aryan, ia bercita-cita menjadi seorang seniman kurinding, alat musik tradisional Kalimantan Selatan, tetapi menghadapi penolakan dari orang tuanya. Sedangkan Bunga, dia adalah anak berkebutuhan khusus yang ingin menjadi seorang penari. Namun, orang tuanya meragukan kemampuannya karena kondisinya. Dengan bimbingan Bu Guru Sela, ketiganya berusaha untuk mewujudkan impian mereka, menghadapi berbagai rintangan, dan belajar tentang pentingnya keberanian serta ketekunan dalam meraih cita-cita. Novel ini tidak hanya menggambarkan semangat dari anak-anak dalam mengejar mimpinya, tetapi juga menyoroti kekayaan budaya Kalimantan Selatan seperti tradisi balian dan seni kurinding. Kisah ini mengajarkan bahwa dengan tekad dan dukungan yang tepat, setiap individu dapat mengatasi hambatan untuk mencapai impian mereka. Jendela Seribu Sungai telah diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama yang dirilis pada Juli 2023. Adapun plot cerita Jendela Seribu Sungai mengambil setting di kota Banjarmasin yang banyak menampakkan ikon kota seperti keindahan dari Sungai Martapura. Demikian esensi buku Jendela Seribu Sungai, karya Merinda Sefriana dan Avesina Subli, dari RRI untuk Indonesia. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410.

0: selamat berbelanja.
1: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
2: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
3: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
4: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
5: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
3: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
7: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
8: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
9: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
3: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
10: kanal informasi dan inspirasi.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Renungan malam

Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. "Ia masih merasa jengkel." "Ya itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri." Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Coba renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang

Pendengar, hingga sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Dari program satelit di Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6. Akhirnya kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah, sampai berjumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada hari ini. Kita senang sekali berjumpa lagi ya di Banjarmasin pagi ini. Mada menemani Anda dari jam 4.55 sampai nanti di jam 10 pagi, tentunya dengan beragam informasi, beragam program juga, serta hiburan dan musik untuk Anda ya. Hari ini pendengar, hari Kamis 9 Juli 2026, insyaallah adzan subuh untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya berkumandang di jam 5 lewat 8 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan bagi Anda di pagi hari ini juga untuk kawasan Banjarmasin ya, cuaca cukup mendukung untuk mulai beraktivitas ya, cukup terang dan juga cukup dingin di luar saat ini ya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan di pagi hari ini mendapatkan berkah dan tentunya selalu dilindungi Yang Maha Kuasa ya. Dan baik pendengar, hari ini kita akan mendengarkan dulu ya pengajian Al-Quran, Quran Surah Yusuf ayat 7 yang dibacakan oleh Ahmad Syauqi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dari Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 511 110.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak. Sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
4: Banjarmasin pagi ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Prasatu Banjarmasin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali bisa berjumpa ya, di hari yang mudah-mudahan penuh dengan berkah, hari Kamis 9 Juli 2026. Dan hari ini juga bertepatan pendengar dengan tanggal 24 Muharram ya, 1448 Hijriah. Masih di awal bulan untuk tahun ini, tapi di akhir bulan menuju bulan Safar juga. Nah, ketika berbicara tentang bulan kedua di kalender Hijriah ini pendengar, kita akan berbicara dengan banyak sekali hal gitu ya. Ada cerita menarik di dalamnya juga, tapi ada juga pandangan-pandangan mungkin bisa dibilang mitos dan segala macamnya gitu ya. Insyaallah hari ini kita akan berbicara tentang topik melalui bulan Safar, mantapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah hadir bersama Mada di kuliah subuh kita ya, kerjasama dengan Winantasari Banjarmasin, ada Ustadz Dr. Haji Amal Fatullah MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, apa kabar Bian?
1: Alhamdulillah
0: baik. Baik ya, boleh diperkakan lagi mikrofon Pak Ustadz nih ya, biar suaranya jelas. Nah ya, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz lah, nanti yang mungkin pendengar atau pemirsa mau gabung juga boleh sekali ya, lagi mau bertanya atau menambahkan gitu ya, di ya. 0511 3251562, ataupun juga di nomor WhatsApp kita pendengar ya, 0811 5111410. Silahkan menyaksikan selengkapnya di hari ini YouTube RRI Net Banjarmasin, serta juga di streaming rri.co.id maupun juga di RRI Digital. Baik Ustadz Amal Fatullah, ini kan bulan Safar bulan kedua, kita mungkin belum masuk ya, tapi sudah di akhir-akhir menyiapkan hal tersebut, bagaimana? Gih, silahkan selengkapnya lawan pian.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yabkau kaul amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi subuh yang berbahagia ini, pada pagi subuh Kamis 24 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 9 Juli 2026 masih. Okay. Alhamdulillah. Ini perlu kita syukuri karena alhamdulillah kita masih bisa bernapas, masih bisa melaksanakan kegiatan, termasuk kegiatan dakwah udara ini melalui kanal informasi dan inspirasi. Okay. Pro
0: satu
1: RRI Banjarmasin, dulu namanya Nusantara 3. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kita bisa bersua, artinya berkomunikasi lewat udara, sekali di udara tetap di udara. Para pendengar yang berbahagia, rasa salam, rasa syukur juga layak kita ucapkan, karena di dalam Al-Quran adalah la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum min azabil shadid. Artinya kita bersyukur, bersyukur itu insya Allah akan ditambah rezekinya. Barang siapa yang tidak pandai bersyukur, maka tidak merasakan kenikmatan apa yang telah diraihnya, apa yang telah dirasakannya, karena merasa kurang terus. Nah, oleh karena itu rasa syukur itu sebuah ungkapan penghargaan atas diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang tidak bersyukur itu selalu kurang. Anak mobil sebuah apa sih, anak dua. Anak sepeda motor sebuah, anak dua. rumah sebuah anak dua. Mana dia itu?
0: Serabah hendak utama.
1: Serabah hendak. Ya itulah, itu namanya keinginan.

0: diekspresikan, harus diaktualisasikan. Artinya ya, ucapan itu juga sebuah lambang, simbol, tetapi juga perlu dilaksanakan dengan tindak lanjut. Baik pendengar yang berbahagia, para pendengar dimanapun berada, baik di belahan Kalimantan Selatan ini, baik yang ada di provinsi lain, ataupun di belahan dunia planet bumi ini. Baik, para pendengar, di dalam sejarah ataupun catatan-catatan sejarah bahwa setelah bulan Muharram, jadi Muharram kita sudah lewat 24 hari Muharram. Jadi satu Muharram itu waktu di Banjarmasin dulu seingat kita, banyak pawai-pawai malam, bapak tuh membuat colok-colokit berkeliling di kota untuk menyemarakan, mengingatkan bahwa telah tiba satu Muharram,
1: bulan tahun baru,
0: tahun baru Islam. Bukan saja lebih semangat kadang-kadang tahun baru
1: Masehi.
0: Padahal dalam kalender Islam satu Muharram itu momentum yang sangat penting, tanda kelahiran tanggal dalam sejarah kebudayaan Islam. Sementara perbedaannya Muharram itu, Muharram itu, satu Muharram itu dimulai sejak senja. Jadi penanggalan itu sejak senjari matahari tenggelam di ufuk barat baru satu Muharram. Penanggalan begitu juga dengan penanggalan satu Sawal, satu apa? Satu Sawal itu hari raya, satu hari raya. Jadi dihitungnya itu di hari senja. Jadi pergantian dari matahari tenggelam kemudian bulan timbul. Nah, kita para pendengar yang berbahagia, 24 hari sudah tidak terasa Muharram telah berlalu. Sekarang kita tinggal 6 hari lagi, 1 minggu. Nah, ini kada kerasaan kada. Timbullah atau terbit lagi lah bulan Sapar. Bulan Sapar ini menurut beberapa fenomena, artinya kada jua pengamun mutlak, kada jua pengamun kada, tetapi ini menjadi sebuah tradisi atau mitos, atau dikatakan orang dengan tahayul, dikatakan orang dengan ya baca macam istilah. Karena bulan Sapar ini mendatangkan bala, mendatangkan mudarat, mendatangkan sial, mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga orang kawin, ya peginang anak kawin, nah, sudah ter, kalau di kampung ya menunda lah, bukan melaksanakan. Bulan Sapar ini bulan panas, bulan panasan, bulan pengelahian, dalam istilah kita. Memang bisa bujur, bisa kada. Dulu seingat kita kerusuhan 23 Mei di Banjarmasin itu juga pada bulan-bulan Sapar. Karena pada saat itu Sapar itu telah berjalan, artinya telah terlaksana dengan berjalan sesuai dengan apa, putaran-putaran orbit bumi.

0: para pendengar yang berbahagia. Tetapi bulan Sapar juga banyak hikmahnya. Artinya kita tidak supaya berkeadilan jurang itu. Tinjauan sebuah persoalan atau permasalahan itu ada plus ada minus. Jangan minusnya aja, plusnya ada. Maksudnya gini, hal positif, hal yang negatif. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanda Rasulullah itu, pada zaman Rasulullah, hijrah Rasulullah juga di bulan Sapar. Dari Kota Mekah menuju Madinah juga dilaksanakan di bulan Sapar. Ulama-ulama salaf juga beribadah dan berjuang di bulan Sapar. Jadi momentum bulan Sapar ini istilahnya tuh, mari kita tingkatkan kebaikan, meninggalkan keburukan. Artinya bulan Sapar ini, namanya hutang belum dibayar, dibayari. Namanya belum tagawi kegiatan ibadah di bulan sebelumnya, di bulan ini. Artinya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Para pendengar yang berbahagia, karena banyak cerita-cerita lain tentang bulan Sapar. Rasulullah, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah berlangsung di bulan kenabian, juga terjadi di bulan Sapar. Kemudian pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali juga di bulan Sapar. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah bulan Sapar. Terjadi peperangan-peperangan juga di bulan Sapar. Jadi istilahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bulan-bulan, menciptakan perputaran bulan ini, tentu ada maknanya tersendiri, ada menyimpan rahasia tersendiri tentunya. Oleh karena itu, melalui bulan Sapar yang sebentar lagi akan tiba, mari kita persiapkan diri, mari kita evaluasi diri sebelumnya. Di bulan Muharram kita tahun baru Islam, sudah dari 4447 ke 1448. Jadi perlu dipersiapkan. Misalnya kalau sudah terjadwal ya kada pemanjur. Kalau sudah terjadwal pernikahan, ya nikah itu kan hal sudah terjadwal dengan baik, ya laksanakan misalnya. Kemudian kalau misalnya ditunda di bulan Rabiul Awal setelah ini, ya ayo terserah jamu, mau seorang mau pakat lah. Tetapi persiapan-persiapan bahwa dari bulan ke bulan itu semuanya baik. Alhamdulillah kita persiapan-persiapan semakin. Ini kan rutin aja, berganti Sapar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya mungkin ini sekedar pengantar kita untuk sharing pendapat, berdiskusi. Banyaklah literatur-literatur, banyaklah bahan-bahan di Mr. Google tentang bulan Sapar, banyaklah di AI, apa kalau klik aja di ke internet AI
1: gitu ya.
0: Ya maka banyaklah tentang hikmah bulan Sapar ini. Demikian para pendengar yang berbahagia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Ustadz, amalah banyak yang jadi masyarakat nih kadang perbincangannya itu karena tradisi turun temurun.
0: Oh,
1: ya. Jadi dari mulut ke mulut terkait dengan pernikahan dari salah satunya. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari baharnya tuh kenapa bisa sampai seperti itu Ustadz? Ya tapi nanti dulu dijawab, mungkin kita juga undang bagi para pendengar dan pemirsa pemirsa yang mau bergabung silahkan ya untuk ditelepon sekarang. Kita buka untuk sesi pertanyaan di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp kita 0811531410 atau di hotline Halo RRI juga boleh banget ya 0811400976. Mungkin dijawab dulu tadi Pak Ustadz ya, tuh seperti apa, tapi sepertinya ada yang mau masuk ya, ternyata baru cek badannya. Ada Pak Idhamsyah di Banjarmasin, kita angkat dulu lah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apa kabar Pak Idham?
2: Terima kasih banyak pencerahan Pak Ustadz. Jadi kalau ada salah, ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak ada bulan yang sial, tidak ada bala yang diturunkan pada bulan Safar, dan tidak ada tertayur. Nah, cuma yang aneh itu di benua kita aja Ustadz. Kalau kami waktu tugas di Semarang, di Bandung, di Jakarta, itu kalau ada orang mengadakan acara yang apa aja orang nih, tolak bala tuh nih. Jadi di benua kita ini entah itu siapakah yang melajarinya itu. Cuma kami dulu pernah jopro selama beliau tidak ada terkayu jatindaan. Jadi habis itu ya Ustaz ambil ya banyu ya di baskom. Kita bacakan doa ya supaya menolak bala ya. Biar aja tak ada dulu Ustaznya kan berkisah kan membacakan doa kan. Untung hanya kami gawe. Tadi sempit memadahkan ya kalau tidak ada bulan sabatnya sial. Tidak ada bala tuh. Ada pesempat menyuruh ambil banyu. Itu sudah anu ya, sudah kebiasaan pang di benak kita ini.
1: Jadi kebiasaan nah, itulah.
2: Jadi arwah mama tuh dahulu kayak itu juga bila-bila sampai maulah anu ketupat burung. Ketupat burung tuh di, jadi karena hari Jumat pas bulan Jumat tuh disembelih ketupat burungnya tuh nah. Bajakan dua selamat makanya tolak bala ya. Jadi
1: hari sudahlah.
2: Jadi mulai bahari barang lagi halus, mada aku lagi kakan-kakan. Bapak mau boleh tekelpet burung, ini ya tolak bala kita kan. Supaya Jumat ya, kita baca doa tolak bala ya. Nah itu pang anunya lah yang berkembang, cuma di benua kita aja Ustadz. Di Banjar, apalagi di Amuntai itu kental banget tuh masalah kan itu. Sampai nang malam-malam itu, sembah yang apalagi harinya panas kan, bulan Safar kan, pindah banyak api. Doa tolak bala sembahyang anu ke bawa banyu. Banyu tuh banyak berderup tuh dicicirakan di jalanan rumah-rumah di simbur-simbur tuh.
1: Banyu tolak bala tadi itulah.
2: Tolak bala. Bagus juga apa mengkait itu kan. Mengatakan kita tuh supaya kita hati-hati kan. Cuma sebagian orang lain memadahkan tuh bid'ah aja tuh gawian maka itu ya. Itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Salah-salah, mohon maaf. Terima kasih Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah ya. Kita tampung dulu, ini ada Pak Muas lagi di belakang sidin. Ulun angkat dulu Ustaz lah. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mada.
1: Apa kabar Pak Muas, sehat?
3: Alhamdulillah sehat aja nah, cuma keberapaannya kada kau membuka lapak nih.
1: Iya pang lah.
3: Udah kayak bapak.
1: Mudah-mudahan sehat selalu lah.
3: Situasinya nggih. Iya. Oke, kena bola nih main terus. Waktu jadi ulun pada kan kada kalau buka lapak.
1: Hari ini kita libur dulu.
3: Jangan sampai ada yang tersinggung. Nggih, makasih banyak Mbak Mada.
1: Silakan,
3: Pak. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin. Ulun beberapa guru ulun memadahi bahari. Hati-hati terhadap anggapan di bulan Safar, karena ujar sidin bulan Safar itu kada ada apa-apa. Allah selalu menciptakan hari-hari dan bulan-bulan itu selalu dalam keadaan baik. Tidak, Allah tidak akan menyusahkan kepada umatnya. Jadi di sana ujar sidin jangan sampai ada yang mengatakan bahwa bulan Safar itu adalah sudah ditentukan harus begini dan begitu. Ujar sidin itu sudah termasuk penyakit TBC di dalam Islam. Apa itu TBC? Tatayur, bid'ah, dan khurafat. Nawjar Sidit, lalu di dalam Al-Quran beliau hati-hati nih yang menentukan hukum-hukum itu, karena telah apa namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi berat sekali barang siapa yang mengatakan itu ibadah, itu perbuatan-perbuatan baik dari Allah, maka dia telah melanggar Al-Hujurat ayat 1 yang artinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Nah itu aja Ustaz. Terima kasih pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbamada.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muas ya. Tiga pertanyaan gini lah Pak Ustaz lah. Ini satu lagi ada Bunda Rosita di Tunjung Mayana. Assalamualaikum Bunda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mbak Mada.
1: Ya, apa kabar Bun? Sehat kalau Bun?
4: Alhamdulillah sehat. Sehat juga untuk Mada dan Ustaz.
1: Ini silakan Bunda.
4: Ini Ustaz, kan kalaunya anak lahir di bulan Safar Ustaz, itu betimbang, itu Ustaz betimbang apa? Lakatan. Jadi misalnya berat badan anak 3 kilo. Jadi lakatannya 3 kilo diandaki Quran di sebelahnya Ustaz tadi. Jadi di atas dada anak ini diandak Quran. Jadi seimbang. Itu kayak apa pendapat Ustaz? Jadi terkejut juga Ustaz, kita kan istilahnya banyak yang sekolah di Arab Saudi. Kedada kan kayak itu di Arab Saudi istilahnya pas ke Banjar melahirkan anak terkejut juga kan disuruhkan orang tua bahar itu kayak itu kan Ustaz, ujar Pak Idham kayak itu lah. Jadi rasa terkejut juga kan hendak kan menurut tiga nyaman lah. Jadi yang kita karena sebagai anak
1: turut ya sudah.
4: Nah kayak itu Ustaz, itu kayak pendapat biar Ustaz. Terima kasih Ustaz lah atas pencerahannya Mbak Mada. Terima kasih juga atas waktunya. Salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kurang lebih kalau pertanyaan Pak Idham sama Pak Muas ini menekankan bagaimana gitu ya ketika ini menjadi salah satu tradisi setelah tolak bala di bulan Muharram ini. Dan juga kalau Bunda Rosita ini langsung ya ada kejadiannya, anaknya lahir di bulan Safar lalu dibetimbang lakatan tadilah, diandak di parak Al-Quran, di parak dadanya kan jasirin tadi gitu ya. Tapi kita jawab kenapa setelah habis kita jeda gitu. Nanti para pendengar juga pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kita akan membersamai Anda lagi setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana di Pro 1 Banjarmasin.
5: Wasiat Imam Syafi'i, jagalah ibu bapak kamu dengan sebaik-baiknya. Niscaya anak-anak kamu akan menjaga kamu dengan sebaik-baiknya.

0: Coba lihat mata mereka, Mak.
1: Yang mana?
0: Itu, sedang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
7: Lihat Subuh Pro 1 FM.
8: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh Pro 1 Banjarmasin yang hari ini kita membahas topik ya terkait melalui bulan Safar mantapkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini pendengar, silakan juga nanti yang mudah-mudahan masih ada waktunya mau gabung, mau bertanya dengan Pak Ustadz di segmen kedua kita kali ini, silakan di 0511-3251562 dan juga di 0811-5111-410 nomor WhatsApp Pro 1 ya. Baik, Ustadz Amal, ini menarik nih untuk kita bahas tadi ya, dari pertanyaan-pertanyaan pendengar juga. Tiga pertanyaan dulu kita bahas hari ini, silakan Ustaz Amal.
9: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Idham, Pak Muas dan Ibu Rusita di Tunjung Maya.
8: Iya.
9: Ini belakang sini ini gede.
8: Bujur.
9: Baik Pak Idham, Pak Muas ya, bahwa tradisi ya istilahnya, bahwa kembali ke digabungkan dulu Pak ya, Ibu Rusita tadi bahwa bertimbang ya, memang biasanya bertimbang ini ada kaitannya dengan kelahiran di bulan Safar. Jadi bila anak kita lahir di bulan Safar, itu biasanya ya tradisi atau budaya, kemudian kebiasaan itu bertimbang ya Pak Ayun mah, mungkin kan ada budaya kita Pak Ayun anak itu. Artinya bahkan dilestarikan malah sebuah kebudayaan. Sebuah kebudayaan. Artinya kita harus membedakan mana kebudayaan, mana ritual. Artinya pelaksanaan sebuah tradisi yang dimaksudkan untuk meneruskan budaya-budaya, budaya lokal, kearifan lokal istilahnya. Itu kan mungkin dia terjadi di Kalimantan kita aja. Artinya itu sebuah tradisi yang berlangsung sejak nenek moyang kita. Sejak nenek moyang kita dan berlangsung sampai akhirnya, apalagi di daerah pedesaan mungkin ya, memelihara sebuah tradisi. Artinya perpindahan dari tradisional ke modern itu ya perlu waktulah. Mungkin beberapa generasi. Nah, kemudian Batimbang tadi, Batimbang ya. Yang lahir di bulan Sapar itu panasan. Kemudian lahir dengan apa? Lahir dengan mengeluarkan darah, apa istilahnya? Kematian mengeluarkan darah itu kan istilahnya itu ya bahasa-bahasa kita di Banjar inilah. Artinya orang mati mengeluarkan darah, artinya bisa kecelakaan. Kan keluar darah tuh. Okay. Kemudian melahirkan. Itu kan hal-hal yang perlu. Nah, masalahnya ini antara sebuah tradisi dan keyakinan. Hanya kada dilaksanakan kalau karena kan kita. Hanya kada ditimbang kalau pina karena. Nah, kalau-kalunya ini. Kalau berdampak berepik. Nah, meskipun mungkin ya di kabupaten-kabupaten lain, di provinsi lain tidak sama, tetapi kan dia tidak sama lah, karena lain ladang lain belalang. Tetapi dalam sebuah riwayat bahwa pandangan di Arab Saudi atau Jahiliyah pada zaman dulu ya menipis bahwa kebiasaan-kebiasaan kejelekan di bulan membawa kemudaratan di bulan Sapar ini telah terbantahkan dengan kegiatan-kegiatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti menikahkan pernikahan Sayyidah Fatimah dengan Ali Abi Thalib, misal hijrah dari Mekah ke Madinah dilaksanakan di bulan Sapar. Tetapi juga banyak yang menghindari kegiatan di bulan Sapar ini, seperti membuka usaha, seperti di daerah kita. Jarang coba lihat di, ya entah dulu atau sampai sekarang, gedung-gedung perkawinan. Bagi yang memelihara sebuah tradisi atau budaya atau fenomena, jarang melaksanakan agenda perkawinan di bulan Sapar ini karena khawatir, karena berlangsung sejak sekian lama di tempat kita, memulai usaha di bulan Sapar ya jarang lah, memulai berdagang jarang terjadi. Pernikahan atau resepsi perkawinan misal jaranglah terjadi. Tetapi ada juga nang melanggar, artinya nang melaksanakan tuh nah. Bahwa pelaksanaan apapun di bulan Sapar kebanyakan atau sebuah paham bahwa ingin menunda. Tetapi ada juga yang melaksanakan kegiatan di bulan Sapar ini. Tetapi pada intinya bahwa semua bulan itu baik, semua bulan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah kebaikan. Tetapi juga harus diingat bahwa ada peringatan, ada aba-aba, ada isyarat bahwa isyarat itu hujan mau turun aja Tuhan itu telah memberi aba-aba, telah memberi fenomena. Ada awan, ada guntur, ada kilat, ada tanda-tanda penuh dengan makna. Tinggal kita aja yang bisa
4: memaknai.
9: Baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita meninggalkan dunia hitam misalnya, meninggalkan dunia hitam karena rambut kita dari hitam ke putih. Itu kan meninggalkan dunia hitam. Iya. Artinya penuh dengan tanda-tanda, gigi rontok, kemudian itu kan sebuah isyarat menuju sebuah kematian. Tinggal kita menafsirkan, bisa enggak membaca isyarat-isyarat atau ada tanda-tanda zaman bahwa kita ini akan mengakhiri kehidupan di dunia. Itu kan sebuah fenomena atau begitu juga dengan tanda-tanda Tuhan itu artinya maha penyayang. Tetapi juga tuh Tuhan kan kadang hanya sifat penyayang, juga ketegasan, juga artinya kita berpikir itu
4: seimbang.
9: Antar positif dan negatif tergantung kita melakukan.
4: Berarti kalau misalnya dengan tradisi-tradisi ini, apakah cara menyeimbangkannya seperti apa, Pak Ustadz? Kadang kan tipis sekali ya perbedaan dari kita keimanan gitu ya, ketauhidan bersama dengan pelestarian tadi yang dikatakan Kak Rifan lokal.
9: Ya.
4: Ibarat tolak bala ya, orang-orang percayanya tolak bala ya hanya di bulan Safar gitu ya. Padahal isinya ya ibaratnya tuh meminta juga kepada Tuhan untuk tidak datang bala lah seperti itu. Kan pada ujung-ujungnya minta kepada Tuhan juga.
9: Ya.
4: Terus kayak Bunda Rosita tadi gitu, ada rasa ketakutan kalau Jerpian.
9: Iya.
4: Maka takut ini takut terhadap apa gitu, padahal kan memang tidak ada bulan yang seperti itu ibaratnya di dalam Islam sendiri. Ini tipis sekali perbedaannya nampaknya.
9: Iya memang. Antara
4: takut salah nih,
9: takut
4: nanti kita
9: salah. Hari, ya, benar, atau nanti takut kualat kan gitu.
4: Karena kan ibaratnya Allah tidak pernah ini kan gitu di bulan Safar ini. Nabi pun juga seperti itu.
9: Iya, dalam Nabi itu justru mungkin membantah terhadap kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung sebelum pada zaman jahiliyah sebelumnya kan. Bahwa pada zaman jahiliyah itu bulan Safar itu adalah meninggalkan kampung halaman untuk merantau, karena bulan itu adalah bulan sebuah kesialan artinya.
4: Orang berdahulu berarti ya, orang jahiliyah.
9: Iya, jahiliyah sudah lama ini, 1400 tahun yang lalu ya. Ya, zaman Nabi sudah terjadi sebuah fenomena di zaman itu. Nah, baru kedatangan Nabi ini mengkonfirmasi atau membantah terhadap praktik-praktik itu. Buktinya jarah aja berlangsung. Kemudian pernikahan juga antara Sayyidah Fatimah dan Nabi sendiri, dan dalam sebuah riwayat kan dengan Khadijah ya bulan Safar. Nah, artinya meng-closing apa istilahnya itu, menutup terhadap fenomena-fenomena sebelumnya. Ya, meskipun kan kalau kita melihat sejarah sebuah tradisi-tradisi kita, nenek-nenek moyang kita kan beberapa generasi sebelum agama Islam masuk di Nusantara ini, kan kerajaan-kerajaan dulu, kemudian agama kita apa, pemahaman kita apa, baru aja Islam itu masuk pada abad ke-17 ke Indonesia ini, pada abad-abad sebelumnya. Ya tradisi-tradisi itulah yang masih berlangsung. Ya, untuk mengikiskan perlu sebuah proses pendidikan. Sebuah proses pendidikan, apalagi itu sebuah dianggap tradisi yang bagus. Artinya orang melarang ada, melaksanakan tetap berlangsung. Kada dilaksanakan khawatir. Ya kalau misal kayak tadi, kalau betul akbala misal musim kemarau seperti hari ini, bulan ini, bulan Safar pulang. Depan ini. Nah, panasan misal. Dan itu kalau ada dilaksanakan ada kekhawatiran di dalam hati. Kalau bujuran. Nah, panasan misal atau pengalahian istilahnya kan. Ini istilah kita kan. Kalau ada bertimbang, kalau pina pengalihan bujuran. Nah, kayak itu. Jadi sebuah paham. Itu mungkin ya generasi-generasi sebelumnya lah Tetapi kan dengan arus bertambahnya dunia pendidikan, rasionalitas itu semakin
10: ya, jalan juga rasionalitasnya.
9: Ya, rasionalitas. Tetapi kan itu baru bisa di melalui proses pendidikan, pemahaman. Nah, kan sebagian aja yang berpendapat berpendidik berproses melalui pendidikan. Selebihnya kan berlangsungnya budaya itu, apalagi dianggap sebuah kearifan lokal, penghargaan pemerintah sudah menghargai ini sebuah tradisi yang bagus misalnya. Ya apa salahnya lah?
10: Berarti niatnya tuh bukan untuk ke bulan safarnya mungkin Pak Ustadz ya. Ini supaya kita membenarkan aja supaya kita tidak salah gitu kan. Niatnya kalau menghindari bulan safar kan artinya memang jadi mengistimewakan bulan safar gitu ya. Mungkin kalau tolak bala sendiri tuh seperti apa Pak Ustadz, supaya kita membenarkan ini jalan niat kita itu ya. Lebih ke ngarah tradisi atau budaya atau memang ya sekedarnya hanya untuk
9: berdoa
10: ya. Saja, nah ya betul.
9: Berharaplah melalui sarana-sarana seperti itu. Berharap atau berkeinginan karena meneruskan budaya-budaya sebelumnya. Karena sebuah pekerjaan itu kan enam laklubin.
10: Betul.
9: Ya. Jadi tergantung niatnya. Mau ini menjalankan tradisi, mau ini melaksanakan budaya lokal, mau ini kearifan, kan mau ini misalnya bertentangan dengan sebuah pahaman keagamaan. Nah, jadi tergantung sisi mananya melihat, jangan dimarginalkan ajarnya bahwa ini sebuah tradisi menentang misalnya. Tetapi lihat niatnya lah.
10: Betul. Karena niat itu paling pertama tadi
9: ya. Jadi jangan kita melihat buku itu istilah, jangan melihat sampelnya lah.
10: Betul, baca dulu.
9: Ya, baca dulu isinya baru menganalisa misalnya.
10: Baik. Jadi mau masuk lagi sepertinya Pak Ustadz ya di 562 lu nangkat dulu lah.
9: Ya, ya.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam, mutiara pagi, Dinda Madam.
10: Ada Bunda Hani ya?
11: Iya.
10: Iya, apa kabar Bunda? Udah lama enggak dengar suaranya.
11: Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabarnya? Kabarnya Dinda?
10: Alhamdulillah juga sehat di sini ya. Ini ada Ustaz Amal, silahkan Bunda untuk bertanya nih.
11: Iya, terima kasih Dinda. Assalamualaikum Pak Ustaz.
9: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Sehat selalu Pak Ustaz.
9: Nggih, alhamdulillah
11: Bu. Umur memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita lebih dikuatkan iman kita.
9: Amin.
11: Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Ini kan bulan Sawal Pak Ustaz. Itu kebiasaan itu kadang orang tua itu kalau anak lahir di bulan Sawal itu dan kalau mau dikasih tidur itu anak-anak dikasihkan itu Quran di kepalanya.
9: Oh iya.
11: Bagaimana seperti itu Pak Ustaz, pendapat Ustaz?
9: Mohon
11: pencerahan Pak Ustaz. Dan di bulan Sawal ini doa-doa apa
10: budaya
11: itu Pak Ustaz yang kita jalankan, yang kita lakukan?
10: Oh,
11: agar
10: juga
11: keimanan kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
9: Amin.
11: Tidak melenceng apa niat kita yang kita lakukan. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Bunda, terima kasih waktu Bunda, sehat selalu. Buat Pak Ustaz, terima kasih atas tausiahnya kita ini Pak Ustaz. Mudah-mudahan Pak Ustaz sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Terima kasih Bunda Hani di Palu ya.
9: Oh.
10: Yang di Sulawesi beliau. Baik. Silakan mungkin Pak Ustaz bisa ditanggapi dulu. Ini Syawal tadi ya, jersilin tadi ya.
9: Syawal.
10: Nggih.
9: Terima kasih Bu Hani yang di
10: Sulawesi.
9: Sulawesi. Alhamdulillah bisa bersua ini melalui RRI. Kemudian pertanyaan beliau ada atau masukan beliau bahwa bagaimana di bulan Safar ya, karena Safar ini kan Rabiul Awal sudah dekat, jadi berimbang aja Muharram, Safar dan Rabiul Awal, jadi antara 3 bulan ini. Jadi bulan yang penuh dengan sebuah keberkahan di Muharram ini tahun baru Islam. Kemudian di Safar ini adalah bulan insya Allah bulan keberkahan sebab diciptakan bulan-bulan ini, nama bulan ini tentunya punya makna tersendiri, artinya perputaran bulan dari bulan. Sebab perlu juga diingat bahwa bulan Sapar itu adalah bulan Hijriah ya. Beda antara Masehi dengan Hijriah. Kalau bulan, istilahnya bulan Arab lagi temannya, itu sampai 30 aja. Kada sampai 31. Kemudian di Februari jur sampai tanggal 28. Nah, selisih inilah yang menyebabkan umur manusia itu, kalau menurut Hijriah misal 70 tahun. Kalau Masehi mungkin beda. Karena selisihnya tuh
10: ada harinya beda.
9: Ada harinya beda. Jadi jumlah umur manusia itu misal 70 tahun dari segi Masehi belum tentu dari segi Hijriah. 70, 71 atau 72. Jadi itu kembali ke bulan-bulan. Kemudian yang nyangkut Ibu Hani, alhamdulillah Ibu, ternyata juga di Sulawesi ada juga paham seperti ini. Nah, artinya sebagian-sebagian, karena kita ini sekarang informasi internet ini, artinya kejadian di Sulawesi dan kejadian di Banjar atau sebaliknya, itu hari ini kejadian mungkin di sana juga bisa melihat. Begitu juga seperti tradisi atau budaya bahwa orang lahir di bulan Sapar, mungkin maksudnya bulan Sapar Ibu Hani tadi, di antak Quran di
10: kepala.
9: Kepala.
10: Baik.
9: Itu Quran atau Yasin ya, buku halus itu. Kalau Quran kan ganal, tetapi bisa juga digantung di ayunan istilahnya kan. Coba kalau kita melihat di kampung-kampung itu, mungkin kalau di rumah sakit ya jarang lah kira-kira. Kalau di kampung-kampungnya, antara rumah sakit dan kampung itu kan banyak kampung jumlahnya.
10: Betul.
9: Artinya kalau di rumah sakit orang lahir, wah ini pakai sister misal, itu jarang lah sister mam atau yang beranak gitu membawa Quran atau membawa Yasin halus misalnya. Tetapi kalau bulik ke rumah di ayun
10: ya,
9: ini baru dilaksana. Itu antara dua buah simalakama misalnya. Kada dilaksanakan kalau misalnya kualan, kalau misalnya tadilah seperti bulan Sapar ini tulak bala. Kalau kada dilaksanakan, kalau kana bala.
10: Banyak kalonya, Romo.
9: Banyak kalonya. Pak, anak misalnya kan membawa burdahan tuh, banyak burdahan berkeliling kampung. Apalagi kalau malam kelihatan ada orang bermimpi, nah. Bermimpi ini ada tanda merah, artinya tanda akan kebakar. Itu ya orang masyarakat terinspirasi untuk melaksanakan tulak bala. Antara keyakinan dan ya memang ini sebuah paham keyakinan, Bang. Kada dilaksanakan kalau kena, kalau datang bala. Nah, lebih baik dilaksanakan kada. Ya bahwa nang ringan-ringan aja kan.
10: Kalau ya, amalannya gimana nih Pak Ustaz ya untuk di bulan Sapar ini sendiri?
9: Ya, bulan Sapar ini ya bulan penuh berkah, bulan penuh makna. Ya, bulan banyaklah tradisi-tradisi artinya yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Kalau kita ke Rasulullah ya seperti bulan-bulan yang lain, baca Quran misalnya, Kemudian karena ini masih bulan Muharram, banyak kan yang bubur asura apa segala macam. Ya seperti biasalah bulan-bulan yang bayar utang misalnya di BRI. Kemudian banyaklah tara kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan
10: amalannya nih.
9: Amalan ya. Baca Quran aja.
10: Betul.
9: Quran itu obat segala obat.
10: Obat segala obat.
9: Iya, apa istilahnya, membawa keberkahan, membawa kenikmatan. Kalau orang biasa mengaji itu, kalau kada mengaji Quran terus itu ada yang hilang.
10: Ya.
9: Artinya dunia ini ya paling 70 tahun lah setelah itu. Kehidupan berjalan berapa ribu tahun kemudian.
10: Masih panjang lagi kita perjalanannya ya. Karena step by step dari hidup sendiri
9: ya.
10: Ada lagi setelahnya dikubur lah kita ya. Mahadang di sana, habis itu nyerap ke padang mahsyar lagi
9: ya.
10: Mahadangnya ditimbang
9: ya,
10: lah
9: ya. Tujuannya kan kebahagiaan kita ini ya dunia dan akhirat.
10: Dunia dan akhirat, amin. Ya.
9: Jadi betul. Jangan juga mengutamakan hidup kainah, tapi di dari dunia
10: sakit lah.
9: Sakit.
10: Harus balance.
9: Harus seimbang lah hidup. Kalau bisa di dunia ini bahagia.
10: Di akhirat juga. Amin.
9: Di akhirat masuk surga.
10: Iya, kehendak semua kita tuh ya.
9: Iya, ini kan berkeinginan wajar-wajar aja.
10: Baik. Ini ya. Mungkin di sesi penghujung kita, Pak, setelah waktu juga terbatas di hari ini, bisa diberikan kesimpulan gitu ya. Sekalian juga untuk doa di akhir dari kuliah subuh. Silakan, Pak Setama.
9: Baik, ke sebuah closing ya atau kesimpulan bahwa bulan Safar artinya rintitan dari bulan-bulan sebelumnya. Bulan Muharram, satu Muharram kita memeriahkan kedatangan satu Muharram, sebuah sejarah pemulaan atau sejarah tahun baru Islam. Kemudian datangnya bulan Safar, ya semua bulan itu adalah kebaikan, bulan yang penuh makna. Bahkan Nabi sendiri melaksanakan berbagai kegiatan penting ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah ya bulan bulan Safar. Bahkan menikahkan Sayyidina Fatimah dengan Ali juga di bulan Safar. Artinya hal-hal yang baguslah di bulan Safar. Tetapi juga sebuah kejadian bahwa di daerah kita, bagaimana dengan daerah kita, banyak bulan Safarnya menganggap bahwa penuh dengan kekhawatiran ya, karena kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama. Tetapi tergantung niatnya lah dalam kehidupan ini. Kemudian juga kita mari meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya. Semua bulan adalah sama, semua punya berkah dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan itu penuh dengan makna tersendiri. Mari kita memperbanyak Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis. Bagi yang siapapun kita gitu, profesi kita apapun, upayakanlah membaca Al-Qur'an.
10: Iya. Oke. Baik, itu saja mungkin ya.
9: Terima
10: kasih banyak Ulun Ustaz Amal Fatullah. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita sampaikan, kita diskusikan di hari ini, sedikit banyaknya membawa manfaat juga untuk para pendengar, dan juga jadi amal jariah segan pian ya. Amin.
9: Amin. Baik. Dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan ya, tidak sepaham misalnya dengan atau saran-saran. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar, sudah kita ikuti bersama kuliah subuh untuk edisi di hari ini. Mudah-mudahan ya kita masih bisa ketemu lagi di episode kuliah subuh berikutnya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan tentunya bersama dengan topik-topik yang menarik lainnya lagi ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Terima kasih pendengar, selamat pagi Anda semua ya di Banjarmasin pagi ini sama Mada sampai nanti di jam 10 pagi. Dan pastinya ya, kita udah dengerin tadi duluan program Ada Kuliah Subuh yang mudah-mudahan menginspirasi Anda juga untuk selalu berbuat kebaikan ya. Dan habis ini juga masih banyak program menarik untuk Anda, silahkan dengerin di FM 97.6 MHz. Dan jangan lupa ya, buat yang streaming ya, ini gampang sekali sekarang sudah ya, di RRI Digital ada atau juga di rri.co.id. Nah, sekalian kalau di rri.co.id Anda juga bisa baca berita di sana ya, termasuk berita di pagi hari ini pendengar untuk Anda, yaitu adalah terkait dengan kasus tindak kriminal yang juga ini alhamdulillahnya ya, jajaran Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah bersama tim Macan Resta Banjarmasin berhasil ya mengamankan ASP yang terduga pelaku penusukan yang menggegerkan kawasan Jalan Simpang Bali Gang Telerama. Pelaku ini diringkus pendengar di hari Selasa malam ya di kawasan Jalan Dahlia Gang Budaya Kelurahan Telawang. Nah, saat ditangkap ini pendengar, terduga pelaku kedapatan dalam keadaan setengah sadar diduga akibat pengaruh minuman keras, dan ASP juga sempat melakukan upaya melarikan diri, tapi alhamdulillahnya petugas bergerak sigap menggagalkan upaya tersebut ya. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan pakaian yang digunakan terduga pelaku ya saat kejadian terjadi. Dan saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah Ibda Raihan Fahri Primavinsyah mengungkapkan bahwa penangkapan ini dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat ya, dan hingga kini juga pihak kepolisian masih

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
4: Banjar

0: kesempatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, mendengar lagunya Kini ya, yang dulu tuh di Rosa ya, kalau gak salah tuh dinyanyiin. Dan ini akhirnya dinyanyiin ulang dengan nuansa baru juga, Yovian Nuno, Yovi Widianto, Mas Mada, sama Kim dan juga Neida. Mudah-mudahan bisa menemani Anda belajar masin pagi hari ini dalam suasana. Mungkin hari ini masih libur sekolah ya bagi anak-anak ya, tapi mungkin bagi Anda yang harus bekerja hari Kamis, semangat bekerjanya. Yang lagi di jalan raya juga hati-hati ya, harus memulai hari senyum dulu ya, bawa happy dulu ya, bawa gembira, karena biasanya mood pagi tuh mempengaruhi seharian ini ya. Dan bagi Anda nih pendengar yang suka atau juga pengguna dari transportasi umum, nah kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan akan meluncurkan sejumlah inovasi layanan transportasi publik ya, bertepatan dengan peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Dan melansir dari rri.co.id, program ini katanya pendengar dihadirkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi yang tentunya lebih nyaman gitu ya, lebih aman, modern, dan yang satu lagi yang menarik adalah ramah lingkungan. Nah, M. Fitri Hernadi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, mengatakan peluncuran layanan tersebut ini bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan transportasi publik yang tentunya untuk Anda akses itu mudah masyarakat, terus juga mendukung visi dan janji Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, salah satu layanan yang akan mulai beroperasi adalah shuttle bus perkantoran yang melayani kawasan pusat pemerintahan di Banjarbaru. Di tahap awal, pendengar, layanan ini diberikan secara gratis untuk memudahkan mobilitas aparatur sipil negara ataupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perkantoran. Dan selain itu, di Sub Kalsel ini juga membuka koridor baru angkutan massal melalui jalur paralel Jalan Gubernur Syarkawi menuju kawasan perkantoran. Dan koridor ini katanya diharapkan bisa memperluas jangkauan layanan transportasi umum dan jadi alternatif perjalanan menuju pusat pemerintahan juga. Yang pastinya ini untuk mengatasi kepadatan penumpang ya di koridor dengan tingkat okupansi yang tinggi. Provinsi Kalsel juga sudah menyiapkan ya, akan mengoperasikan bus listrik berkapasitas besar yang ada armada ramah lingkungan tersebut, juga melayani rute rumah sakit Ulin sampai Simpang 4 dan akan difokuskan beroperasi pada jam sibuk yakni pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai waktu jam 9 dan juga jam 16 hingga 18.00 waktu Indonesia Tengah.

0: tuntutan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian Pemko Banjarmasin, tanpa hasil, warga Gang Teluk Mendung bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri. Harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga ini menjadi momen yang tepat untuk berinvestasi. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Polisi berhasil menangkap terduga pelaku penusukan yang terjadi di Jalan Simpang Bali, Gang Telerama. Akibat insiden berdarah pada Minggu pagi lalu, satu orang korban harus mengalami luka hingga kritis. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Jajaran Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah bersama tim Macan Resta Banjarmasin berhasil menangkap terduga pelaku penusukan di kawasan Jalan Simpang Bali berinisial ASP. Polisi menangkap terduga pelaku di kawasan Jalan Dahlia Gang Budaya pada Selasa malam lalu. Terduga pelaku yang berada dalam kondisi setengah sadar itu berhasil diringkus bersama sejumlah barang bukti. Peristiwa berdarah ini bermula pada Minggu pagi lalu saat korban berinisial ARF dan terduga pelaku tengah menggelar nonton bareng Piala Dunia bersama rekan-rekannya. Namun di tengah acara diduga terjadi kesalahpahaman di antara terduga pelaku dengan korban. Terduga pelaku pun sempat berpamitan pulang, namun ia kembali lagi ke lokasi sambil membawa senjata tajam dan langsung menusuk perut korban. Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah, Ifda Raihan Pahri Frimansyah, mengungkapkan adanya indikasi minuman keras jenis oplosan saat insiden terjadi. Ifda Raihan menyebut pihaknya berhasil meringkus polisi berdasarkan adanya laporan dari masyarakat.
3: Saat ditangkap, kondisinya dia sedang duduk sendiri, lalu sempat ada upaya untuk melarikan diri. Cuma kami bersama tim, alhamdulillah dapat menangkap pelaku tersebut. Dalam keadaan mabuk, betul.
4: Barang bukti apa nih yang mungkin ada
3: didapatkan? Untuk barang bukti sendiri sementara masih kami cari, terutama untuk senjata tajamnya. Sementara yang kami amankan adalah pakaian yang dipakai saat terjadinya tindakan penusukan tersebut.
2: Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam guna mengetahui motif pasti dari aksi penusukan tersebut. Sementara itu, korban ARF kini masih menjalani perawatan intensif dalam kondisi kritis di rumah sakit usai menjalani operasi. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kesabaran warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan, akhirnya habis. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian Pemko Banjarmasin tanpa hasil, mereka memilih bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri dengan dana hasil urunan warga. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
5: Lawasnya sudah hampir 20 tahunan, sedang aku ini umur sudah 54.
6: Kesabaran warga Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan akhirnya habis. Setelah bertahun-tahun menunggu perhatian pemerintah Kota Banjarmasin tanpa hasil, mereka memilih bergotong royong memperbaiki jalan lingkungan secara mandiri dengan dana hasil urunan warga. Aksi swadaya yang dilakukan beberapa hari lalu itu pun menjadi sorotan. Warga terpaksa mengecor sebagian ruas jalan yang mengalami kerusakan parah agar tetap bisa dilalui dengan aman. Panjang ruas jalan yang mengalami kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari 500 meter. Namun, karena keterbatasan dana, warga baru mampu memperbaiki sebagian titik yang dianggap paling membahayakan. Junaidi, salah seorang warga, mengatakan, keputusan memperbaiki jalan secara mandiri karena kondisi jalan sudah terlalu lama dibiarkan rusak tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah.
5: Lawasnya sudah hampir 20 tahunan, sedang aku ini umur sudah 54. Ini masuk suku kan nyaman, cuma duit dari masyarakat aja. Dari bantuan pemerintah belum ada lagi. Udah aneh, berkata wali datang, Rina. Masih tahu jalan warga Teluk Mendung.
6: Senada disampaikan Murjani, usulan perbaikan sebenarnya sudah berkali-kali disampaikan melalui ketua RT setempat sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan SKPD terkait pernah turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran. Namun hingga kini usulan tersebut tak kunjung berubah proyek perbaikan. Menurut warga, kerusakan jalan di Gang Teluk Mendung bukan persoalan baru. Kondisi tersebut sudah berlangsung hampir 2 dekade dan semakin memperburuk seiring tingginya aktivitas masyarakat. Selain rusak, sebagian ruas Gang Teluk Mendung juga berada di kawasan yang terdampak jalur hijau. Kondisi itu disebut ikut menjadi salah satu kendala sehingga perbaikan permanen dari pemerintah tak kunjung terrealisasi.
7: Kan hampir 20 tahun sudah yang kami merasakan keluhan nih. Artinya ini selama ini, artinya gini bang, kami swadaya bang. 20 tahun sudah kada pernah dibantu.
5: Nah, gitu. Untuk bintaan.
7: Bintaan, swadaya.
8: Pokoknya belum pernah ya Pak ya?
7: Belum pernah.
8: Tapi untuk mengajukan sudah sering.
7: Ini mengajukan, kita tanya sama ET lalu sudah kayak apa itu ya, dijoka. Sudah juga tadi anukan ya. Berapa kali itu sudah sampai yang terkait itulah.
6: Meski begitu, warga berharap status tersebut tidak menjadi alasan untuk terus menunda pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Mereka menginginkan pemerintah Kota Banjarmasin segera turun tangan memperbaiki ruas jalan yang masih rusak. Jumba Muhammad melaporkan.
1: Dan berikut harapan masyarakat terkait akses jalan yang layak di Kota Banjarmasin.
9: Ya, menurut pin punya jalan rusak mengganggu loh.
10: Mengganggu bang.
9: Kenapa mengganggunya?
10: Karena ngalih jalan kita lewat tuh lah.
9: Jadi misalnya ada yang contoh harapannya di?
10: Dibaiki gitu. Supaya nyaman di aktivitas sih lah.
9: Susah lah ya?
11: Susah.
9: Susahnya apa?
11: Susahnya kurang lah kelihatannya aktivitasnya.
9: Di sekitar udah ada jalan rusak lah?
11: Ada.
9: Apa harapan Ben?
11: Diperbaiki. Supaya nyaman dilihat. Supaya lebih lancar aktivitasnya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Masih bersama di Lintas Banua Pagi. Pendengar dan pemirsa, hingga saat ini harga emas batangan 24 karat terus bergerak turun. Penurunan harga emas ini menjadi momen yang tepat untuk mulai berinvestasi. Berikut laporan selengkapnya Fitriana Rahma.
12: Harga emas batangan 24 karat bergerak turun menjadi Rp2.250.000 dari sebelumnya Rp2.300.000 per gram Rabu 8 Juli 2026. Penurunan tersebut mulai menarik minat masyarakat untuk kembali berinvestasi emas. Sementara itu harga emas perhiasan kadar 99 berada di angka Rp2.300.000 per gram. Adapun kadar emas 750 dipasarkan dengan harga Rp1.900.000 per gram. Pemilik toko emas Al-Hidayah Haji Ian mengatakan, penurunan harga emas dipengaruhi menguatnya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut membuat harga emas di pasaran ikut mengalami penyesuaian. Meski begitu, ia optimis harga emas masih memiliki prospek yang baik sebagai instrumen investasi jangka panjang. Menurutnya, masyarakat dapat memanfaatkan momentum penurunan harga untuk menambah kepemilikan emas. Selain mudah dijual kembali, emas juga dinilai mampu menjadi nilai aset dalam jangka panjang.
13: Harga emas sekarang di emas batangan 24 karat itu seharga 22.500, 2.250 penurunan harga.
14: Dari sebelumnya berapa?
13: Sebelumnya di 2.300. Lihat keadaan sekarang ini turun terus bang harga. Ya mungkin karena pengaruh untuk dolar Amerikanya lebih kuat lah. Jadi emas malah lemah. Kalau untuk sekarang lah mulai bagus lah untuk investasi emas karena emas kan sudah di bawah 2.300, 2.250 aja. Ya lebih kalau nya ada uang lebih baik beli lah. Karena saat ini kan sudah turun harga emasnya.
12: Di sisi lain penurunan harga emas disambut positif oleh masyarakat. Sejumlah pembeli mulai mendatangi toko emas untuk melihat perkembangan harga sebelum memutuskan bertransaksi. Salah seorang warga Banjarmasin, Hafifah, mengaku lebih memilih berinvestasi emas dibanding instrumen lainnya. Ia menilai emas memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.
14: Aku lagi beli atau jual emas ini?
15: Di huruf akan.
14: Oh, di huruf akan. Sekarang kan harga emas mulai mengalami penurunan. Bagaimana tanggapannya, Bu? Lebih senang lah, Bu. Harga emas mengalami penurunan kayak ini. Kalau pian lebih memilih invest emas atau bagaimana?
15: Emas aja, Pak. Lebih nyaman dijualnya loh kalau perlu.
14: Apakah selalu menguntungkan Bu untuk invest emas?
15: Heeh.
14: Yang kadar berapa Bu yang pian
15: tuh? Ini yang 42 aja. Tapi kalau ini lawas disimpan bujung lagi.
12: Lebih lanjut, ia juga berharap harga emas tetap terjangkau sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mulai berinvestasi. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Penyaluran kredit usaha rakyat di Kalimantan Selatan terus menunjukkan kinerja positif sebagai upaya memperkuat pembiayaan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
16: Dasar kita di tahun 2026 itu adalah Permenku nomor 1 tahun 2026, yang mana skema KUR itu agar
17: dapat. PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK mencatatkan penyaluran kredit usaha rakyat di wilayah Kalimantan Selatan mencapai 4,01 triliun rupiah hingga April 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen BRI dalam memperkuat pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Regional Micro Banking Head BRI Banjarmasin, Aruli Irsan, mengatakan penyaluran KUR di Kalimantan Selatan masih didominasi sektor pertanian dan perdagangan. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah.
16: Dasar kita di tahun 2026 itu adalah Permenku nomor 1 tahun 2026, yang mana skema KUR itu ada beberapa jenis, mulai dari KUR mikro, KUR kecil, dan ada di bawah lagi KUR super mikro. Nah, kalau untuk saat sekarang, tingkat penyaluran kita kalau kita lihat di tahun 2025 itu selalu mencapai kuota yang telah disiapkan oleh pemerintah. Tahun ini kita punya kuota untuk Alsel ini sebesar 3,3 triliun dan memang saat ini masih dalam proses berjalan dan menurut proyeksi kami sampai dengan akhir tahun, mudah-mudahan kuota yang disediakan pemerintah penyaluran KUR ini bisa kita penuhi.
17: Selain mendukung akses pembiayaan bagi UMKM, penyaluran KUR juga menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional. Program tersebut sejalan dengan asta cita pemerintah yang menitikberatkan pada penguatan struktur ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, pemerataan pembangunan, serta penciptaan lapangan kerja. Terkait informasi yang berkembang mengenai KUR untuk sektor perumahan, Aruli menjelaskan bahwa penyaluran bergantung pada ketersediaan kuota kredit program fasilitas perumahan yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, KPEP terdiri atas kategori supply dan demand, sementara BRI menyalurkan pembiayaan pada sisi demand atau pembeli.
16: Itu tergantung kepada ketersediaan kuota, namanya KPP. Dan KPP ini ada dua jenis, ada KPP di sisi supply dan ada di sisi demand. Nah, yang kami layani KUR mikro ini adalah di sisi pembelinya, demandnya. Nah, memang ada dua jenis, ada KUR mikro, ada KPP mikro, ada KPP kecil. Nah, kuotanya itu disediakan oleh pihak pemerintah. Kebetulan yang KPP kecil ini lah sudah habis dengan besaran di atas 100 juta. Nah, ini yang mungkin terbaca oleh masyarakat seolah-olah ini sudah habis. Memang di kuota kecilnya sekarang kuota sudah kita serah habis semua.
17: Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas KUR secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku serta memperoleh informasi dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait program pembiayaan pemerintah. BRI juga menegaskan akan terus menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap penyaluran kredit guna menjaga kualitas pembiayaan sekaligus memastikan dana masyarakat yang dikelola tetap aman dan produktif. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, Kalsel buka peluang bangun stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan berbasis koperasi, guna semakin memudahkan nelayan untuk mendapatkan akses BBM. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
18: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalsel terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, merata, dan syariah sebagaimana visi-misi Gubernur Kalsel Muhyiddin. Salah satu langkah terbaru adalah membuka peluang pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan atau SPBUN berbasis koperasi di sejumlah daerah di pesisir. Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi terkait peluang pendirian SPBUN yang dikelola koperasi sebagai tindak lanjut kerja sama antara Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi, Direktorat Jenderal Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, serta PT Pertamina Patraniaga. Menurut Bambang, pemerintah kabupaten dan kota yang berminat cukup berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kalsel. Selanjutnya, Pemprov Kalsel akan memfasilitasi proses pengajuan proposal hingga komunikasi dengan Kementerian Koperasi. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem usaha perikanan melalui koperasi. Selain mempermudah akses BBM bersubsidi bagi nelayan yang memiliki kapal maksimal 30 GT, keberadaan SPBUN juga diyakini dapat meningkatkan pendapatan nelayan karena pasokan bahan bakar menjadi lebih mudah dan terjamin.
19: Alhamdulillah berkat komunikasi yang kontinu kita mendapatkan apa informasi-informasi tentang peluang bantuan dari pemerintah pusat. Hari ini tadi pagi jam 10 pagi kita menerima surat resmi dari Kementerian Koperasi tentang peluang pendirian SPBU nelayan. Nah, ini merupakan salah satu peluang dari pihak pemerintah daerah khususnya kabupaten kota yang ingin mengajukan proposal pendirian SPBU nelayan.
18: Bambang menambahkan sedikitnya ada 7 daerah di Kalsel menjadi prioritas, yakni Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Kabupaten Baritokuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarmasin. Dalam waktu dekat, Dinas Koperasi dan UKM Kalsel akan mendistribusikan surat beserta petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi kepada Dinas Koperasi Kabupaten Kota agar dapat segera dipelajari dan ditindaklanjuti melalui pengajuan proposal.
19: Mudah-mudahan langkah-langkah ini terus kita jalin, terus kita kolaborasi sehingga akan terjadi pertumbuhan peningkatan perekonomian di daerah kampung-kampung nelayan, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki koperasi nelayan untuk mengembangkan usaha pendirian SPBU nelayan karena berdasarkan.
18: Program ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada 28 April 2026 di Aceh Selatan antara Kementerian Koperasi, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap atau KKP, dan PT Pertamina Patraniaga. Melalui skema kemitraan business to business, koperasi diharapkan mampu mengelola SPBUN sebagai pusat penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi di kawasan pesisir.
0: Berita olahraga.
1: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar. Euforia nonton bareng nobar Piala Dunia tak hanya menambah kegembiraan bagi penonton yang datang di sejumlah titik lokasi nobar, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku UMKM. Para penjual minuman kopi di halaman TVRI Kalsel nampak diserbu penonton yang hadir menyaksikan laga Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga.
20: Harusnya kalau hari ini dia tidak tercatat, ini menjadi apresiasi buat dia.
21: Kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 yang digelar TVRI Kalimantan Selatan tidak hanya menghadirkan hiburan bagi para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa keberkahan bagi para pelaku UMKM Banua. Suasana nobar saat pertandingan Argentina kontra Mesir Selasa dini hari menjadi magnet bagi ratusan pendukung sepak bola yang memadati lokasi nobar. Ramainya pengunjung turut dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menjajakan berbagai produk jualan. Bahkan jumlah UMKM yang berpartisipasi terus bertambah, terutama menjelang babak perempat final Piala Dunia. Salah seorang pemilik usaha minuman kopi, Rahman, mengaku bahwa kegiatan nobar memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan. Menurutnya, antusiasme masyarakat yang hadir membuat dagangan kopi miliknya laris diserbu pembeli.
22: Alhamdulillah, UMKM pertama bertambahnya omset, adanya Piala Dunia, apalagi di 16 besar ini, semakin banyak orang yang nonton di sini, dan alhamdulillah UMKM kita di Literally Kopi terbantu dengan adanya nonton Piala Dunia. Iya, betul. Di 16 besar ini aja ada 500 orang berkunjung di sini nonton, itu lumayan banyak orang beli ngopi atau non kopi, dan apalagi di perempat final ini di hari Jumat bisa lebih 1000 orang lagi bakal overload.
21: Peningkatan penjualan juga dirasakan pelaku UMKM lainnya. Andri, yang juga owner minuman kopi, mengatakan bahwa agenda nobar Piala Dunia sangat membantu memperkenalkan produk UMKM kepada masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin. Ia merasa senang karena stan jualannya diserbu pembeli pada saat nobar berlangsung.
23: Ya, ada peningkatan, apalagi semakin negara-negara yang masuk beberapa yang 16 besar sangat membantu dan sangat meningkat penjualannya. Kita 10 hari yang lalu loh. Untuk yang utama yang kita jual kopi, terus itu kopi dan ada jahe juga. Ya, banyak, lumayan. Habis itu kemungkinan ya tenda-tenda mungkin akan bertambah lagi, ya bisa tambah lagi. Karena akan bertambah terus kan UMKM setiap tahunnya. Ya, itu harapannya itulah.
21: Ramaian yang tercipta dalam kegiatan nobar di TVRI Kalimantan Selatan diperkirakan akan terus meningkat hingga partai puncak Piala Dunia 2026. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan penjualan dan pendapatan bagi para pelaku UMKM di Kota Banjarmasin. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar pagi ini, pendengar dan pemirsa, kita akan mengangkat topik akses jalan layak bagi setiap warga. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
2: Selamat pagi pendengar. Ada ironi yang kembali terlihat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di saat pembangunan terus berjalan di berbagai sudut kota, masih ada warga yang harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk memperbaiki jalan lingkungan yang setiap hari mereka lalui. Itulah yang terjadi di Gang Teluk Mendung, Kelurahan Mantuil, Banjarmasin Selatan. Bertahun-tahun menunggu perbaikan yang tak kunjung datang, warga akhirnya bergotong royong, mengumpulkan dana, dan mengecor bagian jalan yang rusak parah. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa persoalan ini terus berulang? Warga mengaku usulan telah berkali-kali disampaikan melalui jalur resmi. Pengukuran lapangan juga sudah pernah dilakukan. Namun, hasil yang ditunggu tak kunjung terlihat. Ketika proses administrasi terhenti tanpa adanya kepastian, maka kepercayaan masyarakat juga ikut terkikis. Memang ada penjelasan bahwa sebagian ruas jalan di kawasan tersebut berada di kawasan jalur hijau. Status itu tentu harus dipatuhi. Namun regulasi seharusnya menjadi dasar untuk mencari solusi. Bukan sebaliknya, mencari alasan yang membuat persoalan menggantung selama bertahun-tahun. Masyarakat berhak mengetahui apa kendalanya, lalu bagaimana jalan keluarnya dan kapan penyelesaiannya dapat diwujudkan. Gotong royong yang dilakukan warga menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Namun kepedulian masyarakat tidak boleh menjadi penyangga utama dalam pelayanan publik. Karena jalan lingkungan merupakan infrastruktur dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk direncanakan, dianggarkan, dan diwujudkan. Peristiwa di Gang Teluk Mendung ini juga menjadi pengingat bahwa kualitas pembangunan tidak hanya diukur dari megahnya proyek di pusat kota, tapi bagaimana ukurannya juga dapat dilihat di jalan-jalan kecil, di permukiman warga yang setiap hari menjadi urat nadi kehidupan masyarakat. Kini, bola ada di tangan pemerintah Kota Banjarmasin. Peninjauan lapangan juga telah dilakukan, kajian juga telah dijanjikan. Masyarakat tentu berharap proses ini segera berujung pada pekerjaan nyata di lapangan. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun oleh janji atau kunjungan dari pemerintah daerah atau kepala daerah, melainkan oleh perubahan yang benar-benar bisa dilihat dan bisa dirasakan masyarakat. Sekian komentar.
3: Lintas Benua Maju.
1: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Selanjutnya pendengar, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, serta TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
3: Lintas Benua Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
7: Banjarmasin pagi ini.
8: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
9: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan Info Traffic hari ini kita awali bersama dengan reporter RRI yang sudah berada di jalan kawasan Kuripan pendengar ya. Selamat pagi Bang Juma, bagaimana kondisi cuaca serta lalu lintas dari pantauan Anda saat ini? Silakan informasinya Bang Juma.
10: Baik, terima kasih. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Kuripan atau di tepatnya di pertigaan Pasar Kuripan saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan lantaran berbarengannya aktivitas masyarakat di pagi hari ini. Baik, itu pendengar yang datang dari Jalan Kuripan ataupun juga pengendara yang datang dari arah Veteran menuju kawasan Kuripan, terpantau memang terjadi peningkatan volume dan saat ini tengah diatur oleh sukarelawan lalu lintas dan juga dibantu oleh dari jajaran Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sehingga terjadi penghentian sementara bagi pengendara yang datang dari arah manapun untuk diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kemacetan yang lebih parah di kawasan pertigaan Pasar Kuripan saat ini. Pendengar, di kawasan ini juga jika kita bergeser sedikit ke sampingnya juga terdapat pertigaan yang menghubungkan langsung ke kawasan Kampung Melayu dan juga terpantau cukup padat ataupun juga terjadi peningkatan volume kendaraan baik itu pengendara yang datang dari Veteran menuju arah Kampung Melayu ataupun sebaliknya. Sehingga kami himbau kepada masyarakat agar seyogianya berhati-hati ketika melintas di kawasan ini. Mengingat terjadi peningkatan volume kendaraan saat ini juga memasuki puncak jam aktivitas masyarakat yang ingin berangkat bekerja dan juga beraktivitas pertokoan yang ada di kawasan Kuripan saat ini. Juga terpantau beberapa pertokoan yang juga sudah mulai buka termasuk juga Pasar Kuripan yang sudah dikunjungi oleh beberapa warga yang biasa berkunjung atau membeli bahan-bahan kebutuhan keluarga ataupun lainnya di Pasar Kuripan juga dilihat cukup tampaknya sudah terjadi kepadatan itu pengendara yang ataupun keluarga yang berbelanja di pagi hari ini. Pendengar, kami kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin memulai aktivitasnya di pagi hari ini agar memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK. Kemudian juga kelengkapan berkendara lainnya seperti pelindung wajah, sarung tangan dan juga jas hujan meskipun kondisi cuaca saat ini di kawasan Kuripan terpantau cukup cerah dan belum ada tanda-tanda menunjukkan akan turunnya hujan dalam beberapa waktu dekat ini. Demikian dari kawasan Jalan Pasar Kuripan, Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Nur Banjarmasin. Di sana sudah ada rekan kita prakirawan Fitma Surya. Selamat pagi, Fitma.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, prakirawan dari BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan meliputi arah angin, hari ini dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 48 hingga 98%. Dan untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, prakirawan BMKG Samsudin Nur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
2: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudin Nur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Siklon tropis. Siklon tropis adalah sebuah badai skala besar di atas laut. Terbentuk di atas laut tropis dengan suhu permukaan hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman 60 meter dengan kondisi atmosfer lembab hingga ketinggian 5 km. Keberadaan siklon tropis dapat memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Untuk dampak langsung, bila terjadi pada daerah yang berada di wilayah dekat dengan siklon adalah seperti hujan deras, angin kencang, gelombang tinggi, gelombang badai, air laut pasang tiba-tiba. Sedangkan dampak tidak langsung bisa terjadi pada daerah jauh daerah siklon seperti hujan lebat dan angin kencang karena terbentuknya daerah pumpunan atau konvergen dan belokan shear, angin ataupun defisit kelembapan atau kekeringan karena massa udara basah ditarik kuat ke arah siklon.

Iya, mendengar Dua Lipa dengan New Rules menemani Anda Banjarmasin pagi hari ini ya, dengan semangat paginya pastinya untuk terus memulai aktivitas juga di Kamis yang hari ini cerah banget. Kayaknya matahari ya, bukan rembulan mada, tapi ini matahari sudah mencongol ya. Panas banget di luar, tapi apapun itu cuaca hari ini, kita syukurin dulu untuk bisa beraktivitas. Kayaknya lebih enak pagi ini untuk terang-terangan lah ya. New Rules, mendengar kisah dari makna lagu Dua Lipa tadi itu tentang perjuangan seorang wanita nih untuk move on dan menetapkan batasan tegas ya, supaya tidak kembali ke mantan kekasih yang toksik. Nah itu juga ya, supaya kita nggak ingat-ingat lagi dan segala macemnya ya, karena nggak enak banget. Jadi itu tadi yang pertama, kalau kata Dua Lipa ya, jangan angkat teleponnya karena mungkin lagi kesepian aja dia gitu ya. Atau yang kedua juga, jangan biarkan dia masuk ke rumah kita lagi dan jangan pernah berteman dengannya. Itu ya, tiga rules dari Dua Lipa. Gimana kalau menurut Anda ya? Baik pendengar, kita tinggalin dulu tentang informasi lagunya. Kita mau ajak Anda juga melihat dari pantauan CCTV di wilayah kota Banjarbaru untuk Banjarbaru pagi hari ini ya. Di bundaran Trikora Masjid Al Munawarah, di sana terpantau juga pagi hari ini sudah panas banget ya. Matahari bersinar terang di sana, dan juga kalau dilihat nih dari banyaknya pengendara, ini sudah mulai berlalu lalang di sana ya, pengendara roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan untuk di kawasan lainnya pendengar, di sekitaran Banjarbaru, di mana lagi kita lihat sini ya, ada di PTZ Brimob arah Palem nih pendengar. Nah, kalau di sini terpantau juga cukup ramai lancar pendengar, dan suasana juga masih sama Banjarbaru pagi gitu ya, terang-terang banget di sana. Dan bagi Anda mungkin yang harus mengawali hari pagi ini, jangan lupa ya untuk dibawa perlengkapan kartu SIM, STNK-nya juga ya, surat-surat berkendara supaya aman di jalan ya. Kemudian untuk di Kabupaten Banjar pendengar, tepatnya di Jalan Ayani lampu merah perempatan di sana, ini juga sudah mulai ada yang berjaga ya dari pihak kepolisian di sana. Terus juga ini untuk lampu merahnya alhamdulillah tertib ya, terlihat dari CCTV dan juga aman ya, ramai lancar juga ya. Baik, mudah-mudahan informasi ini bisa menemani Anda selalu ya. Dan jangan lupa habis ini nanti di jam 8 kita akan menghadirkan untuk Anda bergabung ke Pro 3 Jakarta ya, dalam Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami tentunya di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Banjarmasin pagi ini. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah kita tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil, bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama